0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
4: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
5: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
6: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari tambang Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
5: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VA-L6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pesawat kami meninggalkan area masih bisa tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk

0: mengimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669, dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Pendengar, apakah Anda pernah melihat orang menguap, lalu tanpa sadar kita ikut menguap juga? Pasti sering ya. Padahal sebelumnya kita merasa masih segar-segar saja kan ya? Ternyata menguap memang bisa terasa seperti menular. Ketika kita melihat, mendengar, bahkan membayangkan orang lain menguap, di mana otak kita bisa ikut merespon dengan memunculkan dorongan untuk menguap. Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan otak dalam merespon dan meniru perilaku orang lain. Ada juga yang menghubungkannya dengan empati dan kemampuan kita memahami kondisi orang di sekitar. Jadi, kalau satu orang di ruangan mulai menguap, pasti beberapa saat bisa muncul gelombang menguap yang diikuti orang lain. Nah, pendengar, kalau rasa kantuk benar-benar datang, jangan dipaksakan ya. Apalagi kalau sedang berkendara, bisa bahaya banget. Lebih baik berhenti dan beristirahat, karena keselamatan tetap yang utama.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Akan.
1: Kamu punya karya atau produk sendiri gak?
2: Ada dong, kenapa?
1: Terus, udah dilindungi HKI belum?
2: HKI?
1: Mm-mm.
2: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
1: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
2: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
1: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan,
5: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya akan kami hadirkan silang gereja dari GPIB Peniel Singaraja yang relay dari GPIB Peniel Singaraja dengan topik hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Dan tentunya pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja pagi hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Dan Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja pagi hari ini. Dan tentunya pendengar selamat menjalankan aktivitas di minggu ini ya, pekan ini. Semoga segala aktivitasnya lancar. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kiri kanan belakang.

0: firman pagi ini adalah Pendeta Ruth Susana Tengker Kamau dengan tema Hidup yang Berbuah Manis dan Menyukakan Tuhan, terambil dari Filipi pasal 3 ayat ke-4b hingga ayatnya ke-14. Mari kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan hati jiwa dan akal budi kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Ajakan beribadah kita ucapkan secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
1: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka.
0: Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Nats pembimbing kita dari Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Silakan duduk.

0: Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang kelam, yang dalam. Berdasarkan nats firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

0: Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami. Dan Tuhan, Engkau mengenal kami pribadi demi pribadi. Kami yang ada di gedung gereja, di gedung serbaguna, ataupun kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Berkati dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam tuntunan-Mu, dalam kasih dan kuasa-Mu yang besar, Engkau membuka wawasan berpikir kami, membuka hati kami, sehingga kami dapat membaca firman-Mu ini. Kami bisa mengertinya dengan baik, bahkan kami mendapatkan kekuatan dan semangat dari Tuhan. Untuk kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus sudah menyelamatkan kami, memanggil dan mengutus kami untuk hadir dalam setiap kesempatan, waktu, memberitakan kebaikan-Mu, menceritakan karya-Mu, dan biarlah kami menjadi saksi yang hidup. Kami menjadi firman Tuhan yang dinyatakan bagi kami untuk kami teruskan kepada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
1: Berdiri. Untuk mendengar pembacaan Alkitab yang diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14. Surat Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.

0: lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita semua.
1: Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiranmu, agar kamu dengan sukacita memuliakan Tuhan. Haleluya.

0: Silakan duduk.
1: Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Anak-anak muda ada kah? Berarti gak ada anak muda pagi ini, yang ada hanya orang tua. Baik, semua orang punya masa lalu. Bahkan kalau kita bilang kemarin saja sudah jadi masa lalunya kita. Dan ternyata Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang bisa berubah. Perubahan ini bisa terjadi ya berdasarkan kepentingan. Perubahan ini bisa terjadi karena ada sesuatu yang dialami. Artinya ketika kita bicara tentang masa lalu, dan itu pasti berhubungan dengan perubahan. Ada salah seorang yang sebelumnya dia menyatakan dengan begitu lantang, kitab suci adalah cerita fiksi. Tetapi pada pelantikan kemarin, dia mengangkat sumpah di bawah kitab suci. Ini perubahan Bapak Ibu. Nampaknya biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya kita mengalami perubahan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan baik. Ketika masa lalu kita itu baik, menyenangkan, maka biasanya kita akan terus menceritakannya. Kita akan menyampaikannya. Tapi jika masa lalu kita kurang baik atau buruk, kita juga mungkin menyembunyikannya. Kita menutupinya. Karena kita tidak ingin orang itu, orang lain tahu tentang siapa kita di masa lalu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang hidup, bukan hanya sekedar masa lalu hari ini dan masa depan, tetapi yang paling penting adalah apa prioritas hidup kita. Prioritas hidup pun sesungguhnya bisa berubah. Sekali lagi, bukan karena waktu atau usia. Ya, kalau dulu masih muda, sekarang saya sudah tua. Bukan itu sebenarnya. Bukan hanya tentang usia dan waktu. Tetapi prioritas hidup kita ini sesungguhnya ditentukan oleh arah dan tujuan hidup kita. Mau seperti apa hidup kita ini? Untuk apa kita hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pembacaan kita tentang Paulus. Ada seorang tokoh yang bernama Paulus yang Bapak Ibu bisa lihat dengan baik. Di ayat 4 sampai dengan ayat 7, itu dia menceritakan siapa dia. Paulus kemudian menunjukkan, sebelumnya kan dia Saulus ya, dia menunjukkan dengan baik bahwa secara tradisi keagamaan Yahudi, dia orang hebat. Dia lahir, bahkan dikatakan apa, saya orang Ibrani asli. Berarti benar-benar dia orang Yahudi asli. Itu kebanggaan bagi orang Yahudi. Bicara soal mengetahui hukum Taurat yang itu adalah kitab sucinya orang Yahudi, pakai istilahnya saudara-saudara kita Muslim, dia bilang apa? Katam. Dia orang yang sangat menguasai hukum Taurat. Bahkan dia juga menunjukkan apa? Saya adalah orang yang menganiaya umat Tuhan. Ini dia menceritakan siapa dia di belakang itu. Siapa dia sebelumnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Paulus kemudian mengalami perubahan prioritas. Mengalami perubahan fokus. Yang awalnya dia melihat dirinya dengan kebanggaan, dengan semua lahiriah prestasi yang dia miliki. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, dia mulai berubah. Dia mengalihkan pandangannya bukan lagi pada dirinya. Prioritasnya bukan hanya pada dirinya, pencapaian lahiriahnya. Tetapi prioritasnya berubah menjadi apa? Di dalam Kristus. Jadi kita bisa lihat bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia melihat pada Kristus, maka sebelumnya menurut dia itu adalah sebuah kehebatan, sesuatu yang luar biasa. Ketika dalam Kristus maka berubah, bahkan dengan terjemahan kita dia katakan apa? Sebelumnya yang saya anggap itu hebat adalah sampah. Gak berguna, gak berarti. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia melihat iman di dalam Kristus itu menjadi fokus, itu menjadi prioritasnya. Kebenaran Allah yang dianugerahkan kepadanya. Jadi dia juga menyadari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi seorang pengikut Kristus, dia mampu kemudian mengalihkan prioritasnya bukan pada dirinya tetapi pada Kristus, bukan karena kehebatannya, tapi itu karena anugerah Allah dalam kebenaran imannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat bersama dalam pembacaan kita ini, bukan hanya sekedar prioritas, tapi pemahaman Paulus pun berubah. Dia mengubah cara pandang dan dia mengubah tujuan hidupnya. Ayat 10 Bapak Ibu perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada tiga hal di situ, yang pertama itu. Yang kedua, serta persekutuan dalam penderitaannya, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus kemudian dia tidak hanya lagi ingin mencapai hal-hal duniawi, manusiawi. Tetapi kemudian dia bukan cuma juga sekedar bilang begini, ya saya sudah jadi pengikut Kristus. Tidak sederhana cuma seperti sampai di situ. Tetapi dia bilang apa? Aku ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada dalam persekutuan dengan penderitaannya. Dan serupa dalam kematian dengan dia. Ini tiga hal yang kita bisa lihat dalam pembacaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ini terlebih dahulu. Kata mengenal, mengenal ini dalam bahasa Yunani-nya adalah ginosko. Mengenal itu bukan, mengenal itu artinya bisa mengetahui. Tapi bukan cuma sekedar begini, oh ya saya tahu. Saya tahu kok namanya, saya tahu kok di mana tempat pekerjaannya, saya tahu kok di mana tempat tinggalnya. Tidak hanya sampai di situ. Kata ginosko ini kemudian menghantar kita untuk menunjukkan bahwa ketika mengenal itu artinya adalah ada dalam sebuah pengalaman dan relasi. Jadi Paulus bukan cuma sekedar bilang begini, yang penting saya tahu siapa Tuhan itu. Tidak. Tetapi Paulus kemudian dia membangun relasi yang nyata dengan Allah. Dia ada dalam pengalaman bersama dengan Kristus Yesus. Dan memang kalau kita lihat di ayat 12 itu ditunjukkan, aku ditangkap oleh Kristus. Paulus ada dalam relasi, Paulus ada dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pengalaman dan relasi bersama dengan Kristus, maka Paulus kemudian mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Apa yang Tuhan inginkan untuk Paulus kerjakan dalam hidupnya. Bahkan kemudian Paulus juga kemudian mengetahui Tuhan tuh maunya apa sih? Seperti apa sih Tuhan? Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab catatan tentang Paulus sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita, benar, Paulus mengenal dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, Paulus bukan sedang ada dalam kondisi yang baik. Paulus bukan lagi sedang jalan-jalan, Paulus bukan lagi hidup dengan bebas. Dia ada di penjara. Dia ada dalam belenggu, dalam kungkungan. Tapi sekalipun penjara itu membatasi ruang geraknya, tapi iman Paulus kepada Tuhan tidak pernah dibatasi. Relasi Paulus kepada Tuhan tidak pernah terhambat. Bahkan karya pelayanan yang kemudian Paulus kerjakan untuk kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti. Keadaan di sekitar dia Boleh terjadi seturut dengan kehendak dunia, seturut dengan kehendak pemerintahan, kekuasaan yang ada. Tetapi relasi dan pengenalan Paulus dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi yang terjadi. Dan Paulus menunjukkan itu secara sungguh-sungguh. Bukan hanya teori, bukan hanya katanya, tapi Paulus menyatakannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dalam pembacaan kita bukan cuma sekedar mengenal, tetapi dia bilang apa? Kuasa kebangkitan. Paulus kemudian menyadari bahwa kebangkitan Kristus memberikan kepadanya kehidupan baru. Memberikan kepadanya harapan. Memberikan kepadanya masa depan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga dalam kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Ketika Paulus mengatakan, aku ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, ada dalam pemahaman itu. Bahwa Paulus tahu, Paulus percaya, harapan itu tetap ada. Masa depan itu tetap ada. Dia ada dalam masa depan bersama Allah. Bahkan kebangkitan Kristus itu memberikan kepada dia kehidupan yang baru. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 14 dia bilang apa? Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan aku melihat apa yang ada di hadapanku. Artinya Paulus tidak lagi kemudian terus-menerus melihat di belakang pengalaman masa lalunya itu. Pengalaman masa lalunya Bapak Ibu bagi orang Yahudi Paulus sangat hebat. Saulus sebelumnya. Orang percaya dengar nama Saulus orang ketakutan. Karena dia cukup sadis. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia mengenal kebangkitan Kristus, dia ada pada harapan masa depan. Segala sesuatu yang ada di belakang, dia katakan apa? Semua itu ada di belakangku. Dan aku ada melihat apa yang ada di hadapanku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bilang begini. Paulus mengatakan persekutuan dalam penderitaan dengan Tuhan Yesus. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita jadi orang Kristen gampang kan ya? Mau jadi Kristen? Mau. Ya, habis orang tua saya Kristen. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Siap enggak kita ditolak? Siap enggak mengalami penganiayaan? Siap enggak kita dibenci karena iman kita? Siap enggak kita disiksa karena iman kita? Kita dikucilkan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kita harus jujur, kita tidak siap. Tapi ketika Paulus dia bilang begini, ada dalam persekutuan, dalam penderitaan dengan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya sekedar okay, saya sekarang sudah jadi rasul, saya sudah jadi pengikut Kristus, bicara penderitaan janganlah ya. Tidak. Paulus siap untuk ditolak. Paulus siap dibenci, Paulus siap mengalami penganiayaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa adalah ketika Paulus dia melaksanakan perjalanan misinya, ada 3 perjalanan misi yang dia lakukan. Tanpa sponsor, tanpa donatur, dia harus bekerja. Dia seorang tukang tenda, tukang kemah, dia bekerja. Bayangkan, dia mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia juga harus berkorban di situ. Ketika dia sudah kemudian memberitakan firman Tuhan ke segala tempat, yang dia terima apa? Dia ditolak. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul, maka Bapak Ibu akan ketemu dengan catatannya begini. Orang-orang Yahudi datang ke Mahkamah Agung dan mereka katakan begini, berikanlah surat kepada kami untuk kami punya kuasa mendapatkan kepalanya Paulus. Dia siap. Bahkan tadi saya katakan ketika dia di Filipi, dia tulis surat kepada jemaat di Filipi, dia ada di penjara. Dia dibenci. Banyak orang pada saat itu menganggap begini, ah Paulus bukan rasul, dia kan bukan bagian dari 12 murid Yesus. Paulus penampilannya tidak cakep, kakinya agak pincang, dia gagap. Sehingga orang bilang, apa dia tuh gak hebat, dia bukan rasul. Dia disingkirkan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus katakan berada dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus Yesus, Paulus benar-benar menjalani itu. Paulus sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Dia tahu resiko dan konsekuensinya. Dan dia siap untuk melakukan itu. Dia mati dengan disalibkan, kepala di bawah. Dia mengalami penderitaan, tapi dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah mundur, apalagi berhenti atau berbalik arah, tidak. Dia terus berjalan dalam karya pelayanan yang Tuhan anugerahkan baginya. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menghantar kita juga untuk memahami, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi kita juga harus siap. Kita bukan hanya sekedar bangga dengan penderitaan Kristus disalib bagi kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, karena kita merayakan hari pekabaran Injil Indonesia dan hari perjamuan kudus sedunia. Kita tidak hanya sekedar bangga mengenang, oh ya, saya punya Tuhan mati untuk saya, menderita untuk saya sudah selamat. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi ketika kita menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus, maka kita juga harus masuk dalam penderitaan Kristus. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita bersedia, siap untuk kemudian meninggalkan segala sesuatu yang lama. Masing-masing kita lebih mengenal siapa diri kita. Masing-masing kita tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita. Tinggalkan yang lama. Siapa kita sebelumnya di masa lalu? Atau mungkin ketika sebelumnya saya bukan Kristen, Bu Pendeta. Oke, gak apa-apa. Sekarang sudah jadi Kristen. Maka lepaskanlah segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Kristus. Jangan lagi mengikuti segala sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Kristus. Jangan lagi terbelenggu dengan ritual-ritual sebelumnya ketika belum mengenal Kristus. Ada batasan yang harus kemudian dibuat secara tegas. Jangan abu-abu. Harus tegas. Sebelumnya saya benar tidak mengenal Kristus. Sebelumnya saya belum tahu siapa juru selamat saya. Oke, gak apa-apa, saya ada dalam kehidupan ini. Tapi ketika hari ini saya sudah menjadi seorang Kristen, maka saya harus hidup bersama dengan Kristus. Untuk meninggalkan yang lama ini kan penderitaan kan, Bapak Ibu. Kadang-kadang itu sesuatu yang menyenangkan. Aduh Bu Pendeta, untuk tinggalkan itu susah. Saya berjumpa dengan seorang peminum. Dia bukan pemabuk Bapak Ibu. Kalau pemabuk itu cuma sekali tegak langsung mabok. Tapi seorang peminum, maka dia bilang apa begini? Yang penting kan gak mabuk Bu. Artinya apa Bapak Ibu? Mengapa dia bilang begitu? Karena untuk meninggalkan kebiasaan minum alkoholnya itu sangat sulit. Penderitaan bagi dia sama dengan seorang perokok. Hentikan, berhenti merokok. Ah, ini kan nafasnya Bu Pendeta. Ini kan supaya bisa hilangin stres Bu Pendeta. Bahkan ketika COVID Bapak Ibu tuh kan yang diserang virus kan serang paru-paru kan. Dibilang apa? Nah, gara-gara rokok makanya saya terlepas dari COVID. Bukan gara-gara Tuhan, tapi gara-gara rokok. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang bertentangan dengan kehendak Kristus, ketika kita menikmatinya, ketika kita ada di dalamnya, sangat sulit untuk kita melepaskannya. Dan itu penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, berikan batasan yang tegas. Jangan abu-abu. Jangan pakai tameng begini. Ah, Bu Pendeta ini, Ibu Pendeta mah enak jadi pendeta sih. Saya kan masih manusia. Saya kan masih lemah dalam daging dan kedagingan saya. Itu tameng. Itu hanya upaya untuk pembenaran diri. Itu hanya upaya supaya bisa terus menikmati kehidupan kita yang lama. Saya juga sebenarnya tidak gampang. Tapi mari kita berusaha. Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus mengakui, bukan kemudian dia ditangkap Kristus dan kemudian cling, simsalabim, langsung sempurna. Tapi kemudian dia bilang apa? Melainkan aku mengejar. Mengejar itu artinya apa, Bapak Ibu? Aku berusaha, aku berjuang. Kita juga begitu. Berusaha, berjuang. Penderitaan kita mungkin tidak sama seperti Paulus. Penderitaan kita zaman sekarang adalah kita mau bersedia untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita ada bersama-sama dengan Kristus. Sehingga hal yang ketiga dalam pembacaan ini dia bilang apa? Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh ingin melepaskan kehidupannya yang lama. Dia melepaskan segala kejahatannya, perbuatan dosanya. Karena kematian Allah di dalam Yesus Kristus masuk dalam maut, dunia maut. Dia melepaskan kita dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, Saudara serta saya benar, kita masih berbuat dosa. Tapi maut tidak mencengkram kita. Maut tidak membelenggu kita. Kita sebagai manusia masih melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi dalam kehidupan beriman kita terus menerus, kita ditolong oleh Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk terus diubah oleh Tuhan. Sehingga kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian menjadi sebuah pintu masuk untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu Saudara serta saya tidak hanya bilang begini, ah yang penting hidup sekali di dunia. Kita hidup sekali di dunia, tapi kita hidup kekal bersama-sama dengan Allah Bapa. Bersekutu dalam kematian Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersekutu dalam kematian Kristus, ketika kita makan roti dan minum anggur, maka mari kita memahami kita ada dalam kehidupan yang baru yang dianugerahkan oleh Allah. Sehingga orientasi dan fokus kita harus ada pada kehidupan yang baru. Tidak lagi terus di belakang yang kita lihat. Hari ini Bapak Ibu Saudara serta saya, kita ada dalam kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Ketika kita menikmati perjamuan kudus di hari ini, mari kita arahkan orientasi kita ke depan, prioritas kita ke depan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus berproses. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi mari kita berproses. Berproses artinya apa? Kegagalan itu tetap menjadi bagian kita. Hari ini kita berhasil, besok kita gagal. Tapi kita berusaha lagi. Kita bangkit lagi. Bahkan dikatakan apa? 7 kali jatuh harus 8 kali, 9 kali, 10 kali bangkit. Orientasi kita harus begitu. Ketika kita ada di dalam kehidupan kita, maka arahkan pandangan kita ke depan. Segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, kebaikan, mari kita ambil itu sebagai sebuah pengalaman iman bersama Tuhan. Ketika kita gagal, kita melakukan sesuatu yang jahat, itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan hanya terus lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Bersama dengan Tuhan, ada kehidupan yang baru. Bersama dengan Tuhan, ada masa depan terbaik yang Tuhan siapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup seperti apakah yang Bapak Ibu Saudara ingin jalani? Punya tujuan dalam hidup ini? Punya goal dalam hidup ini? Tujuan seperti apa yang Bapak Ibu ingin capai dalam hidup ini? Goal apa yang Bapak Ibu ingin raih dalam hidup ini? Kalau pakai tema kita pada hari ini Bapak Ibu, hidup yang berbuah manis, menyukakan Tuhan. Itu harus jadi tujuan hidup kita. Itu harus jadi goalnya kita dalam menjalani hidup. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mari masing-masing kita periksa prioritas hidup kita. Masing-masing kita ya. Goal hidup kita, goal hidup saya apa ya? Sekarang prioritas hidup saya apa ya? Kita perlu periksa itu. Sadarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita hadir di tempat ini, kita ada dalam posisi kita masing-masing, baik jabatan, karir, usaha, kehidupan rumah tangga dan keluarga, keberhasilan yang kita raih itu karena Tuhan. Saya suka bilang begini Bapak Ibu, kita datang di Singaraja, kita menjadi bagian dari persekutuan GPIB Penilis Singaraja, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Karena itu hidup kita harus memberi makna dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini ketika kita bilang bahwa kita datang di Singaraja, kita hadir di tempat ini, kita ada dalam sebuah keluarga, itu karena Tuhan. Maka mari kemudian cara berpikir kita juga berubah, tujuan hidup kita juga berubah. Saya hidup, saya bekerja, saya berusaha bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materi, bukan hanya supaya saya punya uang yang banyak, bukan cuma sekedar saya dipuji dan saya dipandang, bukan hanya itu. Tapi saya punya kehidupan, saya punya karir, saya punya usaha, saya mencapai keberhasilan, saya ada dalam keluarga ini, saya hadir untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, ketika kita hadir dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, fokusnya bukan pada saya, bukan pada diri kita, tapi fokusnya pada Kristus. Apakah ini yang Tuhan inginkan bagi saya? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang saya kerjakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang saya buat ini kemudian memuliakan Tuhan? Bertanyalah itu. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, yang penting saya bekerja, yang penting saya menghasilkan, tidak. Tapi bertanyalah. Kita periksa prioritas hidup kita dan tujuan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pastinya akan berubah. Ketika prioritas kita adalah pada Tuhan. Kita kerja bukan hanya sekedar untuk dapat upah. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk pemenuhan materi. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk dipuji dan dihormati orang, tidak. Tapi kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kita kerja dengan jujur, kita kerja dengan adil, kita kerja dengan benar, semuanya seturut kehendak Tuhan. Ketika kita mengerjakan pelayanan ini, juga dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan tidak mudah. Benar ya Bapak Ibu Presbiter ya? Buat yang baik pun apakah dipuji? Belum tentu. Yang dapatnya apa? Kritikan. Tidak melihat pada kritikan itu. Kritikan tidak menyurutkan semangat kita. Cemoohan tidak kemudian menyurutkan kekuatan kita. Tapi kita terus melayani Tuhan. Anak-anak muda, saya sangat bangga di Penilaian Singaraja jadi pianis, organis, multimedia, anak-anak muda. Dan ternyata di antara mereka Bapak Ibu ada yang simpatisan. Mereka datang membawa diri mereka untuk melayani Tuhan. Menyenangkan Augusto melayani Tuhan? Oh, menyenangkan. Puji Tuhan kalau dia bilang menyenangkan. Kadang-kadang sudah mainnya, dia main piano juga dia susah, tapi kadang-kadang bilang apa? Itu tadi siapa sih yang main musik tuh? Kok musiknya begitu sih? Siapa sih yang tadi jadi pemandu pujian sih? Nyanyinya kok gak benar? Kadang-kadang begitu kan yang kita terima ya. Gak usah sensi. Karena yang kita layani itu Tuhan. Teguran, kritikan itu kita terima sebagai bentuk perhatian dan kasih untuk membuat kita semakin baik. Jangan langsung bilang begini, aduh Rabu Pendeta, sudah ya saya gak usah melayani lagi ya. Saya di tempat lain aja deh. Jangan. Itu bensin. Itu kekuatan baru bagi kita untuk terus melakukan yang terbaik. Karena sekalipun kita hanya bermain musik, kita menjadi pemandu pujian, dari multimedia hanya operator, yang kita kerjakan ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena itu juga harus sungguh-sungguh. Karena itu juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Periksa kembali prioritas hidup kita. Periksa kembali goal hidup kita. Dan satu yang harus paling penting adalah kita harus melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, perkuat identitas iman kita. Jangan hanya sekedar bilang begini, yang penting saya Kristen. Perkuat identitas iman kita. Kita ada di tengah-tengah situasi dengan tarikan, godaan, cobaan yang sangat kuat. Tarikannya sangat kuat. Dia terus berusaha menarik kita. Dan maaf saya pakai kata dunia. Dunia tidak suka. Dalam tanda petik, iblis tidak senang ketika banyak anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Karena itu, jangan berhenti dengan cukup saya ke gereja. Jangan hanya berhenti dengan yang penting saya Kristen. Perkuat identitas iman kita. Terus membangun relasi, pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Anak-anak muda, sangat penting itu. Dalam perjalanan pelayanan ini.
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa lagi pendengar bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja siang ini di edisi akhir pekan ya, tepatnya Minggu 4 Oktober 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas, baik itu berkumpul bersama keluarga, santai, atau mungkin ada planning dan rencana berlibur di akhir pekan ini atau weekend ini ya. Dan yang pastinya karena esok sudah memulai awal pekan, mudah-mudahan apapun itu pendengar dilancarkan. Jangan lupa bersyukur, bahagia, dan tetap semangat.
1: Pro 1 Playlist.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kakak, Pancasila itu apa?
3: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
2: Kok begitu?
3: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
2: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
2: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
3: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman. Hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
2: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
3: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
2: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
3: Oke dek.
0: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Adanya pembagian anggaran, seseorang menjadi lebih sadar terhadap prioritas kebutuhan dibanding keinginan. Kebiasaan belanja, impulsif pun dapat ditekan karena setiap pengeluaran itu harus mengambil dari pos yang sudah ditentukan. Sistem ini menuntut kedisiplinan dan konsistensi yang tinggi.
1: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Pendengar, keberanian memulai usaha menjadi tantangan tersendiri ya bagi anak muda. Rasa takut dan gengsi ini kerap membuat seseorang menunda untuk memulai bisnis. Hal itu disampaikan pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Asipelagos Entertainment Group IGD Saka Ari Wibawa. Menurutnya membangun usaha membutuhkan keberanian untuk menghilangkan rasa takut sekaligus kesiap

akan menghadapi berbagai tantangan. Gede Saka mengatakan salah satu tantangan terbesar anak muda dalam memulai bisnis adalah rasa takut. Ia mendorong anak muda untuk berani mencoba dan tidak terus menunda keinginan membangun usaha. Saka menambahkan membangun bisnis juga membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan mengelola waktu. Menurutnya anak muda yang menjalankan usaha sekaligus memiliki aktivitas lain perlu menentukan skala prioritas agar berbagai tanggung jawab tetap dapat berjalan. Dikatakan manajemen waktu penting, terutama ketika jadwal bisnis, pendidikan maupun kegiatan lainnya saling bertepatan. Selengkapnya terkait anak muda dorong berani memulai bisnis, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Amerika Serikat melarang aturan sertifikasi halal di Indonesia. Unggahan tersebut menyebutkan Presiden Amerika Serikat meminta Indonesia mencabut kewajiban sertifikasi halal. Narasi ini menimbulkan anggapan bahwa kebijakan sertifikasi halal Indonesia berada di bawah tekanan langsung pemerintah Amerika Serikat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pemerintah Amerika Serikat tidak melarang aturan sertifikasi halal di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan kritik karena aturan sertifikasi halal dinilai memberatkan perdagangan, bukan meminta pencabutan kebijakan. Hingga kini kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku dan ditegaskan tidak bisa dinegosiasikan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi
0: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
0: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Kembali informasi kami kutip dari laman rri.co.id, ekoenzim merupakan hasil fermentasi dari limbah dapur organik, yaitu kulit buah dan sayur, gula dan air. Tidak hanya membantu mengurangi tumpukan sampah di TPA, cairan ajaib ini juga bisa menggantikan berbagai bahan kimia pembersih di rumah tangga. Dan cairan ini pertama kali pendengar dikembangkan oleh Dr. Rosukon Pompanfong dari Thailand sebagai solusi praktis dan murah untuk mengelola sampah organik rumah tangga. Dan ekoenzim mengandung berbagai enzim alami yang bekerja mempercepat reaksi biokimia di alam. Dan langkah-langkah membuat ekoenzim di rumah, pendengar, dari bahan dan alat, siapkan wadah plastik berpenutup lebar, contohnya toples atau ember ya. Siapkan gula merah, sampah organik kulit buah atau sayur, dan juga air bersih. Cara membuat, campurkan air dan gula, masukkan bahan organik, tutup rapat dan simpan. Perawatan di bulan pertama, mungkin minggu-minggu pertama, buka tutup wadah secara perlahan beberapa detik untuk membuang gas hasil fermentasi, lalu tutup kembali dengan rapat. Dan masa panen, proses fermentasi membutuhkan waktu 3 bulan ya. Dan setelah 3 bulan, saring cairan ekoenzim menggunakan kain bersih. Membuat ekoenzim bukan hanya sekadar tren gaya hidup hijau, melainkan sebuah tanggung jawab nyata untuk merawat bumi. Jadi mulai hari ini, mari ubah sampah dapur Anda menjadi cairan kaya manfaat demi rumah yang lebih bersih dan bumi yang lebih sehat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi tersebut terjadi di Provinsi Lampung, dan video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland, Kanada, dan struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 atau Google Earth. Dan video yang menampilkan lanskap pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pantai juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Selengkapnya terkait hoax ikan bertebaran di pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakatau, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, dalam Singaraja siang ini kami hadirkan idola anak dari TK Negeri Lili Gundi. Selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Halo teman-teman, kita bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola anak, idola kita semua.
4: Acara selanjutnya, pementasan tari gerak dan lagu anak di acara Idola Anak RRI Singaraja. Untuk anak-anak, silakan duduk di atas panggung ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi pendengar di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Idola Anak RRI Singaraja. Kami dari TK Negeri Lili Gundi akan menampilkan tari gerak lagu senam dan bernyanyi lagu anak. Nah, seperti biasa, sebelum kegiatan kita berdoa dulu ya. Ya, mau berdoa?

Yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah semua yang kucintai, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Berdoa selesai. Sekarang Bu Guru mau menyebutkan yel-yel ya. Nanti anak-anak jawabnya jaya, jaya, jaya. Bu Guru dulu yang ngomong.

Berikutnya acara yang pertama, mari kita saksikan persembahan tari yang dibawakan oleh anak-anak TK Negeri Lili Gundi. Selamat menyaksikan. Tari yang pertama adalah tari Puspanjang.

Acara selanjutnya yaitu karaoke menyanyi lagu Bali dengan judul Muruk Seni yang dibawakan oleh Gek Dia. Tepuk tangan dulu semua.

selanjutnya, yaitu persembahan fashion show dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi. Ya, saksikan dan beri tepuk tangan yang meriah buat anak-anak TK Negeri Lili Gundi.

Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya persembahan dari anak-anak Negeri Lili Gundi, yaitu senam 7 kebiasaan anak hebat.

persembahan dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi, gerak lagu berkumpul bergembira. Iya, beri tepuk tangannya yang meriah.

Ya, beri tepuk tangan yang mulia buat penampilan gerak lagu Berkumpul Bergembira. Selanjutnya persiapan penampilan dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi, yaitu Dance Digi Digi Hey. Beri tepuk tangan yang meriah.

Masih tetap ya anak ya, diam dulu di sana. Masih tetap persembahan menyanyi lagu perpisahan yang dibawakan oleh anak-anak kelompok B2 dan B3. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dulu semua. Silakan anak-anak semua. Siap semua? Ya, konsentrasi. Dimulai. Ya, tepuk semangat. Iya, tepuk ceria. Ya, tepuk anak TK. Janji anak PAUD. Satu, berdoa sebelum belajar. Dua, tidak berlari di dalam kelas. Tiga, tidak memukul teman. Empat, dengar perintah ibu orang tua. Lima, dengar perintah ibu guru. Enam, rajin berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. Tujuh, tidak memotong pembicaraan orang. Sudah tiba

B2, B3. Silakan masuk ke panggung lagi, Nak. Sekarang persiapan anak-anak kelompok B1 dan B4. Ya, masuk-masuk anak kelompok B2, B3. Anak kelompok B1 sekarang, cari posisinya. Sekarang kelompok B1 dan B4 akan membawakan lagu Himne Guru. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Iya, yuk maju nak, maju.

0: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama idola anak dari TK Lili Gundi, dan saatnya umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandie. Selepas puji Trisandie, kami hadirkan warta berita dari Pro3 RRI Jakarta tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puji Trisandie.

Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Sin Rang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usia laga pelatih Backstreet, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain.

0: I think my team did a win. Thank you.
1: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
2: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa-apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Blacksteel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
1: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNI Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Dengar disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air,

0: menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosil Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Atuh, nih subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
0: Kali plastik nih lu.
1: Plastik?
0: Lebih ngapa plastik lu? Lakar anggo nunas tirte?
1: Beli made. Jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggo nunas tirte nih.
1: Ngoyong. Ini toples tiang yang ngon beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggon.
0: Isik semua nih loh. Kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
0: Kerbaya lah, kerbaya.
1: Depan beli.
0: Nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, seri berita masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diingatkan tidak mengabaikan rambu larangan dan kondisi lingkungan sekitar. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan mengaspal jalan dari Desa Dencarik hingga Munduk Kecamatan Banjar sepanjang sekitar 6,5 km. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 4 Oktober 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diingatkan tidak mengabaikan rambu larangan dan kondisi lingkungan sekitar. Basarnas Buleleng menegaskan mengenali karakter kawasan pantai dan mematuhi aturan keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat.
2: Agar waspada dan memahami terkait dengan perubahan cuaca.
3: Masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang berisiko.
2: Mengenal lingkungan di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
3: Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau berisiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat di kawasan pesisir.
2: Kenalilah lingkungan dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan.
3: Menurut Kadek Doni, keselamatan di kawasan pesisir membutuhkan kesadaran bersama, baik dari masyarakat maupun wisatawan. Peringatan dan rambu yang tersedia harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan, bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat semata. Dengan mengenali lingkungan dan mentaati aturan keselamatan, aktivitas di kawasan pantai diharapkan dapat berlangsung lebih aman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca panas dan angin kencang.
4: Di musim sekarang ini yang perlu kita waspadai yang pertama adalah bakar sampah.
5: Yang sudah sering dari hasil investigasi itu, kebanyakan itu kelalaian dari masyarakat, kurangnya kesadaran dia cara pencegahan.
1: Cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering meningkatkan resiko kebakaran di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diminta melakukan pencegahan sejak dini dengan menghindari aktivitas pembakaran sampah serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Kepala Bidang Pencegahan Pemberdayaan dan Dunia Usaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng, Ketut Damika, mengatakan kebakaran dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian masyarakat dalam menggunakan peralatan rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dupa setelah sembahyang, instalasi listrik, serta kondisi selang dan regulator kompor gas. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran di lingkungan rumah.
4: Di musim sekarang ini yang perlu kita waspadai yang pertama adalah bakar sampah. Bakar sampah seyogianya tidak dilakukan, seyogianya apapun itu kesannya, karena banyak sekali dengan hal yang sepele menjadikan suatu akibat yang fatal. Begitu juga non api, banyak di masyarakat kita tidak memberikan kontrol pada alat instalasi listrik. Banyak itu contoh kabel serabut dipasangi cok, beberapa cok di sana, dan itu akan memicu. Setiap instalasi rumah itu misalnya harusnya 20 tahun periksa.
1: Selain menghindari pembakaran sampah, masyarakat juga diminta memastikan peralatan listrik dan kompor gas dalam kondisi aman. Kebiasaan membiarkan pengisi daya tetap terhubung ke stop kontak atau menggunakan instalasi listrik yang tidak terawat juga perlu dihindari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng, Nyoman Makta turut mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan pelatihan pencegahan kebakaran. Upaya tersebut dilakukan di desa-desa maupun tempat usaha agar masyarakat memahami langkah pencegahan serta lebih siap menghadapi keadaan darurat.
5: Yang sudah sering dari hasil investigasi itu, kebanyakan itu kelalaian dari masyarakat. Kurangnya kesadaran dia cara pencegahannya. Misalnya begini, dia membakar sampah, tapi tidak ditungguin, abai dia. Sehingga itu bisa memicu kebakaran. Nah, setelah besar, baru dia melapor ke kita. Kayaknya itu sering disengaja itu. Itu yang sering. Karena bisa dibilang itu gimana? Satu tempat itu bisa berkali-kali. Jalan bagi aparat desa, bagi masyarakat setempat yang ada di sampingnya, ikutlah dia melerai kalau ada yang berbuat seperti ini.
1: Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta memastikan sumber api telah padam. Pencegahan kebakaran membutuhkan kepedulian bersama agar risiko kebakaran dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan mengaspal jalan dari Desa Dencarik hingga Munduk. Sepanjang sekitar 6,5 km, penanganan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas dan meningkatkan akses masyarakat di wilayah tersebut.
7: Rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan di wilayah Dencarik hingga Munduk Kecamatan Banjar. Pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Buleleng Ketut Widarmawa mengatakan total panjang jalan yang ditangani dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,5 km.
7: Ya, untuk kegiatannya namanya kan penyelenggaraan jalan kabupaten. Terus untuk pekerjaannya rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa, Dencarik Cempage, terus SP3 Jalan Nasional Temukus, SP3 Jalan Provinsi Munduk.
8: Ia menjelaskan pekerjaan terbagi pada sejumlah ruas jalan. Ruas Dencarik Pedawe atau Banjarinas Desa mendapatkan pengaspalan sepanjang 936 meter, sedangkan ruas jalan Dencarik Cempage sepanjang 1,1 km. Sementara itu, pengaspalan pada ruas SP3 Jalan Nasional Temukus hingga SP3 Jalan Provinsi Munduk menjadi bagian terpanjang dengan panjang sekitar 4,5 km. Menurut Widar Mawa, proyek tersebut dikerjakan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Pekerjaan terus dilakukan agar seluruh ruas yang masuk dalam proyek dapat diselesaikan sesuai target.
7: Untuk waktu pelaksanaan pada kontrak 150 hari kalender ya di bulan Desember.
8: Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur penghubung antar kawasan tersebut. Widarmawa menambahkan peningkatan akses jalan juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dilintasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Membentuk karakter pelajar sekolah dasar dan menanamkan nilai-nilai agar bisa berguna di tengah masyarakat, Pramuka Gugus 6 Banjar menggelar persami selama 2 hari di lapangan Labuan Haji.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng agar terus mendukung kegiatan kepramukaan yang ada di setiap pangkalan.
4: Pramuka Gugus 6 Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar perkemahan Sabtu Minggu atau persami sebagai kegiatan puncak dari rangkaian latihan gabungan guna menanamkan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan siswa sejak bangku sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 di lapangan Labuan Haji, Desa Temukus ini melibatkan siswa kelas 4 hingga 6 dari 6 sekolah dasar yang tergabung dalam gugus tersebut, yakni SD Negeri 2 Kayu Putih, SD Negeri 3 Kayu Putih, SD Negeri 4 Kayu Putih, SD Negeri 1 Tirtasari, SD Negeri 2 Tirtasari, dan SD Negeri Banyu Seri. Ketua Panitia Persami yang juga pembina Pramuka SD Negeri Banyu Seri, Ibu Tuopen mengatakan, kegiatan ini mengusung tema Pramuka Hebat, Berkarakter, dan Berbakti untuk Sekolah, Bangsa, dan Negara. Sebanyak 12 barung atau regu putra dan putri didampingi pembina dari masing-masing sekolah dilibatkan dalam perkemahan ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu pagi kemarin dengan registrasi, pendirian tenda, dan upacara pembukaan. Para peserta kemudian menerima materi kepramukaan mulai dari peraturan baris berbaris atau PBB, keterampilan semapur, hingga tali temali. Guna menguji sportivitas dan kekompakan, panitia juga merancang sejumlah permainan beregu seperti lomba tongkat, estafet balon air, memindahkan pipet ke dalam botol, hingga kompetisi kebersihan tenda.
3: Melatih kedisiplinan anak-anak sehingga mereka bisa hidup mandiri untuk hidup nanti di tengah-tengah masyarakat.
4: Memasuki malam hari, rangkaian perkemahan diisi dengan sembahyang bersama, penyalaan api unggun, dan ajang unjuk kreativitas melalui pentas seni antar sekolah. Malam keakraban ditutup dengan sesi renungan malam bersama para pembina untuk memaknai persaudaraan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Pada minggu pagi, kegiatan diakhiri dengan senam bersama, upacara penutupan, serta pembongkaran tenda dan pembersihan area perkemahan. Dari Singaraja, Bali, Bayu Wirandian melaporkan.
2: Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyoroti ketimpangan pembangunan dan fasilitas publik di Buleleng. Ia menegaskan perhatian pemerintah harus berkelanjutan bukan hanya saat pemilu.
5: Sebagai tempat kantong suara yang paling seksi karena suaranya paling banyak di sini, kenapa cuma dicari pada saat pemilu aja?
6: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyoroti ketimpangan sosial dan pembangunan fasilitas publik yang masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Ia menilai perhatian terhadap Buleleng tidak boleh hanya muncul saat momentum pemilu. Hal tersebut disampaikan Nilo Jelantik saat melakukan penyerapan aspirasi dan penyaluran bantuan di Kelurahan Kampung Kajanan Buleleng belum lama ini. Ia mengatakan Buleleng merupakan bagian dari Bali yang juga membutuhkan perhatian dalam pembangunan. Menurutnya masyarakat Buleleng seharusnya mendapatkan perhatian yang berkelanjutan bukan hanya ketika membutuhkan dukungan suara dalam pemilu.
5: Permasalahan ya satu ya kesenjangan sosial, kesejahteraan, terus juga bagaimana kemudian pembangunan-pembangunan fasilitas publik yang bisa membuat Buleleng Karena kan Bali itu bukan hanya selatan atau utara atau timur atau barat, kan Buleleng juga termasuk Bali. Kenapa kemudian Buleleng yang menjadi dianggap sebagai oleh pejabat-pejabat tersebut sebagai tempat kantong suara yang paling seksi karena suaranya paling banyak di sini? Kenapa cuma dicari pada saat pemilu aja?
6: Ia mengatakan persoalan yang ditemui ketika turun langsung ke masyarakat Buleleng antara lain kesenjangan sosial, kesejahteraan, serta fasilitas publik yang belum merata. Menurutnya sebagai pejabat negara di tingkat pusat, dirinya bersama tim berupaya hadir langsung ke desa dan kelurahan untuk mendengarkan berbagai persoalan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.
5: Jadi alasan berniluh adalah setiap desa memiliki masalahnya sendiri, setiap kelurahan memiliki kerusuhannya sendiri, dan kami harus hadir mendengarkan. Suara satu kami datangi, suara 10.000 pun kami hadiri. Itulah keadilan yang sebenarnya, dan hari ini ya Bali memiliki standarisasi yang sedikit berbeda. Kalau zaman dulu pejabatnya cukup Om Swastiastu dan Om Santi Santio, sekarang harus paham ada standar baru yang harus mereka lakukan. Tulih lo jelantik.
6: Ia menyebut selama sekitar 10 bulan masa reses, dirinya telah mendatangi hampir 300 desa di seluruh kecamatan di Bali. Ia menargetkan dapat menjangkau 716 desa dan kelurahan hingga akhir tahun keempat masa jabatannya. Nilo Jelantik juga mendorong kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk bersama-sama menangani persoalan pembangunan di Buleleng. Menurutnya perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Media sosial membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa harus memiliki toko fisik. Melalui promosi digital, pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan baru, memperkenalkan produk, serta memperluas pasar hingga keluar daerah.
3: Ayo buka usaha, ayo coba ini, coba itu gitu kan, supaya ada kesibukan. Dulu saya bingung, saya di sini perantau gitu.
4: Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Peluang ini dirasakan Imelda Rozan, pelaku UMKM kuliner Joy Meal di Sambangan Buleleng yang memulai usahanya pada 2025 dari kebiasaan membuat kudapan untuk keluarga. Berawal dari mengunggah hasil buatannya di media sosial, Imelda mulai menerima pesanan dari masyarakat. Seiring perkembangan usaha, Joy Meal tidak hanya melayani pesanan kue, tetapi juga hampers, parcel, dan dekorasi ulang tahun. Imelda mengatakan media sosial berperan penting dalam mempertemukan dengan pelanggan baru. Bahkan sebagian besar konsumennya merupakan orang yang sebelumnya tidak dikenal.
3: Sesuai pengalaman saya gitu ya, awalnya itu kan saat teman-teman dan keluarga juga encourage buat ayo buka usaha, ayo coba ini, coba itu gitu kan, supaya ada kesibukan. Dulu saya bingung, saya di sini perantau gitu. Saya enggak punya customer base. Siapa ya yang akan beli produk saya gitu. Tapi ternyata justru sampai hari ini kurang lebih ya, kira-kira 99% justru customer saya itu adalah orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya gitu. Jadi out of nowhere mereka datang menghubungi saya, semuanya itu dari sosial media. Jadi sekarang udah zamannya digital marketing kan. Bahkan karena sosial media tersebut, customer saya ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura.
4: Jangkauan pasar yang semakin luas juga didukung oleh strategi promosi yang tepat. Imelda memanfaatkan unggahan produk, ulasan pelanggan, serta penawaran paket untuk menarik minat konsumen. Momentum hari besar juga dimanfaatkan untuk menawarkan produk hampers yang diminati masyarakat.
3: Kalau dari pengalaman sih sebenarnya semuanya main digital marketing aja sih. Karena sekarang juga lebih efisien juga, kita nggak turun tangan gitu ya. Jadi kalau strateginya sih banyak sih ya, banyak banget strateginya. Jadi sampai sekarang juga saya masih belajar, masih berproses. Cuman yang paling paten itu kalau dari pengalaman saya dari sosial media gitu. Jadi rajin posting, terus misalkan ada review dari customer kita posting, kita tag kayak gitu. Terus ngadain promosi-promosi juga dan bundling-bundling paket. Dan strategi yang paling cepat itu adalah dari peringatan hari besar.
4: Selain memanfaatkan media sosial, Imelda juga mengembangkan strategi promosi melalui produk khusus pada hari-hari besar. Cara tersebut membantu memperkenalkan produknya kepada pelanggan baru melalui rekomendasi dari konsumen sebelumnya. Meski demikian, pengembangan usaha tetap membutuhkan kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Imelda mengaku mempelajari berbagai hal secara mandiri melalui internet, mulai dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran. Ia berharap semakin banyak perempuan berani memanfaatkan peluang digital untuk memulai usaha, mengembangkan kreativitas, dan memperoleh penghasilan secara mandiri. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Masyarakat Buleleng kini memiliki akses lebih mudah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian melalui layanan pengaduan Propam, termasuk QR barcode yang tersedia di sejumlah titik pelayanan publik.
5: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan.
6: Propam Polres Buleleng yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau KASI Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte Esa mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
5: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik di Samsat, bahkan di depan di area-area kepolisian sektor Polres pun kita udah pampang itu.
6: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
5: Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita.
6: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perkirawan cuaca Maria. Selamat siang Maria, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
7: Selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 28 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi

0: perilaku yang tidak selaras agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Ya, pendengar fatwa Pujangga dari Mila Rosa sudah mengawali kebersamaan kita untuk Medangdutan akhir pekan ini ya. Seperti biasa atensinya you nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Ya, sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan.
0: Iya, Ibu Bunga.
1: Akhirnya dapat bersama.
0: Iya, kan mumpung belum ada orang belanja toh.
1: Iya, enggak ada orang belanja.
0: Enggak ada orang belanja. Oke, sehat Bu Bunga?
1: Iya, sehat. Lagunya Ayu Ting Ting apa aja boleh.
0: Oke, disiapkan.
1: Iya. Nyala dulu ya.
0: Yuk.
1: Ada Pak Ci, Pak Pandu, ada Mas Abin, ya, ada Mbak siapa itu di Lombok?
0: Mbak Maya mungkin.
1: Iya,
0: apa
1: iya.
0: Pak Alvin?
1: Pak Alvin sama Mbak Maya.
0: Iya.
1: Lagi ada Ibu Mercy. Bunda Mercy ya? Ya, ada Pak Olala, ada Pak Antare, terus ada Ibu Katika, Wadaeng. Lagi Ramadan ya, ada Bu Resmi, Bu Manda, Ibu Janura, terus ada si Elia, Bu Ari, Semeru, sama Mbak Mini, terus Pak, siapa, Ibu Ketot ya, ya semuanya. Lagi satu, Pak Ingrid. Ya, buat Mbak sama Tegas, makasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga. Ditunggu alamat palsunya ya. Halo, Medangdutan, Mbak Mini.
2: Medangdutan.
0: Ya, Mbak Mini cengeknya lolet. Udah disenggol sama Bu Resmi.
2: Makasih, Bu Resmi. Sehat selalu ya.
0: Sehat dong. Mbak Mini sedang apa hari ini? Habis maturan guling ya?
2: Ya, capek.
0: Aduh, capek dong.
2: Lagunya goyang kerawang aja ya.
0: Goyang kerawang, oke.
2: Okay. Ya, sekarang untuk semuanya aja dah dulu ya. Lagi males ngomong ini.
0: Saking kecapean ya. Oke, okay, terima kasih buat Mbak Mini. Sebentar dicarikan lagunya ya. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan. Selamat siang.
0: Iya.
3: Siapa ini?
0: Dengan Ayu Sundari. Ini dengan Pak Alvin kah?
3: Yang cantik itu ini ya.
0: Oh, kok tahu ya? Asik.
3: Iya, dari perasaan.
0: Oh, dari perasaan. Oke, main feeling aja ya, Pak ya.
3: Gimana kabar Mbak Ayu?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Alvin gimana?
3: Alhamdulillah baik, lagi panas-panasnya di Lombok ini.
0: Oh, iya, sama. Di Bali juga panasnya pol ini. Iya, iya. Oke.
3: Lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Manis Manja.
0: Yang mana?
3: Hanyalah Cinta.
0: Manis Manja, sebentar tak carikan Hanyalah Cinta.
3: Atau Jodoh.
0: Oh. Sebentar, kita carikan dulu ya. Yoi.
3: Salam buat Bu Bunga tadi ya, Bunda Maya, Binanti, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Mualim, Pak Ibritawan di apa namanya di Tembok,
0: yeah.
3: Bunda Manda, Bunda Ari Dete, Ari Semeru, terus buat semua ada Bang,
0: yeah.
3: Beni juga di Lombok. Semua ada Pak Ayu.
0: Baik.
3: Ada lagu Mbak?
0: Ada, ditunggu ya Pak.
3: Oke, terima kasih Mbak Ayu ya. Lagunya kutunggu.
0: Baik.
3: Mbak Ayu, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Alvin yang ada di Lombok ya. Sehat sekeluarga Pak Alvin, tetap semangat. Dan selamat siang menjelang sore untuk Pak Olala yang ada di Pedawe. Katanya mau request Lirikan Matamu dari Mbak Elvi Sukaisi. Wah, nanti ya kalau ada waktu kita main lirik-lirikan nih. Katanya mau kirim salam ke Pak Dewantara, ada Pak Samong, Bu Juru Puspa, ada Mang Tiwas di Lingge, Pak Astawe, Bu Kartini, Bu Bunga Plastik, Bunda Gemini, Bunda Budi di Tamblang, Celi, Wak Daeng, Pak Inggris, Pak Armade, dan kesemuanya aja mat siang. Dan salam kompak manis selalu lewat udara. Untuk Ibu Wayan Nuwarta yang ada di Kampung Baru mau dengerin Indah pada waktunya. Mudah-mudahan ada waktu kita putarkan Ibu nggih. Salam-salamnya untuk semuanya aja. Sukses meniki, salam rahayu untuk Ibu Wayan Nuwarta.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: Aduh, Wir, badan aku kayaknya hari ini gak enak banget deh. Aku meriang, perut aku juga kayaknya kerasa gak nyaman gitu.
1: Kamu masuk angin kali, istirahat aja.
0: Ah, sok tahu kamu, Wir. Angin dari mana sih? Dari Hong Kong. Atau jangan-jangan ini tuh bukan sekedar masuk angin biasa?
1: Nah, bisa aja. Kalau ada demam, nyeri, batuk atau badan lemes, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada masalah kesehatan lain.
0: Jadi kalau misalnya keluhan aku berlanjut atau semakin berat nih, gimana dong solusinya?
1: Ya langsung aja periksa ke

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.ponselnas.go.id. Dan perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih ditutup pada April 2026. Selengkapnya terkait hoax tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar masih di Medangdutan yang baru saja berlalu adalah dari grup Manis Manja Group. Iya, grup vokal dangdut legendaris asal Indonesia ini populer di tahun 90-an dan terbentuk di tahun 92. Genre musiknya dangdut dan lagu hits populernya selain Aduh Buyung, Biduan, Beleki, Baleki, Bel, tadi juga ada Jodoh ya. Dan memang awalnya grup ini beranggotakan 5 orang penyanyi dangdut wanita. Dan tahun 97, Lilis Karlina mengundurkan diri untuk fokus berkarir sebagai penyanyi solo sehingga tersisa 4 personil. Ada ini Cynthia, Yulia Citra, Kitty Nurbaiti, dan Murni Chania. Lilis Karlina pun juga sudah mengudara, pendengarnya sudah berlalu di ruang dengar Anda dengan salah satu lagunya, judulnya Goyang Karawang. Mudah-mudahan terhibur ya. Halo Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo ya.
1: Halo Medangdutan.
0: Nge, Bu Kartini jegek jelita. Benarkah?
1: Benar. Tapi gak jegek, bocok.
0: Kan cantik masa mudanya, sekarang pun masih awet ya Bu Kartini ya.
1: Ayu baru cantik jelita.
0: Oke, mau dengerin lagunya siapa Ibu cantik?
1: Mau dengerin lagunya Maggie Jet, Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia,
1: ya.
0: Oke.
1: Jalan dikit ya. Ada beli Widi ya, ada beli Armada, ada Wak Daeng, ada Pak C, Pak Banu, ada Bunda Mercy ya. Selamat siang, ada juga Bunda Gemini, juga sama di Banuwangi ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Mini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Ketut ya, selamat siang. Ada di Tawan ya, Tembok, selamat siang, selamat sibuk-sibuk aja ya. Semuanya sama ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, selamat bertugas, terima kasih. Rahayu ya.
0: Rahayu Mewali. Bu Kartini sehat selalu. Halo Medangdutan Pisdut alias Armada.
2: Halo Kak Ayu Sundari.
0: Halo Kak Armada, apa kabarnya?
2: Ya kakak lagi baik-baik saja, dingin sekali di sini Mbak Ayu.
0: Bagi dong dinginnya di Singaraja ya, panas.
2: Kita sudah di dalam
0: ruangan. Iya, ntar kalau keluar ruangan panas, nampol lagi.
2: Ya Mbak. Kipasnya dibawa keluar.
0: Oh gitu.
2: Yang kipak-kipak itu.
0: Yang kipak-kipak. Oke deh. Gimana mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Minta lagu ya.
0: Yo.
2: Nah, lagunya Holiday.
0: Holiday.
2: Dari Nelly Karisma kayaknya itu.
0: Holiday Nella Karisma ojo Nelly to.
2: Nelly.
0: Itu Nela kakaknya, Nelly adiknya.
2: Oh iya. Ya, ini lagunya khusus untuk Mbak Mini yang lagi libur. Ada juga Pak Noval lagi libur juga.
0: Iya, Mbak Mas Noval lagi libur, tapi nanti malam katanya tugas piye to?
2: Iya, enggak ngerti. Katanya udah pensiun kok, masih kerja ya?
0: Enggak tahu.
2: Coba ditanya Mbak Ayu.
0: Oh, iya, sebentar ditanyakan ya.
2: Ya tadi ada Bu Kartini, makasih callingannya, saya dibilang beli loh, padahal saya masih 21 tahun.
0: Oh, tak kira 17?
2: Ya, untuk Pak Malyase tadi pagi saya dikasih inspirasi Mbak Ayu.
0: Gimana tuh?
2: Katanya ada learning, learning apa tuh?
0: Learning?
2: Learning.
0: Learning apa? Learning larnung lernung. Ya wes nanti jadi pikirkan ya. Mau pokoknya lagi tampan, mungkin mau dibuatin puitis lagi ya, tampan. Holiday ada, ditunggu.
2: Ya Pak Malyase, Pak Ribawu, Pak Sabong. Ya dan untuk semua, semoga saat lalu untuk Kak Ayu ditunggu lagunya. Makasih Kak Ayu.
0: Oke, terima kasih Kak Armada. Selamat holiday. Halo Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Ayu.
0: Iya, Ibu Ketut.
1: Iya. Apa kabarnya?
0: Baik, Bu Ketut gimana kabarnya?
1: Baik juga, Astungkare.
0: Astungkare, Tejakula panas enggak?
1: Panas cetar.
0: Panas cetar, haredang.
1: Baru bangun nih.
0: Oke, biar hilang ngantuknya. Mau dengerin lagunya siapa, Bu Ketut?
3: Ya, lagunya Benci Tapi Rindu ya.
0: Benci Tapi Rindu?
3: Ya.
0: Tapi yang versi dangdut ya, sebentar semoga ada ya.
3: Ya.
0: Kalau ndak ada mau yang mana?
3: Ya, kalau ndak ada lagunya Sonia.
0: Sonia Abimesti ya. Kalau nggak salah ya.
3: Ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, boleh-boleh aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Yo.
3: Ya, tadi ada Pak Komang Armada ya. Ada juga Bu Kartini. Ada Pak London, Pak Putungura Krisna, Pak Jero Maliarse. Ada juga Bu Maya di Lombok, Bu Jero Puspa juga Tegal Mawar. Ya, ada juga Bu Nyanura, Bu Kemangari, Ari Semeru, Bu Desa Redini, Bu Resmi. Ada juga Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Eliana juga, ya ke semuanya.
0: Ke semuanya aja ya, benar ya. Bu, dibungkus jadi satu Bu ya.
3: Selamat siang, selamat dangdutan ya, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Bu Ketut yang ada di Tejakula. Ya, selamat siang menjelang sore untuk woi Peka Olala Besetil Gati nih Karkije Peka Olala mengirimkan fotonya. Semoga dilancarkan ya Peka Olala aktivitasnya hari ini. Untuk Pak Samong katanya mau kirim salam ke Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Bli Widi, Celi, Peka Olala, Armada, Bu Aribete, Mbak Ari Semeru, Bu Desa Redini, Bunda Janura, Mbak Mini dan ke semua grup asik kasik. Dan buat Mbak Yuk Matugas suksema niki Pak Samong sane bagus pokoknya mantap Pak Samong sili lalu kacamatane Pak. Sehat selalu Pak ya sekeluarga Pak Jero Ribawa juga. Terima kasih sudah miss call sebentar, mudah-mudahan lolos on air Pak ya. Mas Novalku mau dengerin Yulia Citra judulnya Selaut Air Suci. Semoga ada waktu kita puterin ya Mas ya. Pokoknya Mas Noval walaupun gak diputerin lagunya cukup gabung aja gimana. Untuk Pak Mualim yang ada di Pamekasan, oke sehat selalu, berkah selalu sekeluarga ya Pak Mualim ya. Untuk Pak Dewantara juga katanya mau kirim salam ke Bunda Mercy, Pak Inggris, Sujane Lare, Wak Daeng, Mas, oh Pak Banu, Bu Bunga Plastik, ada Mbak Mini juga, serta Ibu Resmi, Bu Desa Redini, Mbak Maya, Bang Alvin, Pak Sumping, Pak Samong, Nini Jero, Bu Jero Puspa, ada Celi, terus ada Pak Ci, Bu Yuda, Pak Ulala, ucapannya mat siang sambil dengerin lagu dangdut. Oke, suksema niki Pak Dewantara, semoga sehat sekeluarga. Termasuk juga Bu Jero Puspa yang ada di Tegal Mawar mau kirim salam ke Bu Bunga, Pak Alvin, Pak Olala, Pak Cip, Celi, Bu Desa Redini, Armada, Bu Yuda Sangket, Bu Kartini, Kartika dan ke semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Ike Nurjana Bagai Bumi dan Langit. Oke, nanti kalau ada waktu kita putarkan ya. Jika lo ada pendengar juga yang ngeblank gitu, bingung mau dengerin lagu dangdut apa, kita tawarkan ya. Oh, di Kubu Hobbit konene Peka Olala barusan Bu Kartini di calling aku. Ternyata Bu Kartini dapat on air tadi enggak calling Peka Olala. Sabar, yang penting kan sudah kesemuanya di calling sama Bu Kartini ya. Peka Olala sani bagus. Bedangdutan Mbak Ayuku Sundari. Oke, siap. Oh, Pak Jero Ribawa tangkil niki ring pura besake dumugi rahayu sekeluarga nggih.
4: Goyang dangdut
5: semakin asik.

Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.

0: Niko, jangan buang sampah di situ.
1: Kenapa, Leli? Cuman satu bungkus kecil kok.
0: Kalau semua orang berpikir begitu, coba bayangkan berapa banyak sampah yang akan menumpuk.
1: Ah, bodo amat. Kan sudah ada petugas kebersihan.
0: Lingkungan yang bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, dan kalau bisa, kurangi sampah sekali pakai.
1: Ah, baiklah, baiklah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Medangdutan masih menemani akhir pekan Anda ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa di 0811-399-9790 atau bisa on air di 24644 sekaligus on air di WA Koloper 1 juga enggak apa-apa ya. Sebelum saya menyapa Ce Eli, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, ngayu dek.
0: Nggih, sareng Nini Jero niki.
1: 100 dan apa sih banyak
0: 100 untuk regu nah, tiga terani nih jero jegek
1: jero, ayo kamu sampun sehat
0: sehat, astung kare
1: sampun aja udah
0: sampun, di- sampun
1: juga ampun
0: nih napa judulnya nih Nini?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Biasanya jatuh bangun aku jatuh lagi. Ah gimana? Oh kenten. Oh kenten. Oke, enggak apa-apa ganti lagu. Aduh sayang sekali Nini Jero kenapa putus? Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Halo Medangdutan Ce Eli.
2: Halo. Medangdutan Mbak Ayu.
0: Iya, apa kabar?
2: Puji Tuhan Mbak,
0: puji
2: kabar
0: Tuhan,
2: baik.
0: Sehat selalu ya.
2: Mbak Ayu pasti juga sehat ya, udah bisa siaran.
0: Harus itu ya, harus sehat walafiat supaya bisa menemani pendengar.
2: Iya, supaya bisa menghibur kita semua.
0: Aduh, Mbak Aci.
2: Sama-sama. Mbak Ayu lagunya ya.
0: Apa itu?
2: Memandangmu, memandang Mbak Ayu aja.
0: Oke, memandangmu. Baik.
2: Ya, kirim salam dikit ya. Yang baru ada Nini Jero di Sari Mekar ya. Selamat siang. Semoga sehat selalu ya Nini ya. Ada Bu Ketut juga di Tejekule, ada Pak Putu Wayang, ada Pak Gerodak juga, ada Bu Resmi, ada Bu Bunga, ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Bu Desa Redini, ada Bu Kartini, ada Bu Kartika juga, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Olala juga ya. Ada juga Pak Komang Armada, Pak Jerum Aliarse, Bu Janura, Ken Aro, ada juga Bu Yeni ya, Bu Nyoman di Pulau Menjangan juga. Salamnya ada Mama Mercy juga ya, ada Bu Jeru Puspa juga ya. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Ayu ya.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Ayu selamat tugas, salam sama keluarga, sehat selalu Mbak.
0: Amin, terima kasih sehat selalu juga buat Ce Eli sekeluarga. Setelah Ce Eli ada siapa di 24644 atau di WA call-nya Pro 1 kita masih nantikan atensi Anda ya di Medangdutan. Halo Medangdutan.
1: Aduh, ayo ditebak bukan
0: ini. Oh iya ya, oke siap Nini. Sudah bisa diterima Nini ya.
1: Nggih.
0: Nggih. Sudah disiapkan lagunya Niki. Baik, suksema Nini.
1: Ayo.
0: Nggih, ditunggu lagunya. Untuk Bu Ari BT ya. Halo Medangdutan Bu Ari.
3: Halo Medangdutan. Bu Lin Tuni anca sing masuk-masuk.
0: Baik, mesuben nih belolos nih tenang gen. Kengken Bu Ari di posisi nih di git-git.
3: Kayak tegak lagi nere.
0: Oh, kadang jadi git-git. Lagi
3: banyak kerjaan.
0: Oh, banyak kerjaan pib, liu proyek ini cocok berarti ini cocok. Oke, Kengken mau dengerin lagunya siapa Bu Ari?
3: Mak, ini lagu

0: Mendut ada mak oh.
1: Mendut yang mendut yang goyangannya mendat mendat. Oh, ada tenang gennya ada nih.
0: Waduh nah betul. Salam buat grup asik-asik happy nak bermegang buat CL itu ngabsen.
1: Ya oke.
0: Buat Mbak Ayu makasih dan Mbak Ayu nah.
1: Ayu. Oke, terima kasih buat Bu Ari. Semangat selalu ya akhir pekan. Biasanya kaum ibu dan remaja putri gak ada habisnya ngambil kerjaan di rumah ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya. Di antaranya Bu Resmi Citra Lestari jegeknya lolet. Ada Pak Nyoman tetap juga. Pak Nyoman di mana ini? Bagus sekali pemandangannya ini. Kirim video ke WA-nya Pro 1 ya. Salam untuk Bu Santi dan Ibu Madi Rejeki. Dumugi Rahayu Sareng Sami. Nge.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Berjalan kaki hingga 10.000 langkah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu membakar kalori. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mampu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat tidur lebih berkualitas. Tak perlu dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya secara bertahap, gunakan tangga daripada lift, berjalan saat menelpon, atau sempatkan berjalan santai di pagi maupun sore hari. Tubuh aktif, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Ayo bergerak mulai hari ini. 10.000 langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan kita.

0: Iya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Medangdutan hari ini, Bunda Janura yang ada di Bangli katanya mau kirim salam ke grup Asik-Asik Happy semuanya. Semoga sehat walafiat, salam kompak buat kesemua penggemar Medangdutan. Oke, suksema Bunda Janura yang ada di Bangli, sehat sekeluarga ya. Dan sebelum menyapa Bu Resmi, ada siapa? Ini di 24644. Oh, mumpung belum berdering, saya langsung menyapa Bu Resmi ya. Halo Medangdutan Bu Resmi.
1: Halo. Halo.
0: Loha.
1: Selamat sore.
0: Sore Bu Resmi cantik.
1: Mbak Ayu cantik sore juga.
0: Iya, apa kabar Bu Resmi?
1: Mi mare menang na takang bangkiang nih Mbak Ayu sun nerik busan.
0: Oh gitu.
1: Mare sun makan.
0: Oh gitu.
1: Belum semengan sing man makan mare busan sun makan.
0: Itu ngomong-ngomong serik.
1: Sud ga ini.
0: Iya memang itu ngomong-ngomong serikan sudah berapa lama? 2 minggu ya atau sebulan ya?
1: Nih orang 2 hari sekali setrika.
0: Oh 2 hari sekali gitu ya.
1: Ya
0: oh.
1: Gak pernah numpuk gitu loh.
0: Oh gitu loh, oke loh. Rajin sekali buku cantik jelita ini loh. Gimana?
1: Mas Kontare cantik jelita ke Mbak Ayu cantik jelitanya ya.
0: Oke, mau dengerin lagunya siapa
1: Mbak
0: Bunda?
1: Iya 11-12 deh ya biar
0: 11, asik ya. Iya oke okay. 13-nya gak ada ya Bu.
1: Salam untuk kesemuanya aja ya Bu Janura dan kesemuanya. Makasih okay. Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Bunda Resmi cantik jelita. Hayo, setelah Bunda Resmi ada siapa nih? Kita masih tunggu atensinya ya. Pak Lukman dari tahun 92 katanya ngefans sama RRI Singaraja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lukman. Sampai sekarang masih ngefans ya. Ya, pendengar mumpung masih ada waktu, silakan yang mau ikutan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1, kita masih nantikan satu atensi pendengar lagi ya. Karena waktunya memang sangat-sangat terbatas gitu. Halo. 24644. Halo Medangdutan.
2: Halo Medang.
0: Iya, dengan Dek Tambang.
2: Ya, gimana kabar? Mama?
0: Baik, Dek Tambang bagaimana, sehat?
2: Ya, sehat juga.
0: Mm-mm. Gimana, mau dengerin lagunya siapa? Ya. Iya, Setungkare.
2: Lagunya Kana.
0: Kana?
2: Mansur S.
0: Kana, sebentar. Tulisannya Siha kalau nggak salah ya?
2: Ya.
0: Sebentar, muncul nggak dia? Oke, ditunggu ya.
2: Salam sama Bu Eli,
0: Mio,
2: Bu Aris Meru, yang tadi Bu Resmi sama Joni Arista.
0: Iya.
2: Buat Bu Aji.
0: Oke, terima kasih Dek Tambang, jadi juru kunci Medangdutan hari ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menonton live TikToknya RRI Singaraja sedari tadi, sudah tap-tap layar, sudah ngasih lopi-lopinya yang kencang, yang banyak, sudah share juga kemana-mana. Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya ya, sehat sekeluarga. Oh, ada salam untuk Dek Tambang ini dari CLI ya. Terima kasih yang sudah on air juga, yang sudah kirim chatnya juga, Bu Bunga, Bu Kartini, Bu Ketut, Nini Jero, Dek Tambak, Pak Olala, Mbak Mini S, Bu Resmi, Bu Nuarte, Armada, Bu Jero Puspa, Pak Dewantara, Pak Mualim, Pak Jero Ribawa, Pak Samong, Mas Noval, Pak Jero, Celi, ada Bu Ari BT dan juga Bunda Janura. Yang pastinya terima kasih pendengar atas partisipasinya, atensinya, kebersamaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat, dilancarkan rezekinya, berkah barokah sekeluarga. Sampai di sini ya pendengar, jumpa kita untuk Singaraja siang ini di edisi akhir pekan, tepatnya Minggu 4 Oktober 2026. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Irna ya di Singaraja sore, dan juga rekan kami yang bertugas di Singaraja malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik. Hey, baby.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, saat ini bersama saya Irna untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda. Yang mau request lagu-lagu kesayangan Anda 0362246444 ataupun WhatsApp call 0811399970 sudah siap saya sapa. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo Mbak Ernawati Giri.
0: Halo, selamat sore Pak Komang Armada.
1: Sore, tadi sudah di Bandang Dutan ikut Mbak Ayu.
0: Oke, terima kasih.
1: Sekarang maunya kesempatan kedua bersama Mbak Erna.
0: Oke, dari tangga.
1: Kalinya tangga ya.
0: Oke.
1: Kesempatan kedua.
0: Oke.
1: Yang tadi belum sempat salamin, karena tak salamin ya. Okay. Ada Bu Resmi, Bu Ana Banjar Tegal, juga Pak Pipit, terus Nenek Jadol Salde Mekar, CLD, ya, yeah. Dan untuk semua penggemar setia Lopina untuk Kak Erna, makasih banyak Kak Erna.
0: Sama-sama Pak Komang Armada. Halo, selamat sore juga untuk Ada Damarta di Bondalem, pengen lagunya Krisye featuring Peter Pan yang menunggumu. Oke. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Mbak Irna.
0: Halo juga Bu Resmi.
2: Gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga Bu Resmi?
2: Baik juga Mbak Irna. Mbak Irna sebatas mimpi ya, dari Yopi and Nuno ya, ada ya Mbak Irna?
0: Sebatas mimpi Yofi Anono. Punyanya Lima Romeo boleh itu kan keluarannya dari itu juga. Enggak apa-apa ya.
2: Iya. Okay, sekarang sih kayaknya ceweknya yang nyanyi ya, si cewek ya.
0: Enggak, kok ada Lima Romeo kok. Oh, Monita juga ada. Iya, Monita iya. Ada. Mau yang mana nih?
2: Iya, Anggi ya.
0: Monita.
2: Oh, Monita. Ya deh, Monita aja
0: Monita
2: ya.
0: Monita aja, oke.
2: Okay. Salam-salam, tadi ada Armada, selamat sore, ada Bu Ari, Bu Janura, dan kesemuanya. Makasih Mbak Ayu. Kok Mbak Ayu, Mbak Irna?
0: Iya, sama-sama, Ibu Resmi.
2: Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat sore, Lopina. Halo. Halo, selamat sore Lopina. Halo. Iya. Iya, halo.
3: Sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
3: Dengan saya.
0: Siapa?
3: Nama ya?
0: Iya, Bu Yuda ya?
3: Iya.
0: Hah? Baik. Ibu, bunyinya wing-wing pasti dekat sama radio ya?
3: Enggak.
0: Enggak? Oke, siap. Ini Bu Yuda benar?
3: Iya, iya.
0: Oke, siap.
3: Lagunya Karisma ya.
0: Yang mana?
3: Cantik gitu.
0: Oke, siap.
3: Enam dikit ya. Sama ini Armada. Siska. Ketambang. Ini Cik Eri. Cik Inggris. Cik Inggris. Pokoknya semuanya ya.
0: Iya.
3: Dan RRI.
0: Iya.
3: Erna, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih seneng denger radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: berasa gimana gitu kalau denger lagu ini?
1: Gerasa bahwa Kak Hitna buatin lagunya buat para perempuan, termasuk aku.
0: Cantik, terima kasih Kak Hitna. Halo, selamat sore Lopina. 24844 dulu, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, dengan Ibu Kartini?
2: Iya, Ibu Kartini.
0: Iya, Ibu Kartini, apa kabar sore ini?
2: Baik-baik, Mbak.
0: Iya, lagunya Ibu Kartini.
2: Sehat, ya.
0: Mbak siapa yo?
2: Mbak Eni.
0: Iya kan Mbak Eni, mulai diinget.
2: Ya.
0: Mbak Irna, Mbak Irna. Oke, sedih ya, sekali. Sedih sekali Irna kalau udah Bu Kartini masuk tak matiin nanti ya telepon.
2: Pak, aku ngobleng-ngobleng.
0: Oke, enggak apa-apa Ibu. Ibu Kartini dengerin kalau penyiarnya siapa ya. Ya. Lagunya siapa yo?
2: Emen ya.
0: Emen. Yang lainnya Ibu, ya. Yang lainnya.
2: Yang versi baru ada?
0: Nggak ada, kita nggak punya soalnya.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ya kupu-kupu malam.
0: Oh ya oke oke, versi baru ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nyalam dikit ya.
0: Boleh.
2: Ya buat Kak Olala ya. Maaf ya tadi lupa nguling.
0: Oh iya.
2: Maaf tak boleh ya. Mm-hmm. Maaf Kak Olala ya. Ada Armada ya, ada di Tawan ya, di Tembok. Ada juga grup Puspa ya, ada juga Eli ya, selamat sore. Mm-hmm. Semuanya dah.
0: Iya dah.
2: Ya.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat bekerja, terima kasih.
0: Mbak Irna lagi, Mbak Irna ya Bu. Iya. Irna Ibu, Irna. Makasih Ibu Kartini. Yang diingetan Bu Kartini cuman Eni aja. Oke, selamat sore Lopina. Terima kasih sudah menunggu. Halo Ibu Ari. Iya, terima kasih Ibu Ari ingat aku namanya ya.
2: Iya dong,
0: oke.

0: Oke.
1: Belum asik-asik semuanya aja ya Mbak Irna ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama Ibu Ari BT. Mau komen dulu mau bacain dulu yang udah komen. Makasih Mbak Irma, Mbak Irna cantik, terima kasih. Selamat sore Kak Irna cantik, terima kasih Pak Komang. Media Tama Interland, selamat sore sekali di udara tetap merdeka. Oke, itu benar baru. Netep Bapak Netep Nyoman, Rahajeng sore Mbak Irna, jumpa lagi Niki nggih. Terima kasih Pak Netep. Superman juga terima kasih dan bla bla bla. Oke, saya mau sapa lagi yang sudah ngechat ya. Karena ini sudah banyak yang ngantri. Halo selamat sore Mbak Irna, Pak dari Bu Juro Puspa di Tegal Mawa. Salamnya buat Pak Armada, Bu Resmi, Bu Yuda Sangket, Pak Banu Dewantara, Inggris, Wadaeng, Ari 12, Mercy dan semuanya. Terima kasih Mbak Irna, nanti ditunggu ya lagunya bisa diputar apa enggak. Maaf ya Ibu Juro. Rovina, Mbak Irna cantik. Terima kasih yang imut, yang punya suara jetar membahana. Jumpa lagi sama Pekak Olala request pernahkah dulu. Aduh lagu lama enggak boleh jam segini. Pekak Olala nanti malam ya kalau lagu-lagu 70-an 80-an, oke? Okay? Matugas Mbak Irna ingat calling-calling Pekak Olala. Oke, okay, kita dengarkan dulu lagunya, salah satu lagu lawas yang di-recycle ulang oleh Peter Pan tapi ternyata

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Lopin dan lagu sore pilihan Anda, Ibu Resmi. Terima kasih. Salam kenal katanya untuk Ibu Juro Puspa. Oke, ada lagi gak sih yang ngirim chat? Udah semua ya. Pak Nyoman tetap mau gabung, silakan Pak Nyoman. Mumpung kosong ini. Oke, 24644 ada yang gabung. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga Wadeng.
1: Pastinya aku gak bisa lupa gitu. Hah? Ya pasti aku gak bisa lupa dengan namamu gitu lah.
0: Ah gitu ya? Iya. Iya, Madang, terima kasih banyak loh. Oke, mau lagu apa?
1: Lagunya Komang aja dah.
0: Komang, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja dah. Oke, buat Irna.
0: Iya.
1: Yang pasti aku suka gayamu gitu loh.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Apanya disukain, Pak? Ah, ditutup deh terlanjur ya. Terima kasih, Pak. Pak Daeng maksudnya. Oke, selamat sore Lopina. Halo. Iya. Mbak Mini.
2: Iya.
0: Iya, Mbak Mini pasti sinyalnya enggak bagus. Sedih deh.
2: Iya. Ya.
0: Iya.
2: Baru bangun.
0: Aduh, apalagi baru bangun. Oke, mau lagu apa?
2: Lagunya yang pendek aja ya, Dan.
0: Dan yeah. Bila esok.
2: Ya, itu dah.
0: Oke, dah.
2: Soalnya ada tadi ya, Bu. Siapa ya, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Janura, Bu Bunga, Cik Eli, kemudian Ari Biti. Pokoknya kesemuanya jelas dulu ya, yang sudah ngeling, makasih, Mbak Irina, makasih.
0: Iya, sama-sama, selamat sore Mbak Mini, lanjut istirahat lagi. Halo, selamat sore Lopina.
3: Ayo.
0: Halo, aduh kok sedih banget. Kok lemas banget, iya.
3: Mana kabarnya?
0: Aduh gimana? Mana kabarnya mana? Mana ya di mana ya?
3: Ma, hai. Mau Eni apa Irna?
0: Irna atuh, bukan Mbak Heni ataupun Mbak Eni.
3: Ya.
0: Iya.
3: Siapa
0: enggak tahu? Iya.
3: Ada Ibu Mini, Ibu Jokpa.
0: Iya.
3: Ada Wadaeng, Warsan, Ibu Janura, Ibu Resmi. Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Jangan lagu lama atuh. Jangan lagu lama, gak boleh lagu lama.
3: Oh, gak boleh. Yang baru apa?
0: Yang baru.
3: Yang mbak aja dah,
0: Mbak. Oh, oke.
3: Yang mbak.
0: Iya.
3: Sama-sama.
0: Terima kasih juga Ibu Bunga. Ya udah kita langsung dengerin lagunya kali ya. Ya udah ya, kita dengerin lagunya dulu deh ya. Lagu dari Raim Laode. Ini lagu untuk istrinya. Jadi dibuatkan film juga loh. Komang.

0: Astrid Sartiasari itu nama panjangnya. Nama panjang saya Irna. Irna gitu ya. Bukan ya. Terima kasih, tak ingin dicintai, tapi saya harus tetap mencintai buat yang sudah ikutan malam ini, ingetnya malam deh tuh. Sore ini di Lopina, ada Ibu Yuda, Pak Komar Mada, Ibu Resmi, Ibu Kartini, Ibu Adang, Ibu Bunga, Ibu Aribete, Ibu Kaolala, Ibu Jura Puspa, Mbak Mini, buat yang udah komen-komen juga. Ibu Resmi juga, Ibu Resmi, terima kasih ya. Yang komen-komen juga ada Damarta, siapa lagi Pak Nyoman Nete. Terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk acara Lopina kali ini. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Oke. Iya, karena waktu juga, silakan lagunya siapa dengan di mana?
1: Mbak Irna.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik. Ini waktunya sudah mepet soalnya, mohon maaf.
1: Ya.
0: Tapi saya baik hati mengangkat teleponnya.
1: Ya,
0: Pak Lacur ya?
1: Lagu.
0: Pak Tut Lacur.
1: Apa?
0: Pak Tut Lacur Niki. Teriak-teriak deh.
1: Dejakula, Mbak.
0: Oh, Pak Inggris, nggih. Oke, siap Pak Inggris. Lagunya?
1: Kapan masuk? Lagunya Hampa.
0: Hampa. Oke.
1: Hampa.
0: Oke, Bapak.
1: Salam untuk Made Resmi, Bogetut, Pak Jeruk Maliatru. Buat Bunga, buat Nyoman, Pak Nyoman Netep, Pak Nyoman Dewan Daru, sama Ratna Dewi, semuanya aja.
0: Oke,
1: okay.
0: Ya, Bapak.
1: Mbak Irna.
0: Terima kasih, Pak Inggris. Terima kasih, selamat sore. Baik, saya pamit ya, saya undur diri dulu. Terima kasih Syarifah, terima kasih untuk semuanya.

0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh ya. Yeah.
1: Pendengar Pro Satu RRI Singa Raja. Wow. Kerasa enggak sih kalau sekarang udah hari
0: Minggu? Hari Minggu udah gitu tanggal 4 Oktober. Ada yang ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira apa ya? Terutama besok, enggak cuma sekedar hari Senin ya. Jadi pendengar, timnas Indonesia itu akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Nah, laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026 dan Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Nah, Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol. Meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Thorn Haye mendapat kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari dunia pertandingan dan posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Nah, Indonesia menghadapi Bangladesh di Bung Karno ya. Pada Kamis 1 Oktober 2026, tampil Garuda dominan meraih kemenangan telak 9-2. Michelle Baker mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut dan 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Fitzcarry and Kevin Dix. Dan kemenangan tersebut telah membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Nah, informasi lengkapnya Anda bisa cek nih ya apa yang saya sampaikan kali ini di media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%.
1: Holder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
2: Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahun.
3: Inflasi terus yang dibahas.

0: mengurangi belanja,
1: iya,
0: otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat, bahkan bisa lebih rendah gitu ya.
1: Nah, tuh pinter.
0: Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong?
1: Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar.
2: Mari sama-sama kendalikan inflasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra

0: cara itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum kan. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Rembulan tenggelam di wajahmu, mengusung tema makna kehidupan beserta problematikanya. Novel ini merepresentasikan bahwa kehidupan merupakan rangkaian peristiwa yang saling bertautan satu sama lain. Mengisahkan kehidupan seorang anak bernama Ray yang mempunyai 5 pertanyaan dalam hidupnya. Ray adalah seorang laki-laki yang menjalani hidup dengan penuh lika-liku. Hingga di usianya yang ke-60 tahun, ia merasakan kekosongan yang begitu mendalam di tengah kesuksesannya. Sampai pada penghujung umurnya, Ray akhirnya mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan dalam hidupnya. Di dalam novel ini, kalian akan menemukan jawaban atas 5 pertanyaan yang selama ini Ray renungi setiap kali menatap rembulan semasa di panti asuhan. Penasaran 5 pertanyaannya? Sekaligus jawabannya? Yuk baca novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu sekarang!
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kabar mengembirakan kembali datang dari dunia olahraga. Ketika isak tangis haru dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda Putri Padel Indonesia Fadona Kusuma Wati dan Fitriani Sabatini. Fadonana dan Fitriani sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kedua atlet merah putih tersebut harus merelakan posisi puncak kepada ganda putri tuan rumah Jepang, Saki dan Kai Takumoto. Nah, kendati demikian, kedua atlet tanah air tetap memancarkan rasa syukur mendalam atas pencapaian bersejarah di Asian Games. Laga final yang berlangsung penuh tensi tinggi itu sempat memberikan angin segar bagi pasangan Indonesia. Namun, akhirnya harus puas di posisinya ya. Informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id. Anyway, pendengar, pukul 16:47, itu berarti sesaat lagi kami akan segera akhiri untuk musik Minggu Hiburan kali ini ya. Hiburan Minggu maksud kami. Dan pukul 17 akan kami ajak Anda menuju RRI Mataram untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan playlist akan hadir hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan kami ajak Anda Umat Hindu Dharma untuk sama-sama menghaturkan Puja Trisandya. Dan untuk azan maghrib untuk hari ini pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang. Saya akan kembali hadir untuk Anda setelahnya di Tembang Dewata. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya.
3: Walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka.
0: Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
4: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Eka Dewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
2: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya, kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk, dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
4: Dr. Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada orang di sekitarnya. Khusus di sekolah, guru diminta memulangkan siswa yang mengalami batuk, pilek dan demam agar tidak menularkan kepada teman-temannya.
2: Pada para guru, kalau ada anak yang flu, batuk, pilek masuk sekolah, dalam kali itu pulangkan supaya dia tidak menulari teman-temannya di sekolah. Kadang-kadang kemarin tuh kita temukan ada yang kelas sampai setengah kelas tuh kena ketularan, sampai nggak masuk. Jadi itu pesan saya untuk para guru itu satu. Kalau ada murid kita yang batuk, pilek, demam, datang, anak-anak tuh kadang-kadang terlalu rajin, ya, takut ketinggalan pelajaran, pulangkan, panggil orang tuanya, pulangkan, suruh istirahat sampai sembuh. Baik dia nggak nularin teman-temannya.
4: Masyarakat juga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jika mengalami gejala flu yang berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan, semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari menghindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
7: Ini kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama mungkin TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus melakukan.
6: Rasulullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah, DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
7: Kalau paskes ya, jadi di paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance. Ya, jadi ketika ada tidak menunggu, ya, jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif ya untuk melakukan koordinasi di lapangan, untuk melakukan survei ya, atau ada tenaga surveillance untuk memetakan, untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
6: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya petugas.
0: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentarnya.
8: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labuati. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana, terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
9: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
10: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya.
9: Ada. Harus itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan, nanti kita itu bisa tertular juga.
11: Nama saya Hairunisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
10: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya.
11: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya, mungkin diadakan sosialisasi ya, terus di vitamin, konsumsi vitamin.
0: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza terutama jenis A, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
12: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. Apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan, setidaknya kita bisa terhindar dari influenza.
13: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKBR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKBR kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada minggu-minggu ini, tiga minggu ini berturut-turut, ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tadi ya sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya ada pneumonia, ya kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid flu A ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI tadi, influenza like influenza. Khusus untuk flu A, merujuk pada lonjakan kasus tadi, misalnya terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA. Nah, memang kita tahu ini penularannya juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A, ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, ada sejenis juga H1N1. Kita tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak, ya, kemudian suhunya drastis, ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat, ya, bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemas, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun yang kadang tidak nyaman gitu, ya, gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah, itu kenapa disebut super flu, ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan, ya, kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia rentan, ya, cukup bergeraknya cukup.
12: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headline, di permukaan news dan sebagainya?
13: Tepat dari musim kemarau atau kekeringan ekstrim itu jelas terjadi ada debu yang ada di sekitar kita. Kalau kita keluar itu mesti debu, kemudian paparan sinar matahari. Bagian penting tadi harus proteksi diri. Ketika harus keluar juga ada baiknya menggunakan proteksi diri, ya, pakai masker, jangan terlalu banyak terpapar di luar ruangan, bagian dari pencegahan.
12: Sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat dalam memperoleh tips dan trik untuk bisa terhindar dari penyakit influenza. Bagi jajaran puskesmas, apa atensi yang disampaikan kepada jajaran puskesmas menyikapi ini juga?
13: Artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM pelayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKBR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat di situ. Tapi yang jelas saat peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi, ya, peningkatan kasus, ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
12: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan kerja.
15: Jadi mereka
3: selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja.
15: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubuntubuh kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Menurutnya, setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.
3: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan, jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
15: Ia menilai peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas sebagai barista dalam berbagai kegiatan disebut menjadi salah satu bukti kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.
3: Teman-teman UMKM selama ini kan memang sudah mandiri. Saya yakin mereka sudah mandiri. Tapi di balik kemandirian itu mereka juga bisa memberikan kelebihan ataupun penghidupan yang lebih lagi dari kemandirian tersebut. Jadi bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri dalam hari ini kemandirian, tapi mereka bisa juga menjadi atau merekrut tenaga kerja di balik jika usaha mereka itu maju.
15: Tri Arya berharap penyandang disabilitas tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga dapat mengembangkan usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mendorong mereka membentuk kelompok usaha yang ke depan berpeluang berkembang menjadi koperasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
16: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
17: Untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
16: Dewa menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
17: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
16: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
0: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Gerogak, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
18: Wilayah Kecamatan Barat di Gerogak, Kecamatan Tejakula menjadi prioritas.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng IGD Darmo Sudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejekule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
18: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejekule menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun, mungkin karena panas terlalu tinggi, dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan BNI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
19: Menurut Darma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Hapkido Indonesia HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perwasitan. 3 pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional yang berlangsung pada 23 hingga 25 September 2026 lalu di Lampung. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi HI NTB, Awan Darmawan mengatakan, keikutsertaan 3 pelatih tersebut merupakan bagian dari upaya Hapkido NTB melakukan peningkatan kualitas SDM, terutama dalam bidang perwasitan. 3 peserta sebelumnya telah memiliki lisensi wasit tingkat daerah. Melalui diklat ini dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kualifikasi sebagai wasit tingkat nasional.
20: Diklat ini bertujuan juga untuk melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya diklat wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari NTB, sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: jadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dalam menyambut Hari Raya Nyepi, masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar tradisi meamuk-amukan, yang merupakan tradisi perang api menggunakan prakpak atau danyuh, janur kering yang dibakar. Kemudian diadu oleh dua orang secara bersamaan, layaknya orang berperang. Meski saling pukul, tidak ada satupun peserta yang terluka. Para pria yang mengikuti tradisi ini juga bertelanjang dada dengan menggunakan kain tridatu sebagai kamennya. Meski disebut dengan perang api, dalam pelaksanaan tradisi mamuk-amukan tidak ada yang menang maupun kalah. Waktu pelaksanaan tradisi mamuk-amukan adalah setahun sekali saat pengerupukan tilem kesange, yaitu satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Tradisi mamuk-amukan digelar secara turun-temurun sejak lama. Tradisi itu memiliki makna bahwa masyarakat Desa Padang Bulia dalam melaksanakan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi bisa berjalan dengan baik tanpa membawa rasa dendam dan amarah. Tradisi tersebut juga mengandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan mempererat rasa persaudaraan antar warga desa. Meski namanya maamuk-amukan atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengamuk, namun warga setempat menyambut Nyepi dengan sukacita. Saat ini tradisi mamuk-amukan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Kijang dan Siput atau Kakul. Dongeng tersebut menceritakan Kijang sebagai sosok yang sombong karena memiliki kecepatan dan kelincahan. Sedangkan Siput adalah sosok rendah hati meskipun gerakannya lambat. Namun memiliki kecerdikan untuk mengalahkan Kijang dalam perlombaan lari. Permainan ini mirip seperti permainan halang rintang yang dilakukan secara beregu. Masing-masing regu terdiri dari 4 orang anak dan menggunakan peralatan sederhana, yaitu tali yang direntangkan secara tinggi, menyesuaikan tinggi para pemain, dan 4 bendera kecil. Anak-anak yang bermain akan mengambil bendera dengan melewati tali. Pertama, mereka harus merayap, kemudian dilanjutkan dengan melompati tali. Selama merayap itu, disimbolkan sebagai Siput yang berjalan lambat. Dan saat melompat, disimbolkan sebagai Kijang yang lincah. Pemenangnya adalah regu yang berhasil mengumpulkan bendera tercepat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ada imbauan untuk masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diingatkan untuk tidak mengabaikan kondisi lingkungan dan rambu-rambu keselamatan yang tersedia. Perubahan kondisi di kawasan pantai dapat meningkatkan risiko terutama bagi masyarakat maupun wisatawan yang tidak memahami karakter lingkungan tempat mereka beraktivitas. Keselamatan diminta menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan kegiatan di pesisir. Menurut Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Dedoni Indrawan yang mengatakan, mengenali lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat. Masyarakat diminta terlebih dahulu melihat dan memantau kondisi di sekitar lokasi sebelum melakukan aktivitas. Selain itu, keberadaan sarana keselamatan juga perlu dipastikan agar dapat digunakan ketika terjadi keadaan yang tidak diharapkan. Pemahaman terhadap lingkungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga berbagai ketentuan keselamatan yang telah dipasang di kawasan wisata. Rambu-rambu larangan menjadi salah satu bentuk peringatan kepada masyarakat mengenai lokasi atau aktivitas yang memiliki risiko tertentu, karena itu keberadaan rambu tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai sekedar pelengkap kawasan wisata. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya, rri.co.id.
1: Bali sani konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi nyakan diwang adalah upacara memasak di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar, Buleleng, Bali, sehari setelah Hari Raya Nyepi atau Ngembak Geni. Mengutip dari laman banjar.bulelengkap.go.id, tradisi nyakan diwang dilakukan hampir bersamaan di Desa Dencarik, Desa Banjar, Desa Banyusri, Desa Kayu Putih, dan Desa Banyuatis, serta sejumlah desa lainnya. Tradisi nyakan diwang bertujuan untuk menyucikan lingkungan rumah dan dapur, di mana masyarakat melangsungkan nyakan diwang guna menyepikan dapur rumah serta diyakini bisa meningkatkan tali persaudaraan antara warga. Nyakan diwang ini merupakan tradisi sejak dulu yang diwarisi oleh Raja Resi setelah Perang Banjar. Simak rame saling maaf memaafkan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dalam kegiatan itu tentu membawa makna tersendiri bagi warga sekitar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 18.55 menit, itu berarti sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti acara kami selanjutnya, yaitu akan kami hadirkan Kilau Pancasila ya, dan dilanjutkan kembali dengan acara Mozaik Indonesia produksi RRI Singa Raja yang kali ini akan membahas tentang dari dapur rumah rasa Bali menjelajah dunia. Dan untuk itu saya Irna akan segera pamit undur diri. Untuk kebersamaan Anda kami ucapkan terima kasih banyak, dan jangan kemana-mana karena nanti setelah bergabung menuju Pro 3 Jakarta pukul 20 Anda akan ditemani oleh Mbak Tris di Singa Raja malam ini. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singa Raja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singa Raja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singa Raja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singa Raja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singa Raja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata dapur? Tempat memasak untuk keluarga? Tempat menyiapkan sarapan sebelum memulai aktivitas? Atau mungkin tempat berbagai resep sederhana lahir dan kemudian menjadi hidangan favorit di rumah? Tetapi bagi sebagian orang, dapur bisa menjadi lebih dari sekedar tempat memasak. Dapur bisa menjadi tempat dimulainya sebuah perjalanan, tempat munculnya keberanian untuk mencoba, bahkan menjadi pintu untuk membuka peluang usaha. Seperti yang dilakukan Niluh Sri Enim, dari rumah, dari dapur, dari bahan-bahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, Bu Enim mencoba mengolah makanan dan bumbu khas Bali untuk dijadikan produk yang bisa dinikmati lebih banyak orang. Bukan sekedar mengejar rasa pedas atau gurih, dapur Bu Enim mencoba membawa sesuatu yang lebih dekat dengan identitas Bali. Bumbu yang otentik, bahan-bahan lokal, serta cita rasa yang akrab di lidah masyarakat Bali diolah menjadi produk yang lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Dan benar saja, perjalanan produk itu kemudian semakin jauh. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan dapur Bu Enim sejak awal berdiri di masa pandemi hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas? Apa yang membuatnya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan? Dan seperti apa mimpi yang masih ingin diwujudkan dari dapur yang dulu menjadi tempat memulai semuanya? Mari kita dengarkan obrolan santai Mbok Nyoman dan Iluh yang membahas topik dari dapur rumah, rasa Bali menjelajah dunia bersama Niluh Sri Enim, owner dapur Enim dalam Mozaik Indonesia.

0: jangan ganti lo. Enak nih, pinter lo buat sambel nah.
1: Iya, pinter yang buat, Mbok.
0: Saya ngiluh nih, Ngai.
1: Ngai nasi nih, iya. Sambel nih, serahkan sama Bu Eni. Bu Eni.
0: Badan nih, kaden cek iluh ya sambel nih. Nih sambel dapur Bu Eni yang sering ada di Car Free Day Taman Kota tuh.
1: Benar, Mbok. Kenapa emang? Mau pesen nih, mau pesen sambel?
0: Bukan mau pesan sih, mau nanya dulu ya. Kalau sudah tanya-tanya nanti baru pesan.
1: Wah, itu namanya survei gratis, Bu.
0: Iya. Mau penasaran nih loh. Kok sekarang nih kayaknya produknya banyak sekali ya. Dulu mau pikir itu Bu Enim cuma bikin sambal embe nih aja loh.
1: Memang, Bu. Awalnya tuh gak sebanyak kayak sekarang nih. Katanya sih mulai dari sedikit-sedikit. Ya. Nah, sekarang sudah lebih dari 5 tahun berjalan. Awalnya juga karena COVID itu, Bu.
0: Oh, dari COVID?
1: Iya, kan waktu COVID itu kan banyak kegiatan terbatas. Oh. Kita lebih banyak di rumah kan, Bu.
0: Iya.
1: Nah, dari situ katanya, daripada hanya di rumah, gimana kalau mencoba membuat sesuatu yang bisa dijual?
0: Oh, iya.
1: Nih, penjelasannya Bu Enim nih, Bu. Dengerin ya.
2: Saya sebenarnya habis pandemi itu melihat ada peluang ya. Sekarang banyak orang-orang maunya yang cepat, yang simple, yang instan gitu. Ini ada peluang nih gitu. Mulai dari membuat sambal. Jadi sambal kan ini di Indonesia itu kalau makan nggak pakai sambal itu rasanya nggak kuat. Sebenarnya dari awal nggak suka masak loh kak. Tapi karena kok ketika masak orang yang appreciate kita enak jadi pingin lagi nih. Ketika menjadi cuan nambah belajar lagi, literasi lagi. Awalnya dari sana. Jadi teman order. Jadi kebanggaan. Jadi sekarang semangat sekali saya buat sambal dan varian-varian yang lainnya dari Pohon Bu Enim.
0: Oh, nah berarti waktu itu belum kepikiran gitu ya loh ya. Nanti saya nanti punya dapur Bu Enim gitu belum kepikiran.
1: Namanya juga mulai. Awalnya coba-coba dulu tuh Bu Enim. Ternyata ada yang suka, terus ada yang pesen. Nah, dari situ baru deh Bu Enim berpikir, "Wah, ternyata bisa dikembangkan nih gitu."
0: Berarti usaha ini awalnya bukan karena sudah punya resep bisnis yang tebal begitu ya loh ya.
1: Tidak ada katanya Mbok, yang ada cuma keberanian mencoba gitu.
0: Berarti resep pertama dapur Bu Enim itu keberanian gitu ya.
1: Iya Mbok, keberanian sama kemauan belajar. Kalau gak berani mulai, mau sampai kapan kita menunggu?
0: Betul tuh loh. Kadang kita baru punya ide sedikit sudah berpikir, aduh nanti kalau tidak laku gimana gitu ya. Akhirnya idenya cuma tinggal di kepala dah.
1: Nah itu dah Mbok. Dalam usaha memang harus siap mental kita Mbok ya.
0: Iya.
1: Karena kan tidak setiap hari rame. Ada saatnya rame, ada saatnya sepi. Nah nih kata penjelasannya Bu Enim nih.
0: Iya.
2: Satu mental. Karena kadang-kadang banyak orang yang bisa melakukan sesuatu tapi mentalnya tidak kuat. Baru segini kena komplain sudah gini. Kita satu mental. Kedua, kita harus berani menerima kritikan. Berani menerima masukan. Selain kata semangat, kalau orang sudah itu mau berusaha itu pasti sudah punya niat baik ya. Tapi tetap belajar dan kreatif. Itu.
3: Baik kok.

0: Loh, loh, loh.
1: Apa, Bli?
2: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani, oh. Umah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo, oh.
1: Tong, Bli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mendeh. Denunya lu ngawak, apa buen utang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh Bli.
2: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebelum lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot Bli.
2: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lo.
3: Elingang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami setate rahayu.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kalau sekarang produknya sudah banyak gitu ya lo ya. Apa aja tuh lo?
6: Ada sambal embe yang menjadi best seller, Mbo.
5: Iya, Mbo suka tuh ya.
6: Kemudian ada sambal cumi. Aduh, sambal tunane ben, Mbo. Jangan gak timbo. Nah, ini demen teri embe. Ada teri masih. Gerang crispy, bawang goreng, sambal sune ceko. Aduh, lagi banyak produk lainnya, Mbo.
5: Mi, denger namanya saja sudah lapar. Permok nih lo.
6: Kriok-kriok nih,
5: Mo. Ini ngobrol sore-sore gak bisa bahaya nih lo.
6: Jangan salahkan saya kalau nanti nasi di rumah habis.
5: Yang paling laris sambal embe ya lo ya.
6: Iya lo, Mo. Sambal embe ini salah satu yang paling banyak diminati karena rasanya memang khas gitu deh, Mo, dan iya, cocok sama makanan sehari-hari kita, Mo.
5: Ih, kenapa aja Bu Enim ini milih produk kuliner khas Bali nih ya, lo ya?
6: Karena kita punya banyak bahan lokal dan bumbu khas Bali yang sebenarnya tuh sangat potensial, Bu. Jadi Bu Enim ini ingin mengolah bahan-bahan yang memang digemari sama masyarakat Bali menjadi produk yang praktis.
5: Jadi orang yang tinggal jauh dari Bali itu juga bisa tetap merasakan rasa Bali.
6: Nah, itu salah satu tujuannya Bu Enim. Katanya Bu Enim pengen cita rasa Bali tuh tetap terasa gitu. Iya. Jadi produk dibuat dengan bumbu yang otentik tanpa pewarna dan tanpa pengawet, nah, Bu.
5: Kalau tidak pakai pengawet, mau berarti bagaimana nih menjaga produknya tetap aman loh?
6: Nah, itu yang harus diperhatikan. Mulai dari proses produksinya, kebersihannya, pengemasan, sampai penyimpanannya. Karena kan sekarang produk juga dikirim ke luar buleleng. Bahkan ada yang dibawa ke luar negeri, Mo.
5: Sampai ke luar negeri?
6: Iya, ke luar negeri. Itu menggunakan jasa titip, Mo. Misal ada orang liburan ke Singaraja, mereka beli produk kemudian dibawa pulang gitu. Nah, ada juga yang bekerja di luar negeri membawa produk untuk keluarga atau teman di sana. Nih, Bu Enim sendiri yang bilang kayak gitu loh, Mbok.
7: Kalau produknya pun Bu Enim ini, kalau di Singaraja otomatis masyarakat kita ada selalu di CFD, tiap minggu kita hari Minggu ada di Taman Kota itu sharing. Itu penggemarnya otomatis sudah masyarakat. Kalau keluar Buleleng kan kita by WA, by Instagram mereka banyak. Kalau sampai keluar Bali kan di Shopee, mereka impact di Shopee, itu sampai ke Papua, Sumatera, Surabaya, Jakarta, Surabaya banyak itu penggemarnya. Kalau yang keluar negeri biasanya mereka ada just tip, ada titip teman, atau mereka yang liburan orang yang stay yang di luar liburan ke sini, atau yang memang bekerja di sana kemudian titip sama temennya, titip ke sana. Pernah juga ngirim ke dulu ke Maldives gitu, ada yang ada customer di sana. Itu jadi itulah packagingnya, kita harus memang benar-benar dijaga biar produk itu.
5: Berarti loh, sambalnya bisa jalan-jalan lebih dulu daripada yang bikin yang sambal bikin ya. Ya loh ya. Apalagi bisa yang jadi merasakan sambal di sini nih loh.
6: Bisa jadi, Bu. Nah, kita di sini nih sambalnya sudah terbang ke luar negeri.
5: Wah, sambalnya sudah internasional.
6: Go internasional.
5: Bu Enim kapan nyusul? Men kita kapan nih diajak jalan-jalan sama sambalnya itu loh.
6: Ya, doakan saja, Bu.
5: Nah, karena dibawa jauh, kemasannya pasti harus benar-benar aman ya loh ya.
6: Betul tuh Mbok, kemasan itu kan penting ya. Kita harus berpikir nih, produk ini nanti dibawa naik kendaraan, dikirim jasa ekspedisi kan, bahkan bisa dibawa ke naik pesawat. Jadi kemasannya tuh harus aman, biar produk sampai di tangan konsumen dengan kondisi baik.
5: Men, kalau pemasaran sekarang gimana loh? Masih itu mengandalkan jualan langsung di CFD aja, Mbok?
6: Kayaknya nggak hanya ikut di CFD di taman kota itu aja, Mbok. Masuk ke toko-toko juga, Mbok. Iya. Nah, untuk pemesanan juga melalui WhatsApp dan Shopee. Nah, dari sana pelanggan bisa datang dari luar Buleleng, Bu.
5: Oh, berarti sekarang HP juga jadi toko ya lo ya.
6: Nah, benar, sekarang HP itu penting sekali untuk usaha kita. Orang belum tentu nih datang ke tempat kita, tetapi kalau lihat produk melalui WhatsApp, marketplace, mereka bisa langsung pesan di sana, Bu.
5: Berarti kalau mau usaha sekarang lo, selain pintar bikin produk, harus pintar juga pegang HP nih loh.
6: Betul, Bo. Tidak harus jago sekali, tetapi minimal mau belajar. Nah, karena kan pemasaran sekarang udah banyak tuh, Bo, melalui digital, ya enggak?
5: Kalau promosi sendiri, Kengken apa promosi itu loh, Ibu Eni?
6: Ya, katanya kan manfaatkan media sosial dia. WhatsApp, marketplace, ikut kegiatan kayak CFD itu, Bo. Yang gak kalah penting nih.
5: Kenapa
6: pelanggan
5: tuh
6: yang udah membeli juga, kalau mereka puas, biasanya akan cerita ke orang lain. Nih, dengerin penjelasannya Bu Enim langsung, Bu, ya.
7: Pertama caranya kita selain sama teman dulu ya, ke teman dulu, salah satunya ini sharing di RRI, ada kita ada di sosmed Shopee, Instagram, WA, TikTok, itu semuanya berjalan. Kemudian kita juga ada rekanan, berkomunikasi dengan instansi-instansi tertentu yang bisa menjadi rekanan untuk ini produk kita. Misalnya dari kepolisian, saya kalau di Singaraja bersama Polres Buleleng yang selalu meng-hire produk-produk Pohon Bu Inim.
5: Benar loh, berarti pelanggan itu bisa jadi promotor.
6: Betul,
5: juga ya.
6: Betul, dari rekomendasi pelanggan itu justru sangat ngebantu usaha kita, Mo.
5: Tapi lo ya, tapi kalau lebih dari 5 tahun menjalankan usaha pasti tidak selalu mulus kan lo. Pernah aja ya Bu Enim sampai merasa ingin berhenti gitu loh.
6: Pasti, Mo, nadanya agak usaha pasti ada tantangannya, Mo. Terutama kan harga bahan baku.
5: Tuh, ya.
6: Kadang naik, ya. Sementara kan kita bisa sembarangan menaikkan harga produk, Mbok, itu gak bisa kita kan.
5: Nah, ini nih penyakit semua usaha kayaknya loh ya.
6: Benar,
5: harga
6: Mbok,
5: bahan naik cepat,
6: harga jual
5: naiknya ya harus
6: mikir dulu
5: 10 kali, 1000 kali bahkan ini.
6: Bener, Mbok, karena kan pedagang harus memikirkan konsumen juga, Mbok, ya. Kalau harga terlalu tinggi, takutnya konsumen keberatan.
5: Tuh.
6: Nah, tetapi kalau harga tidak disesuaikan sama sekali, balik kita yang kesulitan, Mbok.
5: Kengken resolusinya loh, bagaimana itu solusinya?

kita memang nggak bisa bertahan sekali, harus memang diangkat harganya. Kita nggak mau dong ngurangin komposisi, ngurangi berat gitu, saya nggak mau. Jadi lebih baik dinaikkan harganya. Tapi juga disiasati dengan cara misalnya ketika sekarang mungkin cabai atau lebih murah, kita stok itu, kita keringkan. Dengan cara seperti itu nanti ketika pas harganya melonjak sekali kita nggak keteteran gitu.

0: Kamu tahu nggak tanggal 1 Oktober kita memperingati apa?
1: Tahu dong, Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul, tapi menurut kamu apa nih makna Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Menurutku, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, nilai-nilainya harus kita jalankan.
0: Contohnya apa, hayo?
1: Menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling membantu, dan bergotong royong.
0: Benar, kita boleh berbeda suku, agama, budaya, maupun pendapat.
1: Tapi jangan sampai perbedaan membuat kita terpecah.
2: Karena kita tetap satu, satu Indonesia.
3: Jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lo, apalagi ibu-ibu lo ya.
8: Iya kan?
7: Kalau rasa masakan berubah, kadang belum selesai makan ya sudah bisa investigasi.
8: Udah ketahuan duluan.
7: Ini bener, kurang
8: betul,
7: apa, kurang apa itu lo.
8: Betul,
7: Mo. Ini siapa yang masak? Ini kok beda gitu ya lo ya.
8: Itu sebabnya kualitas harus dijaga, Mo Nyoman.
7: Selain harga bahan baku, bagaimana ya ini caranya supaya pelanggan tidak bosan gitu kan?
8: Nah,
7: tutup gen gitu.
8: Nah, passing bosen, Bo, itu harus terus berinovasi. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu produk, Bo. Makanya ada pengembangan produk nih, Bu Enim, dari sambal embe, kemudian ada sambal cumi, sambal tuna, teri embe, gerang crispy, bawang goreng, sunda ceko, Bo. Banyak pokoknya, Bo.
7: Jadi kalau konsumen bilang, "Bu, ada yang baru?"
8: Kita harus punya jawabannya, Mo.
7: Jangan sampai nanti jawabannya ada utang aja.
8: Jangan gitu, Mo Nyoman.
7: Duh, tapi kan memang kreativitas itu penting ya loh ya.
8: Sangat penting itu, Mo Nyoman, yang harus mau menerima masukan sih ya. Kalau ada konsumen yang memberikan kritik atau saran, ya udah jangan langsung tersinggung. Justru dari sana pelaku usaha bisa belajar.
7: Berarti kritik pelanggan itu jangan dianggap musuh gitu ya.
8: Itu jangan, Bu, lihat dulu masukannya. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ya udah kita perbaiki.
7: Nodong adumbel gitu ya.
8: Jangan langsung
7: diblokir nanti tuh
8: pelanggannya.
7: Bener. Jadi selama lebih dari 5 tahun ini berarti sudah banyak belajar dari pengalaman Ibu Enim nih.
8: Aduh, banyak sekali katanya, Mbok. Mulai dari produksinya, kemasannya, pemasarannya, pelayanannya, sampai bagaimana sih mempertahankan produknya Bu Enim gitu ya.
7: Iya.
8: Itu jadi semua butuh proses belajar.
7: Man, izin nih kayaknya dulu. Bagaimana dengan izin usaha dan apa dan itu legalitas.
8: Nah, ada juga nih penjelasannya, Mbok. Jadi untuk usaha itu harus memperhatikan legalitas dan perizinan. Itu penting biar produknya punya dasar yang jelas dan konsumen juga ngerasa tuh lebih aman gitu ya.
7: Benar.
8: Ini kata Bu Enim nih, Mbok.
9: Tenggara, kita sudah paten dipatenkan 10 tahun Pohon Bu Enim di Indonesia sudah paten. Ya, semua izin-izin yang harus ada, misalnya TRT, NIB, halal, kami sudah lengkapi. Jadi produk kami sudah melewati tahap-tahap itu dan sudah diterima layak edar untuk di Indonesia, bahkan keluar.
7: Lo berarti jangan berpikir yang penting enak, nanti izin belakangan gitu ya.
8: Duh, zaman sekarang jangan begitu deh, Mbok. Dari awal kita tuh harus memikirkan semuanya, Mbok. Produk bagus, prosesnya baik, legalitas juga harus dilengkapi.
7: Happy. Gitu. Tapi nih aja, apa aja kira-kira yang membuat Bu Enim ini bertahan sampai lebih dari
8: 5 tahun ya?
7: Lebih dari 5 tahun jadinya loh ya. Benar-benar
8: Mbok Nyoman, karena Bu Enim mau terus belajar dan ya tidak sih, ya, mudah menyerah. Kalau ada masalah dicari jalan keluarnya. Kalau ada produk yang kurang diminati, huh? Ya dievaluasi. Kalau ada masukan, ya, ya diterima. Nih Bu Enim juga bilang gitu loh Mbok.
9: Pertama, kalau di bahan kita harus selalu kualitasnya bagus. Itu pertama. Kedua, mempertahankan rasa. Bila mana perlu meningkatkan lebih baik lagi. Itu. Kemudian kemasan. Kemasan produk kita harus benar-benar yang bagus. Bagus dalam arti misalnya yang kedap udara, yang memang harus kedap udara. Dengan sealer apa namanya, penyegelan yang lebih bagus. Jadi ketika produk itu dibawa oleh customer keluar, misalnya itu aman sampai di tujuan. Jadi itu salah satu strateginya saya untuk mempertahankan varian-varian produk.
7: Nih jadwal ganti. Jadi bukan hanya soal modal uang saja ya lo ya.
8: Bukan Bu, bukan itu. Jadi modal mental juga penting.
7: Tuh.
8: Harus berani, berani memulai, berani menerima resiko, berani menerima masukan, dan berani mencoba sesuatu yang baru.
7: Men kalau gagal,
8: jangan langsung merasa selesai, Bo. Kegagalan itu bagian dari proses, Bo. Dilihat dulu apa nih yang salah. Nah, kalau udah kita lihat nih kesalahannya di mana, perbaiki, Bo.
7: Ini yang biasanya jadi tantangannya loh ya. Kalau
8: iya,
7: sudah
8: lo,
7: gagal, ngekol lagi gitu ya. Berarti usaha itu seperti memasak ya loh. Kalau kurang garam, jangan dibuang lah ke panci. Tambahkan garam gitu.
8: Bisa juga perumpamaannya, Bo.
7: Men kalau terlalu asin,
8: nah itu yang susah. Makanya usaha juga harus pakai takaran, Bo.
7: Betul, harus ada perhitungan.
8: Dihitung-hitung.
7: Tidak boleh asal jalan gitu ya.
8: Benar, harus ada perhitungan, tidak boleh asal jalan.
7: Nah, setelah lebih dari 5 tahun nih loh, apain lagi mimpi besarnya Bu Enim nih? Udah segini aja apa kengken nih?
8: Katanya sih pengen produk dapur Bu Enim ini semakin dikenal lebih luas, tidak hanya di Buleleng. Nawang, Bu, ada penjelasannya, tetapi bisa menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia dan semakin luas ke luar negeri. Tentunya tetap membawa cita rasa Bali. Nih Bu Enim bilang langsung nih, Bu.
7: Bu Enim,
9: sebenarnya bah kuliner itu luas sekali ya, banyak sekali. Masih banyak sekali yang ingin, selain memperbaiki rasa yang benar-benar fix gitu sekali, kemudian masih ingin mengolah bahan-bahan lokal yang untuk bisa yang simple gitu, biar ibu-ibu, kita membantu ibu-ibu para pegawai yang mau simple aja gitu. Masih banyak yang bisa kita buat varian-varian lainnya, misalnya apa, masakan Bali misalnya ayam suwir yang harus kita kemas bisa bertahan dia sebulan gitu kan, bagus tuh. Misalnya apa, bahan-bahan lagi misalnya masakan Bali yang betutu bisa kita kemas gitu. Masih ada mimpi, banyak sih mimpi untuk mengembangkan produk.

0: Eh, Niko, jangan buang sampah di situ.
1: Kenapa, Leli? Cuman satu bungkus kecil kok.
0: Kalau semua orang berpikir begitu, coba bayangkan berapa banyak sampah yang akan menumpuk.
1: Ah, bodoh amat. Kan sudah ada petugas kebersihan.
0: Lingkungan yang bersih bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, dan kalau bisa, kurangi sampah sekali pakai.
1: Ah, baiklah.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Ih, mantap sekali ini, berarti Samal Embe bisa punya paspor sendiri nanti nih lo.
3: Mudah-mudahan ya, Mbok ya. Mbok nyoman bangga juga loh jadi anak Bali, Mbok.
2: Makin banyak yang tahu, oh ini rasa Bali, oh ini bumbu Bali gitu, ini asli khas Bali gitu loh ya. Dan bukan hanya sambal, bahan lokal Bali juga bisa semakin dikenal ini loh.
3: Bener, Mbok, itu yang diharapkan sebenarnya, Mbok. Kita punya banyak bahan lokal yang bagus. Kalau bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi, tentu akan memberi manfaat lebih luas lagi.
2: Jadi perjalanan lebih dari 5 tahun ini ternyata bukan sekedar dari bikin sambal kemudian jualan gitu ya, Mbok.
3: Ada proses panjang di belakangnya nih, mulai dari berani memulai, belajar, nerima masukan, kan, terus ngadepin naik turunnya harga bahan, ngejaga kualitas, mencari pasar, mencari pelanggan, kan, sampai terus berinovasi. Nih, dengerin aja katanya Bu Eni.
4: Buat sahabat di luar, ibu-ibu atau para remaja yang punya keinginan untuk belajar berbisnis, ayo mulai dari sekarang. Jangan pernah takut, jangan menyerah. Kalau tidak mencoba, nanti kita tidak tahu. Jadi kita sekarang ada kesempatan yang luar biasa untuk berproduksi. Ayo semangat untuk berbisnis. Biarpun kita dari rumah, jangan sampai menjadi alasan kita tidak berkembang. Setiap perempuan di luar sana harus berdaya.
2: Ih, Bu Enim, kalau begitu Mbok sekarang tidak mau cuma tanya-tanya lagi dah loh.
3: Terus mau pesan nih sekarang?
2: Iya, sama lembah satu.
3: Nah, dari tadi ternyata ujung-ujungnya pesan juga.
2: Bukan begitu loh, Mbok ini kan sedang mendukung UMKM lokal.
3: Alasan saja itu, Mbok nyoman.
2: Yang penting sambalnya mana? Mana sambalnya?
3: Ada. Tapi jangan habiskan sekaligus ya.
2: Ma.
3: Kan nanti besok datang lagi.
2: Kalau enak besok datang lagi, hari ini juga saya pesan lagi loh.
1: Dari obrolan tadi, kita bisa melihat bahwa perjalanan sebuah usaha tidak selalu dimulai dengan modal besar, tempat yang megah, atau rencana yang sempurna. Kadang semuanya bermula dari keberanian sederhana untuk mencoba. Begitu pula dengan dapur Bu Enim. Lebih dari 5 tahun perjalanan yang dimulai pada masa pandemi menjadi proses panjang untuk belajar dan bertumbuh. Dari mencoba membuat produk, mengenalkan kepada orang-orang terdekat, mencari pasar, menerima masukan, hingga perlahan memperluas pemasaran. Kini, produk dapur Bu Enim tidak hanya ditemui di Car Free Day Taman Kota atau di toko-toko. Pemesanan juga dilakukan melalui WhatsApp dan Shopee, menjangkau konsumen di luar Buleleng. Bahkan, produk-produk tersebut dapat ikut bepergian hingga ke luar negeri melalui jasa titip maupun dibawa oleh mereka yang sedang berlibur ke Singaraja atau bekerja ke luar negeri. Semakin jauh sebuah produk berjalan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. Karena mempertahankan usaha ternyata bukan hanya soal bagaimana menjual sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana menjaga apa yang sudah dipercaya oleh konsumen. Dari sebuah dapur, lahirlah produk. Dari produk, tumbuh sebuah usaha. Dan dari usaha itu, tumbuh pula sebuah mimpi untuk membawa rasa Bali semakin jauh. Perjalanan Bu Enim juga mengingatkan kita bahwa memulai usaha memang membutuhkan keberanian. Tetapi untuk mempertahankannya, dibutuhkan mental yang kuat kemauan menerima masukan, kesediaan untuk terus belajar, dan kreativitas untuk beradaptasi. Sebab dalam dunia usaha, mungkin tidak ada resep yang benar-benar selesai. Hari ini menemukan satu rasa, besok mungkin harus menemukan inovasi baru. Hari ini mendapatkan pelanggan, besok harus kembali menjaga kepercayaannya. Dan hari ini berhasil bertahan, bukan berarti besok boleh berhenti belajar. Demikian Mozaik Indonesia bersama Niluh Sri Enim, owner Dapur Enim, dalam Mozaik Indonesia dengan topik Dari Dapur Rumah, Rasa Bali Menjelajah Dunia. Saya Ita Saputri, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mozaik Indonesia berikutnya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Buruh menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Saya mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada, nikmati Pak. Dan atas saya ini dodolan, dia pun mencap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Kepala apa deh?
8: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya terus bisa hadir menjumpai Anda ya di acara Singaraja malam ini ya, tepatnya hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan baru saja kita sudah ikuti bersama siaran warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan tentunya kami akan hadir dengan ragam acara yang sudah kami persiapkan untuk menemani kegiatan Anda, begitu ya, waktu malam hari Anda kali ini. Sekali lagi kami ajak Anda untuk menyimak acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kemudian juga akan ada drama radio yang kami hadirkan kembali untuk Anda, Jejak Bali Kini. Kemudian juga Ruang Rindu yang pastinya sudah Anda nantikan ya, akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Baik pendengar, sebelum Teresa akan hadirkan ya satu informasi terkait dengan sebuah komunitas yang ada di Bali ya, kita akan simak dulu satu lagu berikut ini untuk Anda.

Pendengar, salah satu komunitas di Bali yang menjadi wadah bagi para pegiat seni adalah Jamur Komunitas ya. Ini khususnya di seni mural dan street art di Bali. Jadi komunitas ini pendengar terbentuk pada 27 Desember 2007 dengan penggagas awal Manggen dan Guswah yang satu merupakan mahasiswa ISI. Jamur memiliki karakter yang cukup unik ya, di mana komunitas ini memberikan ruang bebas bagi anggotanya untuk menyampaikan ide dan pendapat. Setiap anggota dapat memberikan gagasan ketika komunitas hendak membuat sebuah kegiatan. Nah, keanggotaannya sendiri pun tidak hanya berasal dari seniman yang bisa menggambar saja. Nah, ada anggota yang berprofesi sebagai guru, kemudian fotografer, videografer, hingga penari dan juga penyanyi. Nah, kemudian nama Jamur sendiri dipilih dengan filosofi seperti jamur yang tumbuh dan menyebar di berbagai tempat ya. Nah, filosofi tersebut juga menggambarkan harapan agar karya mural mereka ini dapat terus tumbuh dan hadir di berbagai ruang pendengar. Nah, sejak berdiri pada tahun 2007, Jamur Komunitas aktif menghasilkan karya mural di berbagai lokasi di Bali. Karya mereka pendengar tidak sekedar mengutamakan unsur visual, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan kritik sosial dan lingkungan secara ringan. Nah, beberapa karya mereka di antara lain dapat ditemukan di Jalan Nusa Indah, kemudian Jalan Pakisaji, Jalan Sermadita, dan Jalan Setiabudi Denpasar. Kemudian ada pun salah satu kegiatan yang paling berkesan ya bagi Jamur Komunitas ini adalah Give from the Street yang dilangsungkan pada 3 Januari 2018 di Bentara Budaya Bali. Nah, berbeda dengan pameran seni konvensional, di sini komunitas ini membuat mural secara langsung di dinding galeri sehingga ruang pamer menjadi bagian dari karya-karya mereka. Nah, dalam perjalanannya pendengar, Jamur juga memiliki berbagai kegiatan mural dan menerima permintaan untuk mengerjakan mural di sejumlah tempat, termasuk kafe dan juga badan truk. Dan pada 2021, mereka antara lain mengikuti kegiatan Bali Yang Binal di Nusa Penida dan Temple Land Collective di Nike Gallery Ubud. Nah, salah satu hal penting dalam perjalanan Jamur Komunitas ini adalah perubahan pandangan masyarakat terhadap mural. Nah, kalau pada sekitar tahun 2007 hingga 2010 mural ini masih kerap dianggap sebagai bentuk vandalisme pendengar, namun perkembangannya kemudian menjadi mural semakin diterima sebagai karya seni dan bahkan menjadi peluang ekonomi ketika dikemas secara profesional.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
1: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
0: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
1: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cek fakta malam ini beredar di media sosial TikTok. Unggahan yang diklaim berisi informasi pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2026. Unggahan tersebut disertai dengan tautan pendaftaran. Faktanya dilansir dari situs turnbackhoax.id, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian LHK terkait seleksi CPNS 2026. Jadi, unggahan berisi tautan pendaftaran CPNS KLHK 2026 itu merupakan hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

Pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya, dengan judul Si Cantik Misterius yang merupakan produksi RRI Malang ya. Dan untuk pendengar, kami ajak Anda segera untuk mengikuti drama radio mini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Binoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum nih.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak bayangan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo. Katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh temen saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ngene iki lho, Yu. Surup-surup jalan ae.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang nggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
6: Satu kanal informasi dan inspirasi.
7: Jebak, jejak balik kini.

0: Om Swastiastu Rejeng Wengi sama Tom Pro 1 RRI Singaraja. Yang mewali kecenderaan sarang buat Riz mungkin dengan cara jebak jejak balik ini Sani mewali jagi ngiring pendengar Pro 1 kenten nge yang ini pun nge yang ngiru urus seusan sige tambang pemabah wau saking Ulan ya, Ulian Tiang Sayang. Mungkin kalah hidurus Sani melet megah terlalu tau ingar siang tembang pop Bali Rai 24644 atau WhatsApp Pro 1 nge durus. Buat risang gerudumun ki penelpon ke pertama nge Om Swastiastu Rajeng Wengi coba. Halo.
1: Halo Rahajeng Wengi, Mbak Tri.
0: Halo Rahajeng Wengi, Bu Resmi.
1: Punapi gatre, Mbak Tri.
0: Beci, Ibu Resmi punapi gatre niki.
1: Becik-becik mantan niki emang kina.
0: Nggih. Tapi tembang ini ki Bu Resmi.
1: Widi-widi ana nggih. Danau Tamblingan.
0: Danau Tamblingan.
1: Nggih. Om widi-widi ana asana ngentuk oh Danau Tamblingan.
0: Tamblingan. Panji Kuning, ten. Dado sakit Panji Kuning, Tamblingan.
1: Oh iya.
0: Nike, tembangnya.
1: Sire Panji Kuning, iya dado, Mbak Tris. Panji Kuning, iya.
0: Tamblingan.
1: Iya, iya. Begatri dumun, iya Mbak Tris.
0: Doros, Bu Resmi Doros.
1: Iya. Bu Janura, Bu Arik BT, Bu Arik Semerung, iya. Cik Elik, Bu Desa Busukemi, iya. Terus Pak Widi sama Tawan sama London juga, Pak London juga, Pak Ngurah Krishna, Pak Jero Mariase, Pak Jero Ribawe. Ya sane lianan nggih. Suksume.
0: Suksume mawali. Ibu Resmi, suksume. Durusani selantunya ning nggih. Om Swastiastu. Rajeng Wengi.
2: Rahajeng Wengi
0: Matri, Rahajeng Wengi
2: Jemaah,
0: Rahajeng Wengi
2: Boyeni. Ya Ma,
0: ada kue semang
2: teman
0: Ma. Semangnya
2: Bari Betsy, Bari Semeru, Bapak Himas, Patut Lacur, Bukar Sika, Rahajeng Wengi, Aken Arok, sama Aken Dedes, Pak Samong, Pak Cip, Mas Panu, Rahajeng Wengi Kematen, Majang Ring Sami Pendemen, Mbak.
0: Hai, Nge.
2: Rahajeng Tugas Matri, Suksema.
0: Suksema Muali, Majang Mbak Yeni. Areng tiga wase nge malisiki penelpon selantongnya ni Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Mbak Tresi Kula.
0: Rahajeng Wengi si Rereng Tiang Niki.
3: Dajane nampak.
0: Dajane Mas Wawa Niki.
3: Iya,
0: yang boleh nampak ya. Inge Mas Wawa napi tambangin Niki.
3: Semangnya
0: ni dia
3: bintang ulung
0: ni. Bintang ulung.
3: Yeah. Mengatur buat yang kedua ni.
0: Durus.
3: Mengatur dulu ni. Majang Darmawan di Batu Pulung. Marwati. Kecik. Mang Lade
0: ni.
3: Terima makasih dan boleh. Biar malam. Bu Janura ni, Bu Arif ini, aturan. Juga malah Pak Kamu, Pak Nyoman tetap ni. Iki enten tante nanti ni.
0: Durus.
3: Iki benar-benar kerap dan dalamnya untuk kesamian makan. Pergi ke pasar beli obat nyamuk.
0: Cakep.
3: Beli obat nyamuk jangan sampai dilupakan.
0: Okay.
3: Kalau mencari pacar perlu beli yang gemuk, karena yang gemuk harus mirip sekali makan.
0: Aingi, seksama, majeng Mas Wawan, gie. Oke, sampun wenten tiga diri penelpon, gie. Sana buat resangre, boleh habos-bos. Mbak Risang Kerama Wali nggih penelpon selanturnya nih mungkin kata demen tiga tembang pun iki sane karsa nggih rajeng miat sayang.

0: saking Eli S nggih. Sampun ngiring lagi niki ring menit ke-40 lepas saking Galasia Wangi kenten nggih. Mangkin menten gala kurang lebih niki 12 menit ring ajeng nggih dados. Sane mulet ngarsian tembang pop Bali. Mewali mbok Trisanggra Om Swastiastu. Rajang Wangi.
1: Rajang Wangi Mak Trisku cantik.
0: Om Swastiastu Ibu Janura. Ibu.
1: Kenapa ya Trini? Kena rai raja.
0: Nge, rahayu, rajang. Bu Janura, napi niki tembang hidupun?
1: Tembang hidup mati di Bali.
0: Nge, hidup mati di Bali.
1: Di Bali. Nge. Karena lahir di Bali, langsung mati di Bali. Nge. Hidup di Bali, berkembang di Bali terus.
0: Patut. Nge, majang sirah niki tembangnya?
1: Ini untuk para semutan-semutan tanah sami yang pun nampun kena niki sirah wawun ni munga mbak sirah mbak Yeni sirah asana tak
0: beresmi wenten mbak Yeni
1: mbak Yeni nge rajang wengi mbak Yeni beresmi pun mbak Ari mbak Pipit ke gimana kabar ya mat malam rajang wengi mengi mbak Mbak Desa Radini, Mbak Mini, Haji Eliana, Udah tempatnya mana sawa, jeru mangku di bawah, jeru mangku mani arse, Mbak Inggris, Pak London ya, England, Pak Inggris. Kak Lala, Beritawan ya. Sareng Pak Dewantara ya. Sareng Pak Putu Wayang, Pak Netep, nggih Pak Grodak, Pak Samong, nggih sareng sami para sempetan pencinta penggemar jejak Bali kini. Suksema Mak Tris ku cantik. Sambil bertemu siapa gila
0: lagi. Nggih, suksema Mali, wajang Ibu Janura selantarnya nih Om Swastiastu. Rajang Wangi.
2: Rajang Wangi jebat.
0: Engge. Rajang Wangi Ibu Kartika niki.
2: Engge.
0: Engge.
2: Punapi Gatra Mbok Tri.
0: Bece Ibu Kartika punapi Gatra.
2: Astong kare sehat ya.
0: Engge.
2: Sayang sama Mbok Tri semoga satu kenar.
0: Suksema. Napi tembang Ibu Kartika.
2: Jangan nonas tembang ni dia ulin sambun maput.
0: Sampun, somahi memitra wow.
2: Oh sampun ni.
0: Sampun.
2: Yang jantan tembang ni Tripuspa cuman ten ni sana. Aduh, sapin.
0: Nabi. Miong, bang pindah. Nabi.
2: Tembang ni Tripuspa sana, nanti sana duet ni kan nanti jadi.
0: Sarang Made Gunawan, sarang sira.
2: Enge.
0: Sing pahit, sing manis.
2: Sing pahit, sing manis.
0: Enge.
2: Tambah maputar.
0: Durung.
2: Enge. Itu yang magatre gemonye, nyenan jemplung yang niki. Magatre macam ring bu Janura sana wownye. Rajang Wangi bunda. Wenten Cik Eli, Bu Tokte Jekule, Bu Kartini, Bu Jero Puspa, Bu Yeni, Wenten Daler Bu Mini nge. Rahaja Wangi Bu Ari Bete Daler nge. Rahaja Wangi Wenten Pak Widi Made, Kianaro, Wenten Bitawan, Wenten Pak Nyaman Dewantara sekarangin ibu nge Rajang Wengi Wenten Pak Tut Lacur kalar nge Rajang Wengi Wenten Pak Mahmud Bang Luhut Mas Wawan sane, Sampun Nurau Munggah nge Rajang Wengi kalar Sira Mali nge Pawidi Madi Sampun Wenten Pak Cip, Pak Pak Pipit, wonten Pak Nyoman netep, Pak Inggris, lan maka sami semakan pemilat napi wasane niki.
0: Jebak.
2: Semeton jebak maka saminya. Di jaga pemegena, rajang wengi, rajang sandakan jelaskan. Jarembo tri sum seman tu galahnye cara hajang tugas mugi sate kena yang tetap operama santi om santi
0: om santi santi santi om suksema majang ibu Kartika ingge malih siki penelpon nge om Sastiastu
3: om Sastiastu tri
0: ingge wow mirengang mbak mini sampun mas
3: Napi gatran.
0: Beci, Mbak Mini pun napi gatar.
3: Nge, kami beci. Nggak tembang nge?
0: Tembang napi.
3: Tresne ngantos mati.
0: Tresne ngantos mati. Saring saking sira nika.
3: Ini satu niki.
0: Yansa.
3: Nge, dah.
0: Yansa.
3: Nge, gatre sani bau kata kata. Ya, suksma kolengannya. Kejen Bu Resmi, Bu Desa, Uci Eli, Ribiti, Rizmeru, Bu Ketut, Pak Samang, Pak Ribawe. Kirim aling Ibu Kartika, MF. Sarang senaman, sampun nge. Tri, suksma, malu jebol, semoga-moga yang bisa munggah.
0: Hai, suksama, Mbak Mini. Inggih sampun pula satu niki duanding kebandan untuk galah nggih rawuh iki sampun katur acara jebak wawanen malih saya dorong poleh megater munggaring acara jebak malih jebos katur acara ruang rindu nggih rahajeng wengi suksema.

Buah merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk upacara yatnya dan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bakti dan terima kasih kehadapan Hyang Widi dengan segala prabawanya atas anugerah yang diberikannya. Nah, kenapa umat Hindu mempersembahkan buah-buahan? Persembahan ini berkaitan erat dengan historis agama Hindu, khususnya di Bali yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karakter petani, khususnya yang beragama Hindu, adalah petani yang religius. Karena setiap tindakannya dalam usaha menggarap lahan pertanian selalu dimulai dengan melakukan persembahan. Buah yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah buah kelapa, padi atau beras, tingkih, pangi, pinang, jenis kacang-kacangan, dan semua jenis buah-buahan yang boleh dimakan dan dipergunakan untuk upakara. Buah pisang selalu digunakan dalam setiap upakara semua yatnya. Buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan sesajen atau banten. Buah-buah yang lain hanya menjadi buah pelengkap dalam upakara. Alasan kenapa buah pisang menjadi buah pokok dalam pembuatan banten adalah karena buah pisang merupakan buah lokal yang mudah tumbuh dan berkembang baik di mana saja serta tidak mengenal musim. Hampir seluruh daerah di Bali mudah menjumpai tanaman pisang ini. Terlebih lagi, buah pisang banyak jenisnya. Hal ini memudahkan masyarakat atau umat menggunakan buah pisang sebagai bahan pokok dalam pembuatan banten atau sesajen.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi di acara Ruang Rindu ya. Kalau tadi di acara Jebak, jadi yang belum sempat mungkin tadi bergabung di acara Jebak, silakan Anda bisa langsung saja ya, mencet ya 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1, silakan. Tiga orang penelpon pertama ya di sesi yang pertama, tersapa dulu 24644. Oh my god ya, terputus. Mohon maaf, bisa dicoba kembali, silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo, wah, dari tembok ini ya.
2: Iya, Mbak Tris, benar-benar.
1: Tadi pasti nggak bisa ikutan gabung kayaknya nih, Bitawan nih.
2: Dijebak ya? Iya, nggak bisa. Sampai keriting loh.
1: Kenapa?
2: Sampai keriting loh.
1: Sampai keriting, nanti di-rebonding lagi biar lurus ya. Bitawan, lagunya apa dulu nih?
2: Mbak Tris, gimana kabar?
1: Kabarnya sehat, astungkare.
2: Iya, astungkare. Sehat selalu, Mbak Tris, pokoknya.
1: Suksem.
2: Pengen denger lagunya Dika Ardila, boleh? Yang Mama, oh Mama.
1: Apa tuh judulnya?
2: Ingin pulang ya judulnya? Atau apa sih, baju pengantin atau apa gitu?
1: Baju pengantin?
2: Enggak, apa sih judulnya tuh, Mbak Tris?
1: Nika Ardila, sebentar. Mama
2: aku ingin pulang gak ya, gitu-gitu lah ya.
1: Mama aku ingin pulang, oh iya ada.
2: Salam sebentar, Mbak Tris.
1: Silakan.
2: Terima kasih Mbok Yeni, Bu Resmi juga ya. Tadi Mas Wawan ada, masuk di jebak ya. Bu Kartika juga ya. Terus Pak Banu, Pak C, Pak Wadim, Pak Made Widi, Pak Nata, Pak Lana, Pak Made Darmawangsa, siapa lagi ya? Semuanya dah, Mbak.
1: Semuanya
2: dibungkus jadi satu pokoknya. Kalau zaman dulu bilangnya salam kompersa.
1: Iya, kompak persahabatan ya.
2: Iya benar. Iya Mbak Tris, selamat bertugas Mbak Tris.
1: Baik, terima kasih Beritawan ya. Oke, setelah Beritawan silakan. Selanjutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Ditambang.
3: Mana kabar Mbak?
1: Kabarnya baik, gimana Ditambang?
3: Sehat selalu sama keluarga ya.
1: Yes, terima kasih. Lagunya apa?
3: Lagunya nih? Dulu dong.
1: Oke.
3: Arif ya. Arif.
1: Dari?
3: Lagunya Arit.
1: Arit?
3: Satu Rasa Cinta.
1: Satu Rasa Cinta?
3: Iya.
1: Satu Rasa Cinta. Coba terus cari dulu Arif ya.
3: Sama Bu Ayah di Skerti ya. Sama Bu Aris Meru, Bu Eli, Arista, mati istirahat. Salam sayang Rahayu. Buat Tris, makasih.
1: Sama-sama. Terima kasih deh Tambang. Satu lagi ya, boleh 24644 ataupun WhatsApp Koplo 1. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Tris.
1: Iya, selamat malam
4: Mas Wawan lagi nih.
1: Ayo Mas Wawan lagi, iya.
4: Dalam ya.
1: Silakan Mas Wawan. Ini
4: lagu dulu.
1: Oh iya, lagunya apa nih?
4: Bukit Hijau.
1: Bukit Hijau.
4: Ya, salamnya buat yang ada di Tembo ya, Mas Wawan. Juga Sutra Acus, Pak Jawan Dato, Kehli ya. Juga untuk Ibu Sumani Langsi, Ibu Nyoman Banyuli ya. Juga untuk Bu Sukeni ya, untuk Bu Sukeni ya. Kalau sulit cari ojek, kalau kemana-mana telepon saya ya. Seperti kemarin kan saya janjinya nyemput terus sampai di tujuan.
1: Siap
4: Bu Sukeni itu. Juga ada Bu Bu siapa tuh? Oh, Bu Kartika ya. Makasih atas kolingannya, Pak Banyo, Pak Cip. Juga ada Pak Darko ya di Cidewase, Bu Marwati. Pokoknya ke semua-semuanya ya.
1: Iya. Yeah.
4: Saya belum sebutin, besok-besok.
1: Dilanjutkan.
4: Selamat tugas. Terima kasih, Mbak Kris.
1: Terima kasih, Mas Wawan. Oke, sudah 3 penelpon ya. Iya, mohon maaf nih ketinggalan ya. Salam-salamnya tadi ada beberapa belum terus bacain. Pak Lana di Tejakule, selamat malam ya. Mohon maaf ini tidak sempat terus bacakan tadi ya di acara Jebak gitu. Kemudian Pak Jero Ribawo juga nge, selamat malam Rahayu. Terus juga ada Pan Ari Bingin di Pedawe ya, Rajang Wengi, selamat malam. Oke, sudah ada 3 penelpon yang terisapa ya. Jadi nanti akan terus buka lagi ya sesi berikutnya. Namun kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Baik pendengar Persatu Air di Singareja, kita lanjut lagi ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Baik, langsung tersapa pada telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu materi.
0: Halo, Lima Dewi di.
1: Pernah pigatre, apa kabar?
0: Baik, baik. Belum ada Widi, lagunya apa dulu ini?
1: Lagunya lawas nih, ya.
0: Betul.
1: Indonesia itu apa ya?
0: Indomanca boleh.
1: Ya Indonesia aja dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Sinta Depi ya. Dewi, judul lagunya itu lebih baik miskin. Gitu.
0: Lebih baik miskin.
1: Iya, dari Sinta Depi.
0: Lebih baik miskin, ada enggak ya?
1: Ya,
0: oh, lebih baik miskin asal bahagia.
1: Itu ya, ada ya?
0: Ada, siap. Ya,
1: ya. Ya, kirim salam dulu sebentar ya.
0: Silakan.
1: Kirim salamnya buat yang dibangun di Bob Janira, ada Bu Resmi, Bu Katika, ada Desa Redi.

0: ini Raja Eli menjadi diwasa Panyaman Tenggara. Kemudian dapat Pak Patut Samong, ada Pak Petua yang Pak Petua, Pak Pak Manon, ada Pak Ramadan juga, ada Pak Cipdi Munsar, di Tawang, Dek Tambang juga, ada yang itu Bapak Dimas. Ya untuk semuanya dah, jadi salamnya dirangkul aja ya Mak Des, ya, karena sudah malam ya, yang tanpa terkecuali ya. Salam sehat semuanya ya Mak Des, terima kasih, selamat bergabung, sampai tuntas.
1: Iya, selamat malam, terima kasih Mama Dewi di Tokyo ya. Halo, berikutnya selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nemori lewat lagu, ketemu lagi Mak Sri.
1: Halo.
2: Lagunya dong. Lagunya Mutiara Yang Hilang, Mak.
1: Mutiara Yang Hilang.
2: Ya, mau nyalam dulu. Ada Bli Widi di Tokyo, kemudian untuk Bu Eli, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Janura. Kemudian untuk Pak Nyoman Netep, apakah masih di Jerik Agung Pak Nyoman? Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Cipnya juga, Bang Li, apa kabar? Semoga sehat. Untuk Pak Samongnya juga, untuk Pak Tawan, Pak Sugra Aju, selamat malam. Ya untuk kesemuanya Mak, selamat bertugas Mak Tris, lagunya aku tunggu, bye-bye.
1: Bye, terima kasih Mbak Yeni di Tiga Wase ya. Satu lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo
3: Mak Tris, berjumpa lagi.
1: Iya Ibu Janura.
3: Jumpa lagi.
1: Lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Kamu Yang Kutunggu, Afgan.
1: Afgan, oke.
3: Ada kira-kira ya?
1: Ada.
3: Ya oke. Okay. Salam dikit ya tadi Mbak Yeni, Mbak Mana, Mbak Widika, Kinara, Armada, Mbak Mala, Mbak Ari Bete, Ari Zmero, Mbak Bibir ke gimana istirahat dulu besok. Lanjut lagi hari Senin besok pasti sibuk. Ya, Mbak Mala, Mbak Pak Nyoman di negara, Gus Bawa juga di Batu Bulan, ya Pak Malam, ya buat Pak Inggris, Pak London, ya buat apakah Olala, Mbak Beramangka di bawah, ya Jemaan Astawa, beritahuan ya semua-semuanya. Para pecinta Ruang Rindu, Bapak Rindu, Mimero Liwat Lagu. Terima kasih Pak Tri.
1: Sama-sama, terima kasih Bu Janura.
3: Hati-hati ya, karena sudah malam kah.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Janura yang ada di Bangli. Blima Dewi di, terus ada Mbak Yeni di Tiga Wase, ada Ibu Janura ya sesi yang kedua. Selamat malam untuk Pak Nyoman Natep. Maaf baru hadir katanya. Loh kok gak masuk? Tadi ke kota katanya ngeliatin di depan RRI. Kenapa gak masuk Pak Nyoman Netap? Aduh, mestinya singgah ya tadi ya. Salam suksema Bu Yeni katanya. Iya Ibu Resmi. Ya Pak Jero di bawah ini tadi sudah mencoba untuk menelpon begitu ya. Belum bisa tersapa ya udah. Boleh dikirim salamnya yang belum sempat mungkin on air ya. Nanti terus bacakan salam yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 ya.

0: Baik pendengar, Persatu RRI Singa Raja, ada waktu lagi sedikit begitu ya. Ya udah, terus mau sapa satu penelpon terakhir kita malam hari ini ya. Ada siapakah ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, malam. Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu, Mbak.
0: Iya, selamat malam.
1: Ya, Pak Jero. Lagunya sukses.
0: Yang mana?
1: Why do you love me? Untuk Ibu Jandra, Ibu Resmi, Widi Made, dan Mr. Mambun, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Terima kasih Mbak ya, biar cepat Mbak.
0: Oke, seksama. Terima kasih untuk Pak Jermadi di bawah ya. Why do you love me dari Kus Plus akan menjadi lagu terakhir kita malam hari ini di acara Ruang Rindu ya pendengar. Tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Oh iya, Pak Nyoman tetap engge. Nanti kalau lewat mampir aja ya ke RRI ya. Jangan dilawatin aja RRI-nya, disamperin ya, mampir. Oke, untuk pendengar terus ucapkan terima kasih banyak semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami ya hingga tuntas malam hari ini di acara Ruang Rindu juga ya. Yang tidak bisa disebutkan satu-satu semuanya pokoknya ya, selamat beristirahat untuk Anda yang akan segera beristirahat. Tapi untuk yang masih harus menyelesaikan tugasnya malam hari ini, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Baik, sebelum tutup dari udara, tentunya setelah Ruang Rindu kami akan hadirkan siaran budaya berjudul Sendra Tari Bungkling bagian 1 ya pendengar. Dan persembahan terakhir kita renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 5 sloka 9. Baik, persembahan terakhir kita malam hari ini di acara Ruang Rindu ada Kus Plus dengan Why Do You Love Me?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

cerita yang didiang mangkin I gede tiga ron dan wenten sios wentenipun neri tepi siring alas wilis kacarite nanten wenten sios.

0: idewek ini pemekasan ngempi-ngempi di sisi nalas wilis itu aku iya nak kudang-kudang warse subuh idewek ini dikesing jasiden numbuhang pergi sentane yang abesik lantas turmani ngelah soma geginane sing adelen demen mepayas mepayas doge duduk itu geginan soma deweke pemekas ini dongkayang kali jani ke soma ke sing jado bangun yang saya ngada bener bangun maluna nepukin dia kali ya hangat dia ratu beli weh dong kini-kini kebikasan nake muani dia repan somake saja nyung-nyungang anake lo angin marajokin perajani beli nyelek-nyelekan dewek tiangnya. Bidang kengken tutur tiangnya beli. Kadin beli bukongkon tiang pereksan jalan deweknya. Awinan sing ada metuang sentane. Sing kenyen beli bekung. Apo tiang bekung. Nah yang keto-ketoin kenak beli nih jani. Depang-depang. Yang ya dia akan megedit, yang mekat beli. Wuh, mana? Wuh, main. Udah ngampul udah gitu. Aduh. Hei, ngai jelep le kuda. Ingetan nake malu kengken sakit beli nih ngalih anake buku nyai. Jani beli betas amonto. Beli ada sing sangat nyelekan anak ibu ku. Ilo. Tugunane jani. Ane jani melah pepitungane dab-daba. Deweke dini ngempi. Bang bener bisa. Pada-pada nyolakang irage. Sotane ngempi anak sing lah. Wates hidup sejahtera nih jen. Sing adung ya sing gitu. Nah yang subuh kita adung anak ya beli. Jalan dab-dabang. Apa luir kekewakannya. Patut-patut dab-dabang beli. Nah. Tuk itu. Aneh jani. Kumanti beli apa yang sida. Lakar nutugang paundukan yang ngalih. Pengupo jiwa nih. Kemu ke tengah alase buin. Nayan aketo beli wai, beli gede tiang sadia lakar ngayakin dewek beli ni benak apo jani siapa ang tiang beli ah perabot ni lakar abu ke tengah halas eh deng sapi ni nyen tuluk beli ni so madak nyen suruh dengan lesang nepukin yang kedis buron apo bang sida beli tuluk tiang masa dewek beli antosang tiang beli. Aduh. Aja anak lo. Ian ialah kar satu ayang. Lamun sujatin yen ngalan pedih. Aduh teko weh ratu. Beli. Nenek. Perabotane mekejang dab-dabang. Ku manti abang sida beli ngelantur. Ketengah alase. Nah. Masa dewek adi. Selegang ijang di kubu. Beli lakar ketengah alase. Ngalih sang. Titiangnya dia ngantosang. Setekan beli ni. Nah. Kemu. Dab-dabang. Masa dewek yang beli. Aduh. Ane jani. Kumanti dewek lakar ngelanturang pejalan. Kemo kata lengi ngalase.
1: Nah. Saya kira.

ini subuh madan medap-dap jani mekirin nampak gerit tengah halase kumanti dewek lakar ngalih pengupo jiwa di tengah halase hati tuhnya ini lanturang buin jalan soksan dia. Hari wawasan mangkat.

0: dong. Cijak paling pengit dayan ki. Timpalukun ngelimpang alin sing dadi. Yang timpal seledan kok alin ki. Nana uang waspada liwayan. Itu ngajak timpal dong tolen ah timpal. Di sedang kengkeng ni patut bakin gitu nah.
1: Wih,
0: Kiwul, si jaga ada kan? Sing ingat ki. Ia namuni sesanan DWK ngajaki ketut kumklek. Uli cenik mekandetan. Kandi jani subuh madan menek jaruna ajak tetelu. Kamu mai ngumare.
1: Hai ketut kumklek diasun ke kita.
0: Anak ia duwak. Anak ia duwak. Cuman melajah ngipe. Cara wayan gaple. Len ayo najah kamu. Apa je dijaya ada dadaran kamu ngoyong tuh. Peh. Impal kan ke tu anji. Si sekal medar milu. Eja ayo ketut bungklen. Nah milu sih ni cuba ada nak main milu. Jadi jalan dap-dapang. Alih ketut bungklen.

wayang. Subuh tuli beli wayang, ngantos yang beli wayang. Aing mare dut. Betok itu masih beli. Beli mate diwul.

kuker asu pak. Unduk anua pesanti ya tetut. Benah unduk subo beli mati. Ada. Nih beli wayan daple jadi lantas lebih datang. Iya nunduk tetut. Beli subuh saya ke, ubo beli man.

rerenan. Kadang-kadang wayan bisa orang yang sing ada saya sing peragat kaya tok itu wayan lomo. Ane madan rusit ke? Ane madan rusit sing ada len jaruh setato. Dengan main luk-luk bisa menyentuhi dengan kok wayan. Yang bisa bangkok, bangkok itu wayan. Yang main kan lah kuat. Ini salah ini cemak nih. Sekaragang aja nih sekaragang.

beli nardi, nah beli wayang. Depan ke malu didiang, lakar ngomacen. Sekarang ini niki tur maning lantur ngartos didiang. Nah, masa dewe tuh

kepatut beli wayang. Darmonisane patut saratang pisah. Sira ugi jage dados mengale prajer ing Jakarta patut nadabang indit darma. Serage sang sadu punika seragene sang mambek corah. Punika bangliang angene conte. Merage sadu punika sang merage jujur utawi pasti kepisan. Punika patut sani gege angen mengale peraje. Doning kejujurane punika mangek ring jakate beli wayang.

buka gendut bisa subuh minat-tapi nunduk santi turmani ngojah pemargin anaknya marage ane jujur polos segede najening bungkeling idewa agak-agak rasa meme ngelahpi anaknya gendut jani subuh ke ketut bisa rasa yang mimi muna dikayang dewek ketute itu ane mekerana mimi rasa agak aduh nak benah pemunyi.

tutur bapune degen Gedut. Sejeroning jani Gedut subuh madan menek darune. Nih ade jani lakar karya gede ya adenya ngusabe desa diwa desa wilis setenenan sing adele pangdenyanan Gedut kasep medewek darune lakar ngaturang ayah kemu kebanyar dab-dabang sekederune ne abang sumuyuk saat make Gedut angon pare conto. Nah iya nak itu bapa tiang sing bani diwal ku mandi jani ke tiang lakar kemong ayah kebanyak. Nah itu kita subuh Gedut lautang ayah kemong kebanyak saat make Gedut nananang teruno nenini tu masa dewek tiang mimi. Nah kemong meme ke kubu ajak yoi bapu abang tidur bareng-bareng. Nah.

Aduh. Dud, udang melah aja nih. Karya gede, ngusabe desa. Oh, anak ngusabe desa. Gumanti karya gede, raga dijaya kalmantongos. Ne jalan-jalan kiriang, raga ne beli mati. Lakar ngayah, tun ke Banjar Apang Sida. Mecepuk sarang keramu Banjar ini di adat milis ya.

Ada. Oh. Iye jag luwong bener negak. Aduh raduh saja. Kering jag kini-kini kena war di kelian ada jag sakit pelengan non. Duh. Kering jag cincin cocok pa wajak kini-kini nene. Biasa saja nih di pengayak ini jag jag aja asal ada jag. Boja ada jag dice mare kal mekedipan. Duh. Weh. Nawang si artin da di kelian ada teh. Jag luwong benci jag negak meplekes. Kelian adat pang Cinawang yen padhe kang aksaran kelian adat teh kene artine. Kengken artine teh pak liang. Kana teh artine kesemawan. Orang kesemawan harus murah memberikan maaf kepada anggota adat yang merasa salah tuh. Teh kelian. Eke kapti besik tujuan. Ngae ka rahayuan desa adat. Teh. Teh mare el jani Ellen legawe iraga dari anggota adat harus bisa ringan tangan. Dejak mayos ke kini. I artin i tawangci. Ije orang yang ije harus takat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mabakti serahine pangtelu wai trisanil to. Dena ije anato arjawe harus jujur dari kelian. Sinadi ngelindang tipis. Teh. Begitu en pangtawang ci artin en itu na tangwan, jangan mencari-cari kesalahan anggota masyarakat adat. A mare an jan dibin besek teu agama awig-awig harus ada tak pangade di desa kan manut pararem pangade de derste a bin besek agama te neteu tiaga. Tiaga las carya kelian adat sing ten nakonang gajih kengkeng. Dijel ten ada kelian adat man gajih. Kelian dinas baru man gajih. Raga apa man? Cabo ya cara negan memberi. Man munyi. Ngadak tai. Si jag luwong ban mone tuyuh wa. Jag tuyuhnya mengigal didian. Terta melete si jag negak mesile. Aduh. Iwang mo. Iwang di tiang. Jero kelian adat. Iwang tiang. Di belang kini bisa cing orang iwang. Menjadi ni adepin karya gede. Tawang ki. Kengkian kala karya ngusaba desa. Karya ngusaba desa. Apa artinya? Wit ngusaba artinya usaba. Mangde usan ada baya. Patut gak setahun sekali ngair karya ngusaba desa. Liwat batas pekarangan timpal terus saling memaafkan awinan watas-watas desa jangin upokare tuh kita nak ngusabu desa sehingga kita cara ici bilang mepagah ngelak-lak ke samping kita terus yang tadi nak ke kita ni jani jalan dab-dabang upokare luk-luk ke kengken adat luk ke subuh sayaga pada ngayah nah jani

buat sayang dewek ini yang pengayah luk-luk cing ya deh aduh ratus ada weh aduh dua ratus aja lo aduh cing kenapa nginget angin kau aduh dong di mare maing sokan jit lo aduh bo mekebiur buan anu sinyang sama pobungan pundak tadi muas tungsap buka beli oke tuh benliang beli jadi kengken dab-dabang jadi luk-luk lakar ngayah ngitungang meja jahit apang sida dab-dab karya nih masa dewek tiang

kan subuh kitu perintah kijang bekejang bejalan pada tangga subuh itu. Nah, dini kejang. Ah, tuh, dan patut nih. Kamu wani-wani mayasin istri-istri yang menjajahit. Oh, bang sidu peragat ya nih. Ah, ini benah pegaya menjajahit. Oh, beras penyeneng. Oh, guling bebangkit deh. Bagus sang deweknya kengkit cara nih bang sidu. Nah, nah. Ini Pak Yasin. Balik bayar ya Pak Yasin. Dongos hati di para undangannya bang Luis masih jangkar itu ketemu. Aduh, oh, lebih cocok.

gedut mungkling selidan subuh gedut teke menggengken hidungane nawegang didiang jere kelian adat didiang wantah misa dia ngaturang ayah

Daruna maju adanan nih. Nih subuh patut lakar dadi pulang kungkungin ini di Banjarwilis. Nah yang kita melahang alitongos.

Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma, dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 5 adiaya 9 dinyatakan sebagai berikut.

yang mempunyai arti bahwa pada saat berbicara, mengeluarkan, menggenggam, membuka, dan memejamkan mata, ia beranggapan bahwa hanya panca indria belaka yang bergerak di antara objek-objek indria. Umat Sedharma, menyimak apa yang disampaikan di adiaya tadi, bagaimana panca indria, khususnya mata, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian diri di antara panca indria yang lainnya. Namun sebuah bagian dari panca indria juga sangat berpengaruh terhadap karma kita. Oleh karena itu, mari kita kendalikan dan kuasai diri, paling tidak membentengi diri dengan pendalaman ajaran agama Hindu, serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kehidupan yang santi jagadita. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada, 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Senin mulai pukul 5 hingga 24 Wita. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Semelato juga Mas 9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali untuk hari ini di Singaraja pagi ini di edisi awal pekan ya, tepatnya Senin 5 Oktober 2026. Ayu Sundari hadir menemani ruang dengar Anda. Dan untuk renungan pagi hari ini pendengar yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, kami ketengahkan topik Jaina Darsana, melihat kebenaran ada di segala penjuru. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, beliau bukan saja menginspirasi tapi sangat disiplin ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, yakni Bapak Dr. Drs. Igede Madi Mitra MSI selaku Ketua PHDI Buleleng. Om Swastiastu Rajeng Semeng Pak Jero.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semeng, Mbak Penyiar, dan warga Hindu dimanapun berada.
0: Iya, apa kabar untuk hari ini?
1: Astungkare mendapat anugerah kesehatan, gitu, karena terus bergerak.
0: Astungkare, tetap produktif ya Pak Jerungge.
1: Astungkare, tetap produktif.
0: Baik, sudah banyak ini bawa materi Pak Jeru ya, sharing-sharing nanti bersama pendengar terkait Jaina Darsana begitu ya. Ini sebutannya Jaina Darsana apa Jaina Darsana nih Pak
1: Jeru? Ya, Jaina Darsana.
0: Oh, Jaina gitu. Darsana, melihat kebenaran ada di segala penjuru begitu ya, iya. Pak Jeru ya. Ibarat kita berdiri di sisi yang berbeda mungkin ya, Pak Jero ya.
1: Menurut sudut pandang.
0: Menurut sudut pandang, oh, oke, baik. Yeah. Melihat sudut pandang yang berbeda, beda. Ada yang di timur, di barat, kenten, ge. Yeah. Karena bukan berarti salah satunya tidak benar begitu ya, yeah, kalau berbicara kebenaran, tetapi masing-masing melihat dari posisi pengalaman yang berbeda, beda. Mungkin Pak Jero ya. Yeah. Cara pandang ini yang mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menganggap pandangan orang lain sebagai sesuatu yang salah.
1: Iya. Itu mengantarkan ke toleransi nanti.
0: Oke, okay. Hanya karena berbeda dengan pemikiran kita begitu ya Pak Jero ya. Oke, okay. Silakan Pak Jero pemaparannya, mungkin apa sih yang dimaksud dengan Jaina Darsana dalam melihat dan memahami kebenarannya. Silakan Pak Jero.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Om Swastiastu. Warga Hindu dimanapun berada, saya Igede Made Metre dari Parisado Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng bersama warga Hindu pagi ini membahas, mendiskusikan Jaina Darsana. Jaina Darsana ini atau disebut juga filsafat Jainisme, itu adalah salah satu sistem filsafat India, gitu. Sebenarnya filsafat Hindu yang berkembang di luar tradisi Weda. Yeah. Artinya kalau filsafat Hindu itu kan ada Sadarsana, itu mengakui otoritas Weda, bersumber pada Weda. Tapi ada tiga filsafat juga yang tidak mengakui otoritas Weda. Salah satu dari tiga ini yang disebut filsafat Nastike adalah Jaina Darsana. Gitu. Ini kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, Jainisme itu memiliki akar yang sangat tua itu di India. Dalam tradisi Jain, Jain itu penganut Jaina. Dalam tradisi Jain itu ada 24 guru yang disebut dengan Tirthankara gitu. Nah, guru yang ke-24 itu yang terakhir yang mengembangkan Jaina Darsana ini adalah Mahavira. Itu namanya Mahavira. Ajaran pokok dari Jaina Darsana ini itu yang pertama itu disebut dengan Tiga Ratna itu atau Tri Ratna, yaitu yang merupakan jalan menuju pembebasan itu. Kalau di kita di Hindu itu dikenal dengan moksa gitu. Jalan menuju pembebasan atau moksa itu ada tiga yang disebut Tri Ratna. Itu yang pertama adalah Samyak Darsana, itu pandangan atau keyakinan yang benar gitu. Kemudian yang kedua adalah samyak jenana, pengetahuan yang benar.
0: Yeah.
1: Yang ketiga samyak caritra, itu perilaku atau tindakan yang benar. Jadi inilah yang akan mengantarkan ke pembebasan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi meskipun ajaran Jaina ini tidak mengakui otoritas Weda, kalau melihat yang pertama ini saja kan ada kesesuaian sudah ya.
0: Yeah.
1: Jadi pandangan yang benar, pengetahuan yang benar, dan tindakan yang benar, itu yang mengantarkan. Nah, ketiganya harus berjalan bersama untuk mencapai pembebasan. Hmm. Itu yang dalam ajaran kita Hindu disebut dengan moksa. Gitu. Kemudian ada lima sumpah dari guru atau Tirtankara Jaina Darsana ini, terutama berlaku bagi para pertapa Jaina. Itu lima sumpah itu adalah ahimsa, itu tidak menyakiti makhluk hidup, gitu. Kemudian satya, nah berkata yang benar, ini ada juga di Hindu kan, ahimsa ada ahimsa, di Hindu ya. Berkata yang benar atau satya itu juga asteya, gitu, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, gitu. Jadi kalau bukan hak jangan diambil, gitu. Kalau tidak diberikan jangan diambil. Kalau ini diikuti ya tidak ada orang korupsi kan gitu, tidak mengambil yang bukan hak. Kemudian brahmacarya, pengendalian seksual gitu atau selibat gitu, artinya tidak menikah ini, terutama untuk pendetanya. Kemudian yang kelima adalah aparigraha. Aparigraha ini tidak melekat atau menimbun kepemilikan. Tapi jangan disalahpahami, bukan tidak boleh memiliki kepemilikan, tapi jangan menimbun. Kepemilikan itu jangan berlebihan. Gitu. Kalau mendapatkan sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, berikan kepada yang membutuhkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu dari lima prinsip itu, prinsip ahimsa menjadi ciri yang sangat kuat dalam Jainisme. Nah sekarang pokok ajaran yang ketiga tadi kan sudah dua kelompok itu, yaitu konsep tentang jiwa dan karma. Jadi ini ada juga di Hindu kan. Nah, Jaina Darsana membedakan antara jiwa dan ajiwa. Jiwa atau makhluk hidup yang memiliki kesadaran itu jiwa. Ajiwa segala sesuatu yang bukan jiwa. Nah menurut Jainisme, jiwa pada hakikatnya memiliki kemampuan kesadaran dan pengetahuan yang sempurna. Gitu. Jadi kalau berhenti pada jiwa saja, jiwa itu sesungguhnya murni, memiliki pengetahuan yang sempurna. Namun kalau kemudian terikat oleh karma, itulah menyebabkan jiwa itu terkotori, bagaikan cermin yang murni bersih bisa memantulkan, tetapi kalau ditutupi oleh debu, cermin itu tidak bisa memantulkan. Gitu. Nah, demikian pula jiwa, sesungguhnya jiwa itu murni dan sempurna, tapi kalau dikotori oleh karma, maka jiwa itu menjadi tidak murni. Nah, kemudian ajaran yang keempat ini yang menjadi sumbangan terbesar bagi dunia ini, ajaran Jaina ini yang disebut dengan aneka tatwada. Gitu. Salah satu sumbangan yang paling penting dari Jaina Darsana ini adalah anekanta wada, gitu. Yaitu gagasan bahwa realitas itu memiliki banyak aspek gitu dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dari satu sudut pandang saja. Nah, kembali ke tadi sudah diawali pembukaan oleh Mbak Ayu. Nah, kebenaran menurut Jaina Darsana itu atau filsafat Jainisme, kebenaran itu sangat kompleks. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa hanya pandangan dia saja yang benar. Jadi kebenaran itu sifatnya kondisional, dari sudut mana memandang. Nah, perumpamaan yang bisa dipakai sangat baik dari ajaran Jaina Darsana ini adalah dibuat dalam bentuk cerita. Kalau dalam bahasa Inggris, The Six Blind Men, gitu. 6 orang buta yang meraba gajah, kemudian masing-masing menyampaikan gajah itu seperti apa sih, gitu. Nah, dari 6 orang buta itu masing-masing pertama meraba dari depan, yang didapatkan diraba adalah belalainya. Maka gajah itu disampaikan seperti ular. Yang berikutnya meraba juga dari depan, gadingnya diraba, maka gajah dikatakan seperti pedang. Orang Jain, betul-betul Jain, mangut-mangut, iya gitu. Kemudian masih yang dari depan, kupingnya dipegang, maka orang itu mengatakan, wah gajah itu seperti kipas. Orang Jaina tidak akan menyalahkan, iya gitu. Kemudian ada yang meraba di bawah, dipeluk begini kakinya, wah gajah itu seperti tampol. Orang Jaina mengatakan, iya. Kemudian naik ke atas, badannya diraba begini lebar, wih gajah itu seperti tembok gitu. Orang Jain mangut-mangut gitu. Kemudian orang buta yang keenam dari belakang ekornya dipegang, wah gajah itu seperti cemeti gitu. Orang Jain mengatakan mangut-mangut, ya gitu. Tidak menyalahkan orang Jain itu, tetapi terakhir orang Jain berkata bukan kepada 6 orang buta itu, agar tidak menyalahkan saudara kita yang 6 itu, naiklah berdiri di atas punggung gajah. Maka kita akan bisa memaklumi kalau orang buta itu mengatakan gajah ada seperti ular, seperti pedang, seperti kipas, seperti tampul, seperti tembok, seperti cemeti. Kita akan maklum. Makna dari cerita ini adalah naik berdiri di atas punggung gajah itu, kalau belajar, belajarlah sampai tuntas. Kalau tuntas belajar, kita betul-betul memahami apa yang kita pelajari, maka kita tidak akan suka menyalahkan orang lain. Itulah dasar dari toleransi. Dan itu pula sampai kepada tetua Hindu kita di Bali. Itu yang menyebabkan orang Bali yang sesungguhnya orang Bali tidak pernah mau menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak pernah mau mengklaim bahwa dirinya lah yang benar. Tetua Bali kita begitu dulu, karena beliau mendapatkan ajaran Jain ini. Meskipun Jaina ini tidak mengakui otoritas Weda. Warga Hindu, kalau kita belajar, belajarlah sampai tuntas. Sehingga dengan pengetahuan itu, kita tidak akan pernah mengklaim paling benar dan tidak akan pernah menyalah-nyalahkan orang lain. Saya rasa itu.
0: Wah, luar biasa Niki, pemaparan atau sharingnya ya Pak Jero. Memang Jaina Darsana ini mengajak kita banyak belajar ya, ya. Pak Jero ya. Bagaimana rendah hati dalam mencari kebenaran, karena bisa jadi kebenaran itu tidak hanya berada di satu penjuru, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kita juga beri kesempatan kepada pendengar lain untuk beratensi, berpartisipasi, baik di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya. Ada chat dari Pak Suwardana Niki, mohon izin Pak Jero saya bacakan langsung Niki. Apakah mungkin Jaina Darsana tidak percaya kepada Weda yang ditulis di zaman Kali? Karena punya prinsip jangan terlalu cepat percaya kepada apa yang kita dengar, karena kebohongan lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Oke, bagaimana Pak Jero tanggapannya?
1: Intinya begini, terima kasih Pak Suwardana. Intinya, filsafat Jain ini tidak mengakui otoritas Weda, tetapi beberapa ajarannya itu saling berkelindan gitu, saling berkaitan dengan ajaran apa yang terdapat pada Weda, termasuk Triratna tadi, yaitu pengetahuan yang benar, keyakinan yang benar, dan perilaku yang benar. Nah, juga tadi kebenaran itu ada di segala penjuru, itu sudah dilihat oleh orang Jaina. Kita di Bali memakai itu sebagai doa pembukaan. Om Anu Badrah Kratoyantu Wiswatah, itu kita kan mendoakan supaya kebenaran datang dari segala penjuru. Dan filsafat Jainisme itu sudah melihat kebenaran itu ada di berbagai penjuru. Karena itu tidak pada tempatnya kita mengklaim bahwa pandangan kitalah yang paling benar. Jadi kebenaran itu ada di berbagai sudut pandang. Saya rasa itu.
0: Sudah berdering sepertinya di 24644. Kita menyapa pendengar. Selamat pagi, swastiastu.
2: Halo, selamat pagi. Om swastiastu untuk Bapak Narasumber, Pak Jero.
1: Iya, Pak Somo. Terus Pak Somo ini kas suaranya.
2: Apa namanya? Ini kalau filsafat Jain ini benar-benar membuat dunia ini menjadi damai, kalau kita bisa melaksanakannya. Tadi salah satu yang saya dijelaskan tentang brahmacarya, banyak brahmacarya itu diartikan pengontrolan nafsu seks gitu ya, tadi dijelaskan. Kalau kita di sini di Bali, brahmacari itu sering diartikan tidak menikah atau bagaimana itu. Padahal ada juga penjelasan yang mengatakan brahmacarya artinya selalu melekat kepada Brahma. Pikirannya selalu melekat kepada Brahma. Itu sebenarnya inti daripada arti daripada brahmacarya. Sehingga waktu orang belajar misalnya, jangan berpikir tentang cewek saja, jangan berpikir tentang cowok saja, berpikirlah tentang pengetahuan, tentang Tuhan, tentang pelajaran-pelajaran, mungkin begitu, sehingga tidak semata-mata nanti. Padahal bagaimana kalau sudah kita masuk grihasta, bagaimana pengontrolan seksnya? Apakah kita tidak melakukan brahmacarya lagi? Padahal orang menikah juga sebenarnya masih bisa berpikir tentang Tuhan, melekatkan pikirannya pada Tuhan. Ya gitu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih Santi. Pak Somo.
0: Terima kasih Pak Somo atas atensinya. Sebelum ditanggapi oleh Pak Jero, saya bacakan kembali chat Niki dari Pak Jero Gede Dane, Rahajeng Semeng. Pak Jero, untuk topik hari ini sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tentang kebenaran. Semoga kebenaran datang dari segala arah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebenaran sama dengan kepatutan? Kenten. Berikutnya chat dari Pak Jero Maliarse Niki, Rahajeng Semeng. Pak Jero Maliarse, untuk topik Jaina Darsana melihat kebenaran dalam segala penjuru. Jaina Darsana merupakan salah satu bagian dari Nawa Darsana yang berpandangan tidak mengakui eksistensi kitab suci Weda ini, pandangan filsafat kelas tinggi yang sulit dipahami oleh orang awam. Sekalipun demikian, ajaran yang ditetapkan adalah ahimsa, yaitu pandangan pantang kekerasan, kuat mengendalikan hawa nafsu, menekan kejujuran, tidak terikat materi, bahkan pantang mencuri. Sekalipun tidak percaya dengan Weda, tetapi ajarannya luar biasa dalam penerapan kebenaran atau dharma. Jika dilihat, topik yang diangkat dengan adanya kebenaran berada di segala penjuru. Hal ini terkait dengan ucapan suci Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti unggul dengan landasannya pandangan, ilmu pengetahuan, dan perilaku yang benar. sekalipun menentang ajaran Weda, tetapi pelaksanaan ajaran agama Hindu kuat terlaksana dengan baik dan benar karena konsepnya berpegang dengan dharma atau kebenaran. Kebenaran ada di segala penjuru, mengingatkan juga dengan ucapan Wiyapi Wiyapake bahwa Tuhan ada di mana-mana. The good is very well. Hal ini mengindikasikan bahwa kebenaran berada di segala penjuru karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengasih, bahkan Maha Esa. Intinya ajaran Jaina Darsana tetap memegang kebenaran yang didasari dengan konsep belajar dengan baik dan benar agar mencapai kebahagiaan lahir batin. Demikian sharingnya Niki. Matur suksesmu semua Pak Jero Maliarse. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyapa hari ini. Ada Bunda Budi yang sudah monitor sedari tadi, Pak Jero Ribawe. Dan kita sapa kembali atensi pendengar nggih, Pak Jero. Ada Bunda Janura yang ada di Bangli ya, sebelum ditanggapi satu persatu. Rahajang Semang Swastiastu Bunda.
3: Ajeng Semang, Om Swastiastu, Mbak Ayu, Sundariku, cantik. Sarang Pak Sumar, Pak Dokter, Ketur Bidra. Dikit yang salah gitu. Ini terus, dengan topiknya, ya seperti kebenaran ada di skala penjuru. Dan makin kan kadang-kadang sering sekali kita yang membilang keadaan yang sehari-hari baik di depan makuli, tempat kerja, pertemuan kadang-kadang dengan teman-teman, dengan masyarakat. Kadang-kadang kan kita memberikan kesan-kesan yang baik, yang benar, sesuatu kita jelaskan. Dan, tapi tanggapannya kadang-kadang dia tidak benar. Kenapa kamu bilang gini? Kadang-kadang sering sekali cekcok ke dalam rapat. Sering sekali ke dalam sampai tidak mengerti. Dia mau dijelaskan, dia tidak mau mengerti. Dia menanggapin seperti tanggapannya diri sendiri. Kadang-kadang pun api cara ini ke Pak Dokter untuk biar bisa dia mengerti orang-orang ini. Kadang-kadang ini rapat ini sering sekali ke menjugjak. Kadang-kadang ini karit yang aktif kadang-kadang. Pak Dokter ini. Dedangan ini yang asal sering mantan ini. Suk semua ini. Santi rayu rajang ini.
1: Suk semua Ibu Janura.
0: Sampun beratensi Niki, selain Bunda Janura ada lagi?
1: Ya, terima saja.
0: Kita dulu. Terima dumun nggih di 24644 ataupun di WA
1: Berarti
0: Kolkol
1: jualannya
0: 1.
1: Bu Ayu Sundari laris ini.
0: Luar biasa Niki topiknya hari ini Pak Jero nggih. Mungkin masih kosong. Silakan dumun ditanggapi Niki satu persatu Pak Jero.
1: Nah, nggih kalau Pak Suwardana sampun tadi. Mm-mm. Pak Somo, matur susukmo Pak Somo, terima kasih. Kalau Jaina sendiri itu sangat ketat itu pada Brahmacarya itu secara spesifik disampaikan pengendalian seksual gitu. Secara spesifik itu. Tapi kalau dibawa kaitannya dengan ajaran Hindu kita, catur asrama itu, Brahmacarya itu kan asrama yang pertama. Itu kita lebih sering mengaitkannya dengan masa belajar sebagai apa keyakinan Hindu. Nah, kalau Brahmacarya yang kita pahami di Hindu seperti yang disampaikan oleh Jaina itu kita sering menyebutnya dengan Suklo Brahmacari. Gitu. Suklo Brahmacari itu kalau di Bali. Gitu. Nah, terus tentu ajaran catur asrama itu kita sudah tahu setelah selesai Brahmacarya terus ke Grahasta. Terus lanjutnya ke Wanaprastha dan ke Biksuka. Itu kalau sudah ajarannya di Hindu. Kalau kita pakai logika sekarang, kenapa masa belajar di Hindu itu dikaitkan dengan pengendalian seksual? Ya seperti yang Pak Somo sampaikan tadi, semasih belajar, termasuk nasihat orang-orang kita, orang-orang tua kita, kalau masih belajar jangan dulu memikirkan pasangan, jangan dulu kalau bagi yang laki-laki jangan memikirkan perempuan, bagi yang perempuan selegang melajah malu gitu yang dibalik dong alih tunangan malu gitu. Itu menjadi nasihat based on gitu yang berbasis pada ajaran Brahmacari. Saya rasa kita perlu memahami logikanya seperti itu Pak Somo, seperti yang Pak Somo pahami. Nah, ini pula yang kita perlu memandang bahwa Jaina Darsana itu seperti disampaikan tadi oleh Jero Maliarse, meskipun tidak mengakui otoritas Weda, tetapi banyak dari ajarannya yang saling berkaitan dengan

0: yang benar pun kalau dengan cara yang keliru menjadi patut. Mm-hmm. Tapi kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar itu akan menjadi patut. Ya, saya pahami seperti itu, Pak Gede Danel. Pak Jero Maliharse, matur suksume, sudah apa memaparkan kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kemudian Ibu Janura, nah inilah pertanyaan pada apa yang sangat penting, yang juga menjadi nasihat Jaina Darsana gitu. Tadi Bu Janura menyampaikan dengan baik kondisi kita sering dalam interaksi, apakah itu pertemuan biasa, apakah itu rapat formal gitu, masing-masing pihak menyampaikan pandangannya dengan argumentasinya masing-masing, namun sama-sama tidak ada yang mau mengalah, sama-sama merasa benar. Itu dalam kenyataan memang sering terjadi. Pertanyaan Bu Janura itulah menjadi nasihat penting dari Jain Darsana. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, pelajari sampai tuntas, sampai sedalam-dalamnya, maka kita akan melihat juga ada kebenaran pada pihak lain gitu. Nah, justru kalau kita separuh-separuh belajar, setengah-setengah belajar, tidak tuntas kita tahu, maka kita yang akan merasa paling benar, seolah-olah pada pandangan orang lain tidak ada kebenaran. Perumpamaan 6 orang buta meraba gajah itu sangat baik gitu. Yang ketujuh adalah inilah yang ketujuh ini penganut Jain gitu. Tidak buta dia dan naik ke atas punggung gajah sehingga belalainya dilihat, taringnya dilihat, gadingnya dilihat, kupingnya dilihat, kaki gajah dilihat, badan gajah dilihat, ekor gajah dilihat, sehingga bisa memaklumi mengapa orang buta itu mengatakan gajah itu seperti apa yang dia raba gitu. Nah, kalau kita tidak naik sampai berdiri di atas punggung gajah, maka kita tidak bisa melihat seluruh gajah itu secara utuh. Pengetahuan itu seperti itu juga. Kalau setengah-setengah kita mendapatkan pengetahuan, maka kita akan merasa pengetahuan yang sudah kita dapat itu paling benar, sedangkan pengetahuan orang lain tidak benar. Karena itu, mari apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, pelajari sampai tuntas. Termasuk kalau kita mempelajari agama, mari kita tekuni agama kita masing-masing, sehingga tidak akan sampai tidak suka menyalah-nyalahkan agama yang dianut oleh orang lain. Saya kira seperti itu ajaran dari filsafat Jainisme ini, Ibu Janura, warga Hindu dimanapun berada. Inilah yang disebut sebagai sumbangan terbesar dari Jainisme kepada dunia. Mm-mm. Saya rasa seperti itu, Bu Ayu.
1: Iya. Yang punya Pak Jerma Liarsa sudah tertanggapi
0: ya,
1: juga.
0: Sudah, ya okay. Sudah matur suk semua. Mm-hmm. Karena mengulang lagi
1: ya, kembali. Gaya. Mengulas kenten.
0: Mengulas kembali.
1: Baik, kita sapa kembali Niki. Ada Armada di Pancasari. Ya,
0: Armada.
1: Ya, swastiastu.
2: Selamat pagi Mbak Ayu Sendari.
1: Silakan Armada.
2: Om swastiastu Bapak Gede Made Metre. Kita yang mengatakan bagaimana caranya kita berpendapat tapi tidak membuat orang tersinggung atau sakit hati. Ini kemantan Pak Mitra sarang Mbak Ayu suksema Om Santi Santi Santi O.
1: Om Santi Santi Santi O. Matur suksema Niki Armada atas pertanyaannya. Selain Armada mungkin pendengar lain yang akan beratensi kembali untuk sharing-sharing terkait topik Jaina Darsana melihat kebenaran ada di segala penjuru. Baik, langsung saja ditanggapi ataupun dijawab Pak Jerry.
0: Terima kasih Pak Armado di Pancasari. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. kalau kita berinteraksi

0: apapun yang kita sampaikan itu harus memperhatikan etik gitu. Mm-hmm. Kalau di ajaran kita kan sudah ada itu, kita pelajari tatwa, susilo dan acara agama. Susilo itu etik gitu. Kendatipun kita merasa benar gitu, maka dalam menyampaikan itu kita harus tetap berpijak pada etika, memakai bahasa yang santun, memakai gerak tubuh yang ya tidak apa tidak menyebabkan orang tersinggung. Nah, yang terakhir yang muncul di media massa kan, mohon maaf, ini ada oknum, ini oknum petugas polisi yang pada saat apa menghandle demo itu menjulurkan lidah itu. Itu kan sampai dipanggil itu kan, sampai dipanggil oleh atasannya. Nah, itu sebagai suatu contoh saja. Kalaupun kita dalam keadaan melaksanakan tugas dengan baik, postur tubuh kita, gerak tubuh kita harus secara wajar. Nah, kalau menyampaikan sesuatu memakai bahasa yang santun, nah itu dari secara fisik apa interaksi itu. Nah, secara isi interaksi, nah kembali kepada ajaran Jaina, maka belajarlah dengan tuntas, belajar dengan lengkap sehingga kita bisa melihat kebenaran juga ada pada pihak lain. Nah, setelah kita mendapatkan kebenaran itu, kalau mau menyampaikan kepada pihak lain memakai bahasa santun dan memakai gerak tubuh juga yang bisa diterima oleh lingkungan, saya rasa seperti itu.
1: Oke, kalau di tengah media sosial ya Pak Jero, sering kita melihat ada yang cepat menghakimi begitu. Nah, ini bagaimana prinsip Jaina Darsana bisa membantu kita menyikapi perbedaan pendapat itu?
0: Nah, seperti yang disampaikan tadi, ajaran dari Jaina Darsana ini sangat ketat menyampaikan itu. Jangan sampai mengklaim bahwa pandangan sendirilah yang paling benar gitu. Itu kan artinya bahwa pada pihak lain juga ada kebenaran. Nah, untuk bisa sampai kesadaran itu, kembali lagi seperti tadi, belajar dengan baik, belajar dengan tuntas, belajar dengan benar, sehingga kita betul-betul memperoleh pandangan yang luas. Perumpamaannya tadi, orang yang berdiri di atas punggung gajah, keseluruhan gajah itu bisa dilihat. Baik. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain.
1: Kita terima kembali atensi pendengar ya Pak Jero ya. Selamat pagi, swastiastu.
2: Swastiastu.
1: G, kalau tidak salah dengan Pak Narde niki?
2: Iya, betul.
1: Waduh, ampura Pak Narde, volume radionya kenten G. Biar tidak feedback. G, silakan Pak Narde niki, pengamat hukum.
2: Teman kita yang sangat baik, yaitu Pak Gede Made
1: Mitre,
0: ini suhu guru, niki beliau ini guru saya ini. Kalau guru tidak pernah berhenti gitu, kalau murid tidak pernah berhenti jadi murid.
2: Gitu. Begini Pak, yang menjadi bingung seperti tadi Bapak mengatakan belajar tuntas, niki sedikit pengertian saya sendiri pemahamannya ya yang mungkin saja menyimpang. Belajar supaya tuntas, apakah itu sama dengan long life education? Nah itu mohon dijelaskan, karena belajar sampai tuntas itu yaitu misalnya tamat SD saya tuntas dah bisa cari kerja kan? Lalu long life education atau belajar seumur hidup tuh sampai kita tua, sampai kita akhiri hayat kita masih tetap belajar, apa sama itu atau berbeda, di mana perbedaannya atau sama, di mana persamaannya? Nah itu yang itu kesana saya gitu, karena tiap pemahaman tiang berbeda Pak tadi ada ya, sudah yaitu sampai persahabat Hindu dari India dan sebagainya, itu saya tidak paham betul. Nah ini untuk ini saya bertanya yaitu belajar sampai tuntas itu apakah sama dengan long life education? Terima kasih
1: Inggi,
2: semoga selalu sehat ya.
0: Matur suk semua, astungkare, semoga juga guru tetap sehat dalam usia sekarang ini gitu. Tapi lama tidak ketemu, berjumpa secara fisik nggih guru.
1: Nggih.
0: Ya, gini, belajar tuntas.
1: Ya ampure niki kita terima atensi kembali nggih. Ada lagi ya. Swastiastu, selamat pagi.
3: Swastiastu, ragam sama.
1: Nggih, Pak Gus bawa niki. Nggih. Nggih, silakan Pak Gus.
3: Ya, sampai tadi. Tadi teman-teman sudah banyak.
1: Oh, Pak Putu Mardi pun niki.
0: Nggih. Pak Mardi.
3: Yang ingin menyampaikan, yang metakan niki. Apa sih sebenarnya kebenaran yang hakiki itu, kebenaran yang hakiki itu, ya maksudnya ini benar sih, benar sih, benar ini benar yang sebenarnya, bagaimana yang disebut dengan kebenaran yang hakiki. Terima kasih. Oh, bisa
1: tinggi. Salam rahayu mawali niki Pak Putu Mardi Pak alias Nang Biot, vokalnya kok mirip-mirip Pak Gus Bawer yang Batu Bulan niki.
0: Pak Gus mau ini
1: Pak Gus Maung, iya Pak Gus Bawa beda lagi Pak Jero. Nggih. Yeah. Ya, itu aten ini ya, penelpon terakhir ya Pak Jero ya karena waktu ya. Nggih, yeah, yeah. Silakan untuk waktu, dijawab. Yeah.
0: Belajar tuntas niki Guru Narda Ugrosena. Apa sama? Apa ada perbedaannya dengan long life education? Kalau dari sisi makna katanya itu, belajar tuntas itu lebih mengarah kepada materi yang dipelajari supaya tuntas. Kalau kita di pendidikan ada di kurikulum, habiskan kurikulum itu. Nah, karena kita ada terminal belajar di tingkat SD, maka materi kurikulum SD itu semuanya dikuasai. Kemudian ada terminal SMP, materi kurikulum SMP itu tuntas dikuasai. Jadi tuntas itu berkaitan dengan materi. Kalau long life education itu terkait dengan waktu. Itu semasih kita hidup, seumur hidup kita terus belajar. Tetapi yang namanya belajar itu kan tidak di sekolah saja, tidak di lembaga pendidikan formal saja, di luar pun secara mandiri pun juga belajar. Nah, belajar atau long life education itu belajar seumur hidup berkaitan dengan waktu. Belajar terus, semasih hidup terus belajar. Kalau belajar tuntas itu berkaitan dengan materi yang dipelajari. Tuntas sampai level mana? Materi kurikulum SD tuntas, selesai belajar, lulus SD, demikian seterusnya sampai dengan perguruan tinggi. Nyambung ke long life education, meskipun tuntas di perguruan tinggi sampai S3 doktor, keluar dari program doktor, di masyarakat masih belajar, di rumah masih belajar, itu berkaitan dengan waktu long life education. Nah, itu. Nah, Pak Gus mau kebenaran hakiki, hakiki itu artinya mutlak gitu. Nah, ilmu itu, kalau ilmu itu tidak mencari kebenaran hakiki. Yang mencari kebenaran hakiki itu adalah filsafat dan agama gitu. Itu mencari kebenaran hakiki. Kalau ilmu bukan kebenaran hakiki yang dicari, kebenaran berdasarkan data pada sampai saat itu. Kalau di kemudian hari ada data lain yang mampu menyalahkan, maka kebenaran yang kita pakai based on data yang sudah ada itu bisa diganti oleh kebenaran yang baru. Nah, kalau kebenaran hakiki, kebenaran agama, sampai kapanpun itu tetap benar. Saya kira itu kebenaran hakikinya Pak Gus Mau, Pak Putu Marte.
1: Nggih. Sepertinya sudah semua terjawab ya Pak Jero ya.
0: Semoga Niki. Demikian. Tapi nampaknya jualan Bu Ayu Sundari laris ini.
1: Luar biasa, karena narasumbernya luar biasa hari ini dan juga topiknya sangat bagus dan menarik ya Pak Jero ya. Untuk perbincangan hari ini, tentu kita bisa belajar melihat kebenaran itu tidak selalu berarti berdiri di satu tempat ya, dan merasa paling tahu. Jadi Jaina Darsana itu mengajarkan kita untuk membuka ruang bagi sudut pandang yang berbeda. Karena boleh jadi ada bagian dari kebenaran yang belum kita lihat ya Pak Jero ya. Jadi perbedaan tidak harus selalu berakhir dengan pertentangan.
0: Tidak.
1: Justru dengan mau mendengar, memahami dan melihat dari berbagai penjuru, kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana gitu ya dalam menyikapi kehidupan. Jadi semoga perbincangan hari ini pendengar mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru ya, membuat orang lain tersinggung, apalagi menghakimi begitu ya Pak, apalagi memojokkan gitu ya Pak Jero ya, karena seseorang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, begitu. Karena keterbatasan waktu Niki yang puru ya, Pak Jero, ya, ya, ya. Kita akhiri perbincangan ataupun renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Dan terima kasih Niki, Bapak Dr. Dr. Andes Gede Madimitra MSI selaku Ketua PHD Ibu Leleng atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing terkait topik Jaina Darsana melihat kebenaran ada di segala penjuru. Dan juga pendengar yang sudah luar biasa partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan Parama Santi ya Pak Jero ya.
0: Yeah.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Ya pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandie. Selepas puji Trisandie kami hadirkan Warta Pagi, tetap bersama kami.

0: Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap purwaning tilem sasi kepitu bulan ketujuh. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, menjagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa tidak makan dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sapta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

baris ketekok jago, sering juga disebut dengan ketekok jago, tergolong baris sakral. Dan hanya ditarikan ketika berlangsung upacara plebon atau ngaben tingkat utama. Sering juga ditarikan ketika ada karya plebon di puri-puri atau griya. Tari baris tekok jago ditarikan oleh 12 orang atau lebih penari laki-laki dengan membawa tombak dan mengenakan busana serba poleng dengan gelungannya yang lancip ke atas. Penari tekok jago menari di setre atau kuburan ketika dilakukan penyalaan api pembakaran mayat yang disebut dengan ngancung. Mereka menari dari arah Merajepati menuju ke Pamuwunan atau Prabuan. Para penari baris tekok jago sebagai simbol Widyadara yang datang menjemput dan mengantarkan roh yang meninggal menuju Sunyaloka.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan.
2: Pekerjaannya rehabilitasi jalan dan cari pedawa Banjarinas Desa dan cari cempaga, terus SP3 Jalan Nasional Temukus.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diingatkan tidak mengabaikan rambu larangan dan kondisi lingkungan sekitar. Basarnas Buleleng menegaskan mengenali karakter kawasan pantai dan mematuhi aturan keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat.
1: Agar waspada dan memahami terkait dengan perubahan cuaca.
4: Masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang berisiko.
1: Mengenal lingkungan di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
4: Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau berisiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat di kawasan pesisir.
1: Kenalilah lingkungan dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan.
4: Menurut Kadek Doni, keselamatan di kawasan pesisir membutuhkan kesadaran bersama, baik dari masyarakat maupun wisatawan. Peringatan dan rambu yang tersedia harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan, bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat semata. Dengan mengenali lingkungan dan mentaati aturan keselamatan, aktivitas di kawasan pantai diharapkan dapat berlangsung lebih aman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca panas dan angin kencang.
5: Di musim sekarang ini yang perlu kita waspadai yang pertama adalah bakar sampah.
6: Yang sudah sering dari hasil investigasi itu, kebanyakan itu kelalaian dari masyarakat, kurangnya kesadaran dia cara pencegahan.
7: Cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering meningkatkan resiko kebakaran di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diminta melakukan pencegahan sejak dini dengan menghindari aktivitas pembakaran sampah serta memastikan sumber api benar-benar padam sebelum meninggalkan rumah. Kepala Bidang Pencegahan Pemberdayaan dan Dunia Usaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng, Ketut Damika, mengatakan kebakaran dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian masyarakat dalam menggunakan peralatan rumah tangga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dupa setelah sembahyang, instalasi listrik, serta kondisi selang dan regulator kompor gas. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran di lingkungan rumah.
5: Di musim sekarang ini yang perlu kita waspadai yang pertama adalah bakar sampah. Bakar sampah seyogianya tidak dilakukan, seyogianya apapun itu saatnya, karena banyak sekali dengan hal yang sepele menjadikan suatu akibat yang fatal. Begitu juga non api, banyak di masyarakat kita tidak memberikan kontrol pada alat instalasi listrik. Banyak itu contoh kabel serabut dipasangi cok, beberapa cok di sana, dan itu akan memicu. Setiap instalasi rumah itu misalnya harusnya 20 tahun periksa.
7: Selain menghindari pembakaran sampah, masyarakat juga diminta memastikan peralatan listrik dan kompor gas dalam kondisi aman. Kebiasaan membiarkan pengisi daya tetap terhubung ke stop kontak atau menggunakan instalasi listrik yang tidak terawat juga perlu dihindari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Nyoman Marta turut namun mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan pelatihan pencegahan kebakaran. Upaya tersebut dilakukan di desa-desa maupun tempat usaha agar masyarakat memahami langkah pencegahan serta lebih siap menghadapi keadaan darurat.
6: Yang sudah sering dari hasil investigasi itu, kebanyakan itu kelalaian dari masyarakat. Kurangnya kesadaran dia cara pencegahannya. Misalnya begini, dia membakar sampah, tapi tidak ditungguin, abai dia. Sehingga itu bisa memicu kebakaran. Nah, setelah besar, baru dia melapor ke kita. Kayaknya itu sering disengaja, itu yang sering. Karena bisa dibilang itu gimana, satu tempat itu bisa berkali-kali. Jalan bagi aparat desa, bagi masyarakat setempat yang ada di sampingnya, ikutlah dia melerai kalau ada yang berbuat seperti ini.
7: Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta memastikan sumber api telah padam. Pencegahan kebakaran membutuhkan kepedulian bersama agar risiko kebakaran dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan mengaspal jalan dari Desa Dencarik hingga Munduk Kecamatan Banjar sepanjang sekitar 6 km. Penanganan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas dan meningkatkan akses masyarakat di wilayah tersebut.
2: Rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan di wilayah Dencarik hingga Munduk Kecamatan Banjar. Pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Buleleng Ketut Widarmawa mengatakan total panjang jalan yang ditangani dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,5 km.
2: Ya, untuk kegiatannya namanya kan penyelenggaraan jalan kabupaten. Terus untuk pekerjaannya rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa, Dencarik Cempage, terus SP3 Jalan Nasional Temukus, SP3 Jalan Provinsi Munduk.
8: Ia menjelaskan pekerjaan terbagi pada sejumlah ruas jalan. Ruas Dencarik Pedawe atau Banjarinas Desa mendapatkan pengaspalan sepanjang 936 meter, sedangkan ruas jalan Dencarik Cempage sepanjang 1,1 km. Sementara itu, pengaspalan pada ruas SP3 Jalan Nasional Temukus hingga SP3 Jalan Provinsi Munduk menjadi bagian terpanjang dengan panjang sekitar 4,5 km. Menurut Widarmawa, proyek tersebut dikerjakan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Pekerjaan terus dilakukan agar seluruh ruas yang masuk dalam proyek dapat diselesaikan sesuai target.
2: Untuk waktu pelaksanaan pada kontrak 150 hari kalender. Ya, di bulan Desember.
8: Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur penghubung antar kawasan tersebut. Widarmawa menambahkan peningkatan akses jalan juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dilintasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Membentuk karakter pelajar sekolah dasar dan menanamkan nilai-nilai agar bisa berguna di tengah masyarakat, Pramuka Gugus 6 Banjar menggelar persami selama 2 hari di lapangan Labuan Haji.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng agar terus mendukung kegiatan kepramukaan yang ada di setiap pangkalan.
14: Pramuka Gugus 6 Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar perkemahan Sabtu Minggu atau Persami sebagai kegiatan puncak dari rangkaian latihan gabungan guna menanamkan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan siswa sejak bangku sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 di lapangan Labuan Aji, Desa Temukus ini melibatkan siswa kelas 4 hingga 6 dari 6 sekolah dasar yang tergabung dalam gugus tersebut, yakni SD Negeri 2 Kayu Putih, SD Negeri 3 Kayu Putih, SD Negeri 4 Kayu Putih, SD Negeri 1 Tirtasari, SD Negeri 2 Tirtasari, dan SD Negeri Banyu Seri. Ketua Panitia Persami yang juga pembina Pramuka SD Negeri Banyu Seri, Ibu Tuopen mengatakan, kegiatan ini mengusung tema Pramuka Hebat, Berkarakter, dan Berbakti untuk Sekolah, Bangsa, dan Negara. Sebanyak 12 barung atau regu putra dan putri didampingi pembina dari masing-masing sekolah dilibatkan dalam perkemahan ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu pagi kemarin dengan registrasi, pendirian tenda, dan upacara pembukaan. Para peserta kemudian menerima materi kepramukaan mulai dari peraturan baris berbaris atau PBB, keterampilan semapur, hingga tali temali. Guna menguji sportivitas dan kekompakan, panitia juga merancang sejumlah permainan beregu seperti lomba tongkat, estafet balon air, memindahkan pipet ke dalam botol, hingga kompetisi kebersihan tenda.
13: Melatih kedisiplinan anak-anak sehingga mereka bisa hidup mandiri untuk hidup nanti di tengah-tengah masyarakat.
14: Memasuki malam hari, rangkaian perkemahan diisi dengan sembahyang bersama, penyalaan api unggun, dan ajang unjuk kreativitas melalui pentas seni antar sekolah. Malam keakraban ditutup dengan sesi renungan malam bersama para pembina untuk memaknai persaudaraan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Pada minggu pagi, kegiatan diakhiri dengan senam bersama, upacara penutupan, serta pembongkaran tenda dan pembersihan area perkemahan. Dari Singaraja, Bali, Bayu Wirandian melaporkan.
3: Anggota DPD RI Dapil Bali Nilo Putu Ari Pertami Jelantik menyoroti ketimpangan pembangunan dan fasilitas publik di Buleleng. Ia menegaskan, perhatian pemerintah harus berkelanjutan bukan hanya saat pemilu.
15: Sebagai tempat kantong suara yang paling seksi karena suaranya paling banyak di sini, kenapa cuma dicari pada saat pemilu aja?
8: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Bali Nilo Putu Ari Pertami Jelantik menyoroti ketimpangan sosial dan pembangunan fasilitas publik yang masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Ia menilai perhatian terhadap Buleleng tidak boleh hanya muncul saat momentum pemilu. Hal tersebut disampaikan Nilo Jelantik saat melakukan penyerapan aspirasi dan penyaluran bantuan di Kelurahan Kampung Kajenan Buleleng belum lama ini. Ia mengatakan Buleleng merupakan bagian dari Bali yang juga membutuhkan perhatian dalam pembangunan. Menurutnya masyarakat Buleleng seharusnya mendapatkan perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya ketika membutuhkan dukungan suara dalam pemilu.
15: Permasalahan ya satu ya kesenjangan sosial, kesejahteraan, terus juga bagaimana kemudian pembangunan-pembangunan fasilitas publik yang bisa membuat Buleleng, karena kan Bali itu bukan hanya selatan atau utara atau timur atau barat, kan Buleleng juga termasuk Bali. Kenapa kemudian Buleleng yang menjadi dianggap sebagai oleh pejabat-pejabat tersebut sebagai tempat kantong suara yang paling seksi karena suaranya paling banyak di sini, kenapa cuma dicari pada saat pemilu aja?
8: Ia mengatakan persoalan yang ditemui ketika turun langsung ke masyarakat Buleleng antara lain kesenjangan sosial, kesejahteraan, serta fasilitas publik yang belum merata. Menurutnya sebagai pejabat negara di tingkat pusat, dirinya bersama tim berupaya hadir langsung ke desa dan kelurahan untuk mendengarkan berbagai persoalan masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.
15: Jadi alasan menilung adalah setiap desa memiliki masalahnya sendiri, setiap kelurahan memiliki kerusuhannya sendiri, dan kami harus hadir mendengarkan. Suara satu kami datangi, suara 10.000 pun kami hadiri. Itulah keadilan yang sebenarnya, dan hari ini ya Bali memiliki standarisasi yang sedikit berbeda. Kalau zaman dulu pejabatnya cukup Om Swastiastu dan Om Santi Santio, sekarang harus paham ada standar baru yang harus mereka lakukan. Toleh lo Jelantik.
8: Ia menyebut selama sekitar 10 bulan masa reses, dirinya telah mendatangi hampir 300 desa di seluruh kecamatan di Bali. Ia menargetkan dapat menjangkau 716 desa dan kelurahan hingga akhir tahun keempat masa jabatannya. Nilo Jelantik juga mendorong kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk bersama-sama menangani persoalan pembangunan di Buleleng. Menurutnya perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Media sosial membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa harus memiliki toko fisik. Melalui promosi digital, pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan baru, memperkenalkan produk, serta memperluas pasar hingga keluar daerah.
17: Ayo buka usaha, ayo coba ini, coba itu, gitu kan. Supaya ada kesibukan, dulu saya bingung, saya di sini perantau, gitu.
18: Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan perempuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Peluang ini dirasakan Imelda Rozan, pelaku UMKM kuliner Joy Meal di Sambangan Buleleng yang memulai usahanya pada 2025 dari kebiasaan membuat kudapan untuk keluar. Berawal dari mengunggah hasil buatannya di media sosial, Imelda mulai menerima pesanan dari masyarakat. Seiring perkembangan usaha, Joy Meal tidak hanya melayani pesanan kue, tetapi juga hampers, parcel, dan dekorasi ulang tahun. Imelda mengatakan media sosial berperan penting dalam mempertemukannya dengan pelanggan baru. Bahkan sebagian besar konsumennya merupakan orang yang sebelumnya tidak dikenal.
17: Sesuai pengalaman saya, gitu ya, awalnya itu kan saat teman-teman dan keluarga juga encourage buat, ayo buka usaha, ayo coba ini, coba itu, gitu kan. Supaya ada kesibukan, dulu saya bingung, saya di sini perantau, gitu. Saya nggak punya customer base, siapa ya yang akan beli produk saya, gitu. Tapi ternyata justru sampai hari ini, kurang lebih ya, kira-kira 99% justru customer saya itu adalah orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, gitu. Jadi out of nowhere mereka datang, menghubungi saya semuanya itu dari sosial media. Jadi sekarang udah zamannya digital marketing kan. Bahkan karena sosial media tersebut, customer saya ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura.
18: Jangkauan pasar yang semakin luas juga didukung oleh strategi promosi yang tepat. Imelda memanfaatkan unggahan produk, ulasan pelanggan, serta penawaran paket untuk menarik minat konsumen. Momentum hari besar juga dimanfaatkan untuk menawarkan produk hampers yang diminati masyarakat.
17: Kalau dari pengalaman sih sebenarnya semuanya main digital marketing aja sih. Karena sekarang juga lebih efisien juga, kita nggak turun tangan gitu ya. Jadi kalau strateginya sih banyak sih ya, banyak banget strateginya. Jadi sampai sekarang juga saya masih belajar, masih berproses. Cuman yang paling paten itu kalau dari pengalaman saya dari sosial media gitu. Jadi rajin posting, terus misalkan ada review dari customer kita posting, kita tag kayak gitu. Terus ngadain promosi-promosi juga dan bundling-bundling paket. Dan strategi yang paling cepat itu adalah dari peringatan hari besar.
18: Selain memanfaatkan media sosial, Imelda juga mengembangkan strategi promosi melalui produk khusus pada hari-hari besar. Cara tersebut membantu memperkenalkan produknya kepada pelanggan baru melalui rekomendasi dari konsumen sebelumnya. Meski demikian, pengembangan usaha tetap membutuhkan kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Imelda mengaku mempelajari berbagai hal secara mandiri melalui internet, mulai dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran. Ia berharap semakin banyak perempuan berani memanfaatkan peluang digital untuk memulai usaha, mengembangkan kreativitas, dan memperoleh penghasilan secara mandiri. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Berita terakhir, masyarakat Buleleng kini memiliki akses lebih mudah untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian melalui layanan pengaduan Propam, termasuk QR barcode yang tersedia di sejumlah titik pelayanan publik.
19: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan.
4: Propam Polres Buleleng yang mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau Kasih Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte Esa mengatakan pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
19: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik di Samsat, bahkan di depan di area-area kepolisian sektor Polres pun kita sudah pampang itu.
4: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
19: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita.
4: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Rusatu RRI Singaraja.
2: Semangat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar tetap semangat ya di awal pekan ini, dan juga jangan lupa bersyukur. Semoga Tuhan melimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan kepada kita semua. Dan seperti biasa pendengar, di Singaraja pagi ini kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh prakirawan Wayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Sudah akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dimana cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi secara tidak merata pada siang dan sore hari di wilayah Bali bagian tengah. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, termaksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara kisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 65 hingga 94%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 14 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi di gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3, dan selanjutnya kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Wayan Wirate, selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, Anda masih bersama kami pendengar tentunya, dan dengan beragam informasi lainnya, tetap bersama kami.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, jumlah pengawas sekolah di Buleleng masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini hanya tersedia 22 pengawas untuk mendampingi sekolah jenjang PAUD, TKSD hingga SMP. Kondisi tersebut membuat satu pengawas harus menangani rata-rata 15 hingga 20 sekolah, bahkan ada yang lebih. Kadisdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan jumlah pengawas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah sekolah yang harus mendapatkan pendampingan. Dan berdasarkan rasio ideal dengan mempertimbangkan indeks kesulitan geografis, satu pengawas semestinya menangani sekitar 10 sekolah. Di sisi lain, Pemkab Buleleng terus berupaya menambah jumlah pengawas melalui guru yang telah memenuhi persyaratan. Namun proses pengisian kebutuhan tersebut terkendala perubahan regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Surya Barata menjelaskan calon pengawas kini tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan dan angka kredit, tetapi juga harus mengikuti uji kompetensi pengawas. Uji kompetensi tersebut masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Selain kuota uji kompetensi, pengisian jabatan pengawas juga menyesuaikan budgeting atau kebutuhan berdasarkan jenjang jabatan, mulai dari pengawas ahli muda, madya, hingga utama telah ditentukan sesuai alokasi yang diberikan. Untuk pengawas ahli utama, Buleleng mendapat alokasi 4 posisi dan seluruhnya kini telah terisi. Sementara posisi yang masih kosong terdapat pada jenjang pengawas ahli madya dan ahli muda. Meski jumlah pengawas terbatas, Surya Barata menyebutkan pendampingan sekolah sejauh ini tetap berjalan. Disdikpora memanfaatkan teknologi digital dan pola kerja blended untuk mendukung koordinasi antara pengawas dan juga kepala sekolah.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk

0: lokal.
1: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
0: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
1: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
0: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diingatkan untuk tidak mengabaikan kondisi lingkungan dan rambu-rambu keselamatan yang tersedia. Perubahan kondisi di kawasan pantai dapat meningkatkan resiko, terutama bagi masyarakat maupun wisatawan yang tidak memahami karakter lingkungan tempat mereka beraktivitas. Keselamatan diminta menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan kegiatan di pesisir. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan mengatakan mengenali lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat. Masyarakat diminta terlebih dahulu melihat dan memantau kondisi di sekitar lokasi sebelum melakukan aktivitas. Selain itu, keberadaan sarana keselamatan juga perlu dipastikan agar dapat digunakan ketika keadaan yang tidak diharapkan. Dan pemahaman terhadap lingkungan pesisir tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam ya, tetapi juga berbagai ketentuan keselamatan yang telah dipasang di kawasan wisata. Rambu-rambu larangan menjadi salah satu bentuk peringatan kepada masyarakat mengenai lokasi atau aktivitas yang memiliki resiko tertentu. Karena itu, keberadaan rambu tidak seharusnya dianggap sebagai sekadar pelengkap kawasan wisata. Ditegaskan pendengar, kepatuhan terhadap rambu keselamatan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan selama berada di pantai. Masyarakat sebaiknya tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di lokasi yang sudah dinyatakan terlarang atau berisiko. Terlebih kondisi pesisir dapat berubah sehingga keputusan untuk tetap beraktivitas harus mempertimbangkan situasi terkini. Doni juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan keberadaan petugas ketika melakukan kegiatan di kawasan pantai. Kesadaran individu untuk mengenali lingkungan dan mengikuti aturan keselamatan dinilai menjadi langkah penting. Dengan memahami batas-batas aman dan larangan yang berlaku, potensi terjadinya keadaan darurat itu dapat ditekan. Selengkapnya terkait informasi jangan abaikan rambu, Basarnas Buleleng ingatkan resiko di pantai, bisa Anda baca di laman rri.co.id.
1: Ada kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
2: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.
5: Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.